0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Ya, Bapak Dengar mau setia bersama kami di program 4 ya, Enslik Indonesia kali ini. Saya sudah di mana pun berada. Edisi program 49.7 MHz ya. Pukul 9.16 menit. Masih terus berada di beberapa lagu-lagu yang selalu saya bersama Anda di edisi pagi hari ini ya, maupun pendengar setia di program 4 dan selalu mengudara pagi hari ini dengan lagu-lagu dan informasi-informasi lainnya.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
3: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
4: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
3: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
4: Mana, coba lihat.
3: Nih.
4: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
3: Masa sih?
4: Iya.
3: Perlu ya diupdate?
4: Iya dong.
3: Ih, nanti memori laptopku penuh.
4: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
3: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
4: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
3: Ya iya deh, ya.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh.
1: Kok bisa ya?
0: Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gula?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Tahu nggak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian.

Dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Perayaan HUT Pekabaran Injil mengingatkan kita bahwa Injil ini telah diberitakan dari generasi ke generasi, membawa terang, pengharapan, dan keselamatan bagi banyak orang. Kiranya melalui perayaan ini, iman kita semakin teguh dan terus menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Tus, kau diam sudah. Maceng, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Maceng, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

baik, terima kasih sudah bersama kami di program 4 ya, pukul 10 hingga pukul 4 lewat 57 hingga pukul 11 ya, waktu Indonesia Timur. Kami pamit doang ada harapan besok atau lusa kita akan berjumpa untuk pendengar setia di program 49.7 MHz. Kami ruang Anda besok atau lusa ya, kami akan jamkan bagi-bagi Anda nanti dengan dapat 2 dengan 11.00 ya, waktu Indonesia Timur di siang hari hingga menjelang sore nanti. Dan setia bersama Anda di program 4 dan selekabur Indonesia kali ini.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli.
0: Tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
1: Ya Allah. Ya Ramli, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Ramli. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Ramli. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Ramli depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Ramli.
0: Ya, ya, ya. Alhamdulillah, rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf ya.
1: Ya Ramli, mari kita sama-sama Ramli.
0: Jom.

0: Ibu, kepala ibu pusing sekali nak. Kenapa bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya bu ya? Ayo bu, kita kesana bu.
1: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
0: Ini bang, ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
1: Ini tak apa, tak apa. Tenang dulu ya. Biar abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi ya, boleh?
0: Boleh.
1: Perlahan-lahan ya.
0: Terima kasih ya bang ya.
1: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, Saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel sebenarnya eh. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
0: Iya nak. Terima kasih ya nak ya. Terima kasih ya bang, berkat bantuan abang.
1: Sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak abang tahu nama adik ni siapa ni?
0: Saya Yuni bang. Saya dari Indonesia.
1: Okay.
0: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
1: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, abang Ramli. Panggil je Ramli, abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang, yalah ayah abang ikut dengan mama, tapi mama dah meninggal, jadi abang lah yang teman kan.
0: Begitu.
1: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik jumpa dengan Dek Yuni ya tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
0: Sekali lagi terima kasih ya bang atas bantuannya.
1: Tak apa, sama-sama Dek. Abang jalan dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Sam.
1: Yasa. Ramli.
0: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
1: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
0: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ah.

0: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
1: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga jumpa sama kita. Dan Ramli ni sini, Pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
2: Assalamualaikum, Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam, Bang Ramli. Alhamdulillah. Dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
1: Batah tadi dia jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anak muram deh?
2: Kau ni kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
1: Benar ke Jun ni? Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
0: Insya-Allah.
3: Mudah-mudahan abang akan dapat jodoh dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
1: Ya, benar tu.
2: Amin. Amin. Terima kasihlah sama-sama doakan

0: Yuni,
1: Yun,
0: iya Bu, kenapa Bu?
1: Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemas, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
0: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemas.
1: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemas semua.
0: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
1: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ngibir berdebar? Dia nampak adik Yuni tadi. Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
2: MasyaAllah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi, Yuni bersedih nak jadi isteri abang?
2: Iya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat sucimu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni. Di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam ya?
0: Ya, betul ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli. Ayah doakan semuanya dipermudahkan. InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh muharam ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan Yuni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong. Boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah. Jalan bini mah ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu kau.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia? Ya. Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah. Kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa. Menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
2: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
2: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
2: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
3: Tahniah Ramli, tahniah.
4: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan.

0: pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
1: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Ya, Bu.
1: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Ya, Bu.
1: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajiban saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. Insya Allah, Bu.
1: Alhamdulillah. Ini ibu bisa pergi dengan tenang.
0: Ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
2: Sabar, Yuni.
0: Ibu.
2: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya, Yuni.
0: Hamba, ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Bu. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Bu.
2: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
0: Ya, abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
2: Insya Allah. Doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga.

0: Sahabat budaya, ikutilah cerita legenda dari Lampung dengan judul Kumbang Macan dan Seekor Tawon. Persembahan RRI Bandar Lampung. Seekor tawon keluar dari sarangnya untuk mencari sebuah kebun penuh bunga. Sang tawon bersarang di hutan, dan ketika para tawon mencari makanan, mereka harus melewati hutan dan mencari kebun yang penuh dengan bunga. Sang tawon terbang menyusuri hutan, dan di tengah perjalanan, sang tawon melihat seekor kumbang macan sedang diam di atas sebuah dahan kering. Sang tawon menghampiri kumbang macan itu dan bertanya kepadanya.
1: Selamat siang, Tuan Kumbang Macan yang gagah perkasa. Maaf, aku mengganggumu. Aku tawon yang bersarang di hutan ini, dan aku dalam perjalanan untuk mencari sebuah kebun yang dipenuhi oleh bunga untuk kami ambil sarinya. Apa kau pernah melihat kebun itu?
2: Tuan Tawon, tidak usah memujiku seperti itu. Selama aku terbang, aku sama sekali tidak pernah melihat bunga di luar hutan ini. Tapi aku pernah mendengar kabar dari beberapa ekor lebah madu pekerja bahwa di luar hutan ke arah utara ada sebuah tempat yang dipenuhi berbagai macam bunga. Namun jarak dari hutan ini sangatlah jauh. Kau harus melewati berbagai macam rintangan yang sangat sulit jika kau ingin pergi ke sana. Aku juga akan pergi ke sana, karena di sana ku dengar dari para lebah, para kumbang macan berkumpul di sana.
0: Sang tawon setuju untuk pergi bersama dan berkata kepada sang kumbang,
1: "Ya, aku sangat ingin pergi ke sana bersamamu, meskipun rintangan menghadang. Jika kita bekerja sama

0: teman baik, mungkin kita bisa mengatasinya.
1: Benar. Segala sesuatu kalau dikerjakan bersama tentu lebih baik.
0: Ya, kita adalah teman baik. Karena itu kemanapun engkau pergi, aku akan selalu bersamamu.
1: Oke, aku setuju. Kita adalah teman baik.
2: Setelah mereka berbincang, kini mereka pergi ke arah utara menuju tempat itu. Awalnya, perjalanan mereka biasa saja, tidak ada satupun dari mereka menghadapi bahaya. Namun, ketika sang kumbang macan beristirahat di sebuah dahan karena lelah, tiba-tiba seekor bunglon datang menghampiri. Ketika sang bunglon akan memakan sang kumbang macan, sang tawon langsung menyengatnya. Hingga sang kumbang selamat dari ancaman.
1: Aduh, sakit. Nakal si bunglon ini. Lihat tawon, tanganku luka karena gigitannya.
0: Waduh, tanganmu terluka. Hei bunglon, jangan kau aniaya temanku. Ini rasakan kamu. Sakit kan?
1: Terima kasih kawan. Berkat bantuanmu, bunglon gak berani lagi menggigit tanganku.
0: Iya, sama-sama kumbang. Sebagai temanmu, aku wajib menolongmu dalam keadaan bagaimanapun. Kita harus saling tolong-menolong, ya kumbang?
1: Betul, Tawon. Sebagai teman yang baik, kita harus tolong-menolong dan saling membantu. Oh iya, Tawon, hari semakin sore. Gimana kalau kita melanjutkan perjalanan? Sepertinya tempat yang kita tuju masih sangat jauh.
0: Oke, kumbang. Kita terbang saling beriringan

0: Keduanya kembali melanjutkan perjalanan. Mereka terbang berdekatan untuk menjaga kemungkinan yang menghambat perjalanan keduanya. Mendadak, si Tawon melesat mendahului kumbang macan. Ia seperti ingin segera tiba di kebun bunga yang mereka tuju. Tapi tiba-tiba, si Tawon tak bisa lagi terbang. Ia merasakan tubuhnya melekat pada sesuatu. Ia meronta-ronta untuk melepaskan diri. Namun, semakin ia bergerak, semakin kuat ia menempel pada sesuatu itu. Si Tawon ternyata terjerat pada sarang laba-laba.
1: Tolong, tolong, tolong. Aduh, apa ini yang menjerat tubuhku? Sakit, sakit, sakit sekali rasanya.
2: Hei, Tawon, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu nggak bisa bergerak?
1: Tolong, tolong aku, Kumbang. Ada yang menjerat tubuhku. Apa ini ya, Kumbang?
2: Sabar, teman, sabar. Ini sepertinya sarang laba-laba yang menjerat tubuhmu.
1: Aduh, aduh, sepertinya jeratan sarang laba-laba ini kuat sekali. Aku nggak kuat, Kumbang.
2: Iya, iya. Aku akan mencoba melepaskan jeratannya. Sabar ya, teman.
1: Aku takut, Kumbang. Bagaimana kalau aku gak bisa lepas dari jeratan ini? Aduh, aduh, sakit sekali.
0: Ya, si Tawon semakin ketakutan saat melihat laba-laba besar itu bergerak mendekatinya. Ia semakin keras meronta-ronta. Tetapi sarang laba-laba itu semakin erat menjeratnya. Si Tawon tidak lagi berdaya. Ia tidak bisa membayangkan sebentar lagi ia akan dimangsa oleh laba-laba itu. Kumbang macan terkejut melihat si Tawon terjerat laba-laba. Bertambah terkejutnya saat mendapatkan laba-laba itu bergerak perlahan mendekati si Tawon. Ia tak ingin sahabat perjalanannya itu dimangsa laba-laba. Ingin pula ia membalas pertolongan si Tawon. Maka dengan sekuat tenaga diterjangnya sarang laba-laba itu. Dengan kepala dan tubuhnya yang keras serta kaki-kakinya yang kasar dan kuat, ia merusak sarang laba-laba itu. Jaring-jaring pembentuk sarang itu pun putus dan berantakan. Sebelum laba-laba menyergap si Tawon, Tawon telah berhasil membebaskan diri.
2: Awas, Tawon! Benar, itu sarang laba-laba. Laba-laba itu mulai mendekati kamu, Tawon. Awas, Tawon.
1: Aduh, aduh, gimana ini? Aku takut, Kumbang.
2: Tenang, teman. Aku akan melepaskanmu dari jeratan laba-laba ini. Tunggu, Tawon. Kuat sekali jaring laba-laba ini. Aduh, laba-laba itu semakin dekat dengan Tawon nih. Rasakan laba-laba. Aku robek jaringmu. Bagus, kena kau laba-laba.
1: Ini jaringnya masih nyangkut. Lihat, Kumbang.
2: Sabar, Tawon. Nah, rasakan ini laba-laba. Cepetan, Tawon, keluar dari sarang. Ayo, cepet. Ayo, sedikit lagi. Kena. Cepat, keluar.
1: Aduh, iya. Terima kasih, teman. Terima kasih. Akhirnya, aku bisa bebas dari jeratan sarang laba-laba itu.
2: Benar, Tawon. Untung saja aku bisa cepat merobek jaring laba-laba itu. Huh, dasar laba-laba nakal. Bisanya mengganggu saja. Bagaimana kalau kita istirahat dulu, Tawon?
1: Tapi perjalanan kita masih jauh. Kumbang, kalau kita banyak istirahat, wah, kapan sampainya? Kita kan gak bisa cepat ketemu teman-teman kita di sana.
2: Iya juga ya. Ah, kalau gitu, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Karena hari sebentar lagi akan gelap.
1: Ayo Kumbang.
2: Ayo.
0: Si Tawon dan Kumbang Macan kembali melanjutkan perjalanan. Mereka kembali terbang berdekatan. Si Tawon bahkan tidak ingin berjauhan dari Kumbang Macan. Begitu pula sebaliknya. Mereka saling menjaga dan bersiap menolong jika masing-masing membutuhkan pertolongan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, si Tawon dan Kumbang Macan akhirnya tiba di tempat tujuan mereka. Sebuah kebun bunga terbentang luas. Aneka bunga tumbuh subur di kebun bunga itu. Tak terkirakan gembiranya si Tawon dan Kumbang Macan. Si Tawon bisa mendapatkan nektar yang banyak. Begitu pula dengan Kumbang Macan. Ia dapat bertemu dengan saudara-saudaranya yang banyak yang berada di kebun bunga itu.
1: Kumbang! Lihat! Kita sudah sampai di tempat yang kita tuju. Lihat tuh, bunga-bunga itu. Wow, indahnya. Pasti banyak nektar di sana. Aku gak sabar ingin mengisapnya.
2: Benar, Tahon. Wow, indah sekali tempat ini. Aku gak sabar ingin segera memetik bunganya dan berlari-lari di antara bunga-bunga itu. Ah, alangkah bahagianya.
1: Lihat Kumbang, itu ada bunga mawar. Indah sekali, pasti madunya banyak ya. Aku harus segera mengisapnya.
2: Iya, hei Tawon, itu kan teman-temanku. Ah, aku harus segera menemui teman-temanku. Hai teman-teman, hei ini aku. Senang ketemu dengan kalian.
1: Kumbang, aku harus mengisap madu di bunga mawar itu. Kalau kamu mau ketemu teman-temanmu, ayo silakan Kumbang. Bahagianya aku.
2: Oke. Nanti kalau udah selesai, kita ketemu lagi ya di sini ya Tawon.
1: Iya Kumbang.
0: Sahabat budaya, bersatu dan bekerja sama, serta saling bantu-membantu akan membuat sesuatu yang berat dapat lebih mudah untuk dilakukan. Demikian legenda tentang Kumbang Macan dan seekor Tawon. Didukung oleh Arni sebagai Tawon, Yuda sebagai Kumbang Macan. Produser Wita Herlina, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Mace, Mace, Mace. Kembali bersama Mace Kartika di Day Part 2 hari ini. Dan Mace Kartika akan membagikan informasi terkait cuaca saat ini di perakiran cuaca dari BMKG. Nah, di kondisi hari ini umumnya berawan ya. Sebenarnya ini suhunya di 31 derajat Celcius, namun mungkin sedikit panas karena terasa seperti 37 derajat Celcius. Langit diperkirakan cerah sebagian, suhu tinggi akan mencapai di suhu 33 derajat pada hari ini yang lembab ini. Nah, jarak pandang masih aman ya, karena di jarak pandang 10 km. Dan untuk angin semilir, terasa di wajah daun gemerisik, baling-baling angin digerakkan oleh angin di sekitar 6 hingga 11 km per jam. Nah, untuk kelembapan ini mencapai 58 derajat.

8% ya, dan tekanannya pada 1011 MB, dan titik embun di mana suhu di udara perlu didinginkan agar kelembapan dapat memadat, misalnya sebagai embun, yaitu terasa di 22 derajat. Nah, itu dia Aceh-Mace. Dan di Manokwari ini tidak ada curah hujan selama setidaknya 2 jam ke depan ya. Nah, mungkin nanti setelah 2 jam ke depan, Mace Kartika akan menginfokan kembali perakiraan cuaca hari ini.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: tubuhnya bergerak lincah dengan mengeluarkan jurus-jurus yang ia keluarkan. Tangan dan kakinya memukul dan menendang ke arah lawan. Lawan pun dibuat tak berkutik, jatuh tersungkur ke tanah. Jika kita lihat, perawakannya pun tidak begitu besar. Postur tubuhnya cenderung kurus dengan tinggi tubuh sekitar 169 cm. Raut wajahnya mencerminkan sosok ini adalah seorang pekerja keras yang tak pantang menyerah. Dia adalah Abdul Somad, salah satu pelatih Kuntou yang ada di kota Tarakan. Kuntou sendiri merupakan seni bela diri suku Tidung Kalimantan Utara. Ia pun bercerita sudah belajar Kuntou sejak kecil hingga remaja di tahun 80-an. Menurutnya, belajar Kuntou sangat penting untuk pertahanan diri.
1: Paman kan sudah menekuni seni bela diri ini sejak kapan?
2: Sejak masih sekolah kelas 1 SMP itu.
1: Tahun berapa itu?
2: Tahun 80-an, 1980. Nah, itu. Waktu belajarnya itu hanya sekitar 5 orang aja. Itu keluarga semua. Sekitar 6 tahun sudah selesai itu.
1: Ya. Itu yang memperkenalkan paman ini belajar Kuntou siapa?
2: Ya kakak sendiri.
3: Satu. Dua. Tiga.
0: Paman, begitu ia kerap disapa oleh orang-orang di sekitarnya, sudah melatih Kuntou selama 2 tahun. Muridnya ada 11 orang dan mereka biasanya latihan Kuntou 2 kali seminggu di malam hari. Sebab pada siang hari, ia harus menjalani profesinya sebagai nelayan di kawasan Laut Mamburungan, Kota Tarakan. Somad sangat bangga menjalani kegiatan sampingannya sebagai pelatih Kuntou. Alasannya, Kuntou yang menggunakan jurus-jurus layaknya silat harus ia ajarkan ke anak cucu atau ke lingkup keluarga. Memang sangat disayangkan, menurutnya amanah leluhur, Kuntou tidak boleh diajarkan kepada masyarakat umum. Tak heran, seni bela diri ini tidak begitu populer di Tarakan.
2: Tapi Kuntou yang ini cuma hanya berlaku untuk keluarga yang tidak terbuka umum. Hanya diajar kepada keluarga yang mau latihan aja. Kalau untuk umum tidak.
1: Itulah bedanya dengan silat ya.
2: Iya.
1: Apakah itu juga memang Kuntou Tidung ya, saya bilang itu memang seperti itu ya, hanya untuk keluarga.
2: Iya, itu asli dari Tidung. Ya. Memang kalau kita ngelihat cerita Kuntou itu dari Cina misalnya gitu kan, tapi ini bahasa Kuntou yang diambil dari orang-orang tua kami, leluhur kami itu dari kata kun, itu bahasa Arab kun. Artinya jadi tau itu tawadu. Artinya tabah dalam jenis apa saja, mereka harus melatih kesabaran untuk menjalankan latihan Kuntou.
3: Dua. Tiga. Empat.
0: Pria berusia 53 tahun ini pun lalu menjelaskan perbedaan silat dan Kuntou. Menurutnya, yang membedakan adalah Kuntou hanya mempunyai 10 jurus, sedangkan silat mempunyai banyak jurus. Dalam seni bela diri ini, lebih banyak jurus bunga, artinya ketika akan mengeluarkan langkah demi langkah, dimulai dengan bunga atau gaya khas. Kecepatan dan ketangkasan pun diperlukan untuk menjatuhkan lawan.
2: Sebenarnya bela diri itu sama aja, Mbak. Silat, bela diri, Kuntou. Jadi Kuntou ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi, yang khususnya ada di Cina misalnya kan. Cuma dari Kuntou ini terpecahlah berbagai golongan bela diri. Sebenarnya diambil dari kata Kuntou itu sendiri. Sama aja. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak baik. Bela diri sama aja. Hakikatnya membela diri gitu.

0: Seni bela diri Kunto walau tidak untuk umum dan tidak dipertandingkan, namun bela diri ini dapat menjadi sebuah pertunjukan dalam sebuah momen budaya. Jailani salah satu mahasiswa PPKI Tarakan dan sekaligus murid Kunto pun senang bisa belajar Kunto dengan somat. Manfaat yang ia rasakan selain badan terasa lebih sehat, dan yang paling penting adalah ia dapat mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat.
1: Nah, ini kan udah berapa lama ikut belajar Kunto?
2: Sekitar 2 tahunan.
1: Udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun, terus bagaimana rasanya belajar Kunto? Apalagi diajarin sama ahlinya.
2: Ya, sangat menyenangkan lah, supaya badan kita sehat, kita jalan kemana-mana.
1: Manfaatnya apa?
2: Manfaatnya jaga kesehatan.
1: Oh, jaga kesehatan.
2: Jaga kesehatan kita.
1: Nah, terus harapannya ke depan dengan kegiatan belajar Kunto ini apa?
2: Lebih maju lagi, Mbak. Dan alat-alat kami ini kan belum ada. Supaya lebih maju lagi kan, lebih baik lagi.
0: Seni bela diri Kunto ini termasuk yang hampir punah, namun merupakan sebuah warisan budaya lokal Tidung Ulun Pagun. Sudah sepatutnya setiap masyarakat Tidung melestarikan seni bela diri ini sebagai pelindung diri dari setiap kejahatan yang bisa datang kapanpun. Estimur Diastuti melaporkan dari Kota Tarakan.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, buruk banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
1: Nah, jadi dia pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang itu. Nah, tetap royong dalam tujuannya mari.

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu.

0: bantuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh bantuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Enggak juga harus tertenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, diberdayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun.

fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam

Kian adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

0: ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duh.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

0: Nasional Wasur Merauke.
1: Ya, pendengar, saat ini kami berada di Taman Nasional Wasur Merauke, di mana Taman Nasional ini merupakan salah satu wilayah yang ditempati sekitar puluhan masyarakat suku Korowai. Nah, pendengar, satu-satunya wilayah yang ditempati suku Korowai di Merauke yakni di Taman Nasional Wasur, di mana akses menuju Taman Nasional ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor sekitar 30 menit dari pusat kota Merauke. Dan kami akan mencoba masuk lebih dalam. Dan selamat siang.
2: Iya, selamat siang.
1: Numpang tanya, Pak. Di sini rumah orang-orang dari suku Korowai di mana ya?
2: Oh, Bapak ke sekolah satu atap Wasur saja. Di sana ada asrama anak-anak dari suku Korowai. Ada banyak di sana.
1: Asramanya di mana ya?
2: Bapak jalan terus saja. Nanti ada jembatan di sebelah kiri, langsung masuk saja.
1: Oke, terima kasih ya, Pak.
2: Iya.
0: Suasana sejuk terasa ketika kami sampai di Taman Nasional Wasur. Jauh dari kebisingan kota dan jauh dari hiruk pikuk aktivitas warga. Hanya nampak hijau daun yang semakin memperindah pemandangan di sekitar wilayah ini. Setelah menempuh perjalanan selama setengah jam, sampailah kami di Taman Nasional Wasur Merauke.
1: Apa kabar?
3: Ya, baik, Pak.
1: Di sini semua dari suku Korowai ya?
3: Iya, Pak, kita dari suku Korowai, dari Kampung Banung di Asmat sana.
0: Dan kami pun semakin penasaran dan makin mendekat.
3: Kita ke Merauke sini mau sekolah karena di sini kan sekolahnya bagus tuh.
0: Ketika kami menengok di sekitar halaman, nampak beberapa remaja saling berbincang. Ada yang sedang duduk dan ada pula yang sedang berdiri sambil memegang telepon genggam di tangannya. Tidak nampak telepon genggam smartphone yang harganya jutaan rupiah. Dan hanya terlihat telepon genggam ukuran mini dan tentunya tidak memiliki layar sentuh.
3: Kalau kita punya kampung di Korowai, belum ada sekolah. Yang ada itu di ibu kota distrik dengan kabupaten saja. Makanya kita ke Merauke untuk sekolah. Dan di kampung juga belum ada puskesmas, jadi kita ke sini saja.
0: Di depan sebuah asrama yang telah usang, kami bertemu Ananias Yaluo, yang merupakan putra asli suku Korowai dari Kabupaten Asmat dan banyak mengetahui tentang kehidupan warganya. Menceritakan, sejak bertahun-tahun, suku Korowai hidup di atas pohon dan tidak mengenal kehidupan modern. Namun, seiring berjalannya waktu, suku Korowai mulai membuka diri dan mulai mengenal telepon genggam. Namun, telepon genggam bagi warga suku Korowai hanya digunakan sebatas mendengarkan musik karena tidak adanya jaringan seluler di kampung mereka.
1: Jadi kehidupan masyarakat suku Korowai di sana bagaimana?
3: Dulu suku Korowai itu tidak kenal HP, kita hidup di atas pohon-pohon, macam rumah pohon begitu. Tapi setelah pemerintah masuk, masyarakat Korowai dong mulai terbuka, kita mulai kenal HP, tapi HP itu kita pakai hanya untuk dengar lagu saja. Habis di kampung tidak ada sinyal, jadi tidak bisa telepon.
0: Bahkan, untuk mendapatkan jaringan telepon seluler, warga suku Korowai harus berjalan kaki sekitar 3 hingga 4 hari ke ibu kota distrik untuk dapat memperoleh jaringan seluler sehingga dapat mengetahui kabar keluarga mereka.
1: Jadi kalau masyarakat dulu sebelum ada sinyal itu, kalau mau telepon bagaimana?
3: Dulu kalau kita mau telepon itu, kita harus jalan kaki dulu dari kampung ke ibu kota distrik. Itu jalan kaki 3 sampai 4 hari baru kita bisa dapat sinyal HP begitu.
1: Jadi selama bertahun-tahun itu masyarakat Korowai itu harus jalan kaki sampai 3-4 hari begitu ya kalau mau dapat sinyal HP.
3: Iya, karena memang cuma bisa jalan kaki. Sekalian kan kita jual hasil kebun atau hasil alam ke distrik atau langsung ke ibu kota kabupaten Asmat tuh.
0: Kondisi masyarakat suku Korowai kini berbanding terbalik dengan kisah masa lalu mereka. Setelah pemerintah membangun BTS di Kampung Banung dan Mabul, Kabupaten Asmat, warga suku Korowai sudah dapat menikmati indahnya jaringan seluler dari atas rumah pohon.
1: Kalau sekarang bagaimana? Sudah bisa telepon langsung dari kampung ya?
3: Kalau sekarang sudah bisa telepon langsung dari kampung. Jadi sekarang sudah gampang. Dari sekampung di Banung sudah bisa telepon. Dari tahun lalu pemerintah sudah bangun tower di kampung. Jadi sekarang kita sudah bisa telepon keluarga, tanya-tanya kabar di kampung tuh. Kita sudah bisa telepon langsung dari atas rumah pohon di kampung sana.
1: Oh, jadi sekarang sudah bisa telepon langsung dari kampung Korowai ya?
3: Iya, sudah.

0: ada tower di kita punya kampung.
1: Impian warga suku Korowai untuk melepas belenggu keterisolasian dan dapat mengikuti perkembangan komunikasi mendapatkan respon baik dari pemerintah. Hingga rasa keterisolasian mulai terkuak dengan adanya pembangunan BTS di Kampung Mabul dan Kampung Banum, Distrik Korowai, Kabupaten Asmat. Kepala Dinas Infokom Kabupaten Asmat, Jamaluddin, saat kami konfirmasi terkait pembangunan BTS bagi warga suku Korowai memiliki jawaban sendiri.
2: Korowai tahun 2018 sudah dua BTS di sana, itu di Banum sama Mabul. Tahun ini di Korowai itu ada lima
3: lagi dibangun.
2: Cuma kita lihat kondisi daerahnya dulu, jangan sampai kita tidak bisa angkut material sampai ke sana.
3: Berarti masyarakat Korowai, masyarakat di atas pohon sudah bisa menikmati.
2: Oh, itu sih bisa telepon SMS di atas di Banum sama Mabul.
3: Masyarakat atas pohon.
2: Sudah. Jadi masyarakat atas pohon itu bisa SMS telepon di atas pohon.
1: Menurut Jamaluddin, dalam tahun 2019 ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali akan membangun 91 BTS di wilayah Kabupaten Asmat.
2: Tahun ini kita dari kementerian dapat bantuan 91 BTS di semua distrik sama ada beberapa kampung.
3: Kalau yang ada sekarang BTS berapa banyak?
2: Sudah ada kementerian itu 12, kalau misalnya itu ada 5 sementara ini. Kita Asmat masuk daerah Merdeka Sinyal tahun 2020.
3: Masuk daerah apa?
2: Merdeka Sinyal.
1: Keinginan kuat Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui program Merdeka Sinyal bukanlah hal yang mustahil, bahkan telah terbukti suku terasing, suku Korowai di Kabupaten Asmat telah dapat menggunakan telepon genggam. Dan tentunya pemerintah tetap optimis program Merdeka Sinyal dapat terwujud seperti pernyataan Menteri Kominfo Rudi Antara.
4: 74 tahun kita sudah merdeka dari penjajahan. Namun kalau urusan sinyal, kita belum merdeka. Yang tinggal di Jakarta itu bisa menikmati kecepatan 4G sampai dengan 7 megabit per second atau per detik. Namun saudara-saudara kita yang tinggal di Papua, Maluku, kalaupun ada, kecepatannya rata-rata masih 300 kilobit per detik. Namun mereka membayarnya lebih mahal daripada yang di Jakarta. Inilah yang saya sebutkan sesuatu hal yang tidak fair. Alhamdulillah dari mulai 2015 kami canangkan bahwa semua kabupaten di Indonesia harus terhubung dengan jaringan tulang punggung internet kecepatan tinggi. Pembangunan di timur, terutama di Papua, Papua Barat, ini insya Allah selesai pertengahan tahun ini. Itulah kalau nanti sudah terhubung, baru kita benar-benar merdeka secara sinyal.
1: Suku Korowai yang jauh dari jangkauan kita dan tinggal di atas rumah pohon dalam hutan belantara kini telah menikmati indahnya telepon genggam. Berkat perjuangan program Merdeka Sinyal, program ini patut diberikan apresiasi. Bukan hanya melepas belenggu keterisolasian, tetapi juga dari pernyataan Ananias Yaluo dari ujung timur tanah air.
0: Terima kasih pemerintah.
1: Pernyataan tegas, terima kasih pemerintah. Mengakhiri cerita kami dari suku terasing di wilayah ujung timur Nusantara.
5: 96,7 MHz, Suara Budaya, Manokwari.

0: Satu masyarakat yang tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah SWT.
1: Menjadi berguna bagi sesama adalah keinginan setiap insan manusia yang dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, tempat ibadah, hingga pertemanan.

0: dari jam 9 sampai jam 8
1: Ketika ditanya pengalaman apa yang sangat berkesan sebagai seorang perawat, Lina bercerita tentang pengalamannya adalah saat mendampingi pasien yang sudah mau meninggal dunia. Bagaimana ia sebagai perawat dengan kasih dan hati yang besar memberi pengertian dan kekuatan kepada keluarga pasien untuk menerima kenyataan yang terjadi.
0: Pengalaman yang paling berkesan pasti saat menghadapi pasien-pasien yang sudah mau meninggal, sakratul. Itu memang kita di situ dituntut untuk bagaimana caranya memberi edukasi ke pasien, ke keluarga pasien untuk menerima. Di situ tuh yang tersulitnya di situ, karena kadang kan tidak semua keluarga mau menerima dengan kenyataan, apalagi pasien-pasien yang sudah didiagnosa dengan penyakit itu. Ya, paling banyak ada keluarga yang tidak mau menerima dengan kenyataannya. Hal-hal baru, misalnya kalau ada pasien dengan diagnosa baru atau dengan menggunakan alat-alat baru, di situ kita diajarkan untuk bagaimana bisa agar tahu bahwa menggunakan alat itu kita harus bisa.

0: Selain bekerja sebagai perawat, Lina juga sebagai ibu rumah tangga dan memiliki 2 orang anak. Bukan tanpa resiko dengan keadaan lingkungan kerjanya dan grafik pandemi COVID-19 yang naik dan turun, mengharuskan Lina untuk tetap waspada. Ia begitu khawatir dampak dari lingkungan pekerjaannya dapat membahayakan buah hatinya. Tetapi dengan loyalitas dan hati yang besar, ia tetap melayani dan merawat pasien-pasien penderita penyakit menular, lebih khusus tuberkulosis.
1: Takut, karena resiko kerja tuh pasti takut, tidak ada yang tidak takut, pasti takut. Apalagi kita satu rumah sakit, terpapar pasti ada yang terpapar apa segala macam.

Demikian feature dari Radio Republik Indonesia Biak tentang pahlawan kesehatan. Saya Dwi Masani, Kasumasa, Showbiz.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik, Mbak. Kita langsung ke posyandu sudah.
0: Saya perasa kehamilan kayak
1: itu. Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Selam gampang batu tidur. Batu apa yang orang di situ? Batu kadera di situ. Ya, numpas panjang.
1: Batu banyak.

Selamat siang Pak Cemace. Sagu gula Ambon, camilan tradisional yang bikin nagih. Dilansir dari rri.co.id, sagu gula merah merupakan camilan tradisional khas Ambon Maluku yang terbuat dari tepung sagu dan gula merah atau gula aren. Memiliki tekstur renyah dengan rasa manis yang khas. Kalau berbicara soal kuliner khas Maluku, jangan sampai Pak Cemace melewatkan sagu gula yang menjadi salah satu camilan favorit. Makanan tradisional ini terkenal dengan rasa manis yang pas dan teksturnya yang renyah di luar namun sedikit lembut di bagian dalam. Meski sederhana, sagu gula punya cerita rasa yang mampu membuat siapa saja ingin mencicipinya lagi. Keunikan sagu gula terletak pada penggunaan sagu yang merupakan bahan pangan pokok masyarakat Maluku sejak zaman dahulu. Pohon sagu tumbuh melimpah di wilayah timur Indonesia sehingga menjadi sumber makanan yang penting bagi masyarakat setempat. Tak heran nih jika banyak kuliner khas Ambon yang berbahan dasar sagu. Selain menjadi camilan sehari-hari, sagu gula juga sering disajikan saat hari raya, acara keluarga, atau sebagai oleh-oleh khas Ambon. Kue ini memiliki daya tahan yang cukup lama sehingga praktis dibawa berpergian. Banyak wisatawan sengaja membelinya sebagai buah tangan setelah berkunjung ke Maluku. Nah, Pak Cemace, sagu gula Ambon ini juga cocok untuk disantap bersama cangkir teh atau kopi yang pahit ya, jadi yang plain. Karena rasa manis sagu gula terasa semakin nikmat dengan dikombinasikan dengan pahitnya teh atau kopi. Nah, tekstur yang renyah membuat camilan ini cocok diminati dan dinikmati kapan saja, baik pagi maupun sore hari. Bahkan kini banyak pelaku UMKM yang mengemas sagu gula dengan tampilan modern agar lebih menarik bagi generasi muda. Nah, sagu gula menjadi bukti bahwa makanan tradisional Indonesia memiliki cita rasa yang tak kalah dengan camilan modern. Nah, itu dia Pak Cemace.

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh,
0: dia.
1: Oh, iya, tahu.
0: Iya, Sari.
1: Ji, terapai.
2: Vi, kau terapai ikutan ejek dia, Kak?
3: Tidak, Hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
3: Yuk, kita cinta.

0: Siapa yang tidak kenal dengan Taman Nasional Wastrum Merauke yang unik dan memiliki banyak flora dan fauna? Taman Nasional Wastrum Merauke merupakan salah satu taman nasional terbesar di Indonesia. Selain letaknya berbatasan dengan negara tetangga Papua Nugini, Taman Nasional Wastrum juga memiliki flora dan fauna yang menakjubkan. Terdapat 80 jenis mamalia, 403 spesies burung, 72 jenis ikan, dan 21 jenis reptil. Di Taman Nasional Wastrum juga terdapat padang savana dan ratusan jenis pohon yang mungkin tidak terdapat di taman nasional lainnya di Indonesia. Secara tradisional, kawasan Taman Nasional Wastrum merupakan kawasan adat bagi masyarakat asli yang telah turun-temurun mendiami kawasan ini. Ada 10 kampung di kawasan Taman Nasional Wastrum, yakni Kampung Wastrum, Rawa Biru, Yang Gandur, Sota, Erambu Torai, Pokuler, Onggaya, Tomer Tomerau, dan Kampung Kondo yang didiami 4 suku besar, yakni suku Kanum, Marin, Yenan, dan suku Marori, Mengei, yang masih kuat memegang teguh nilai-nilai budaya tradisional. Berbagai potensi alam juga terdapat di dalam Taman Nasional Wastrum Merauke. Salah satunya pohon minyak kayu putih yang bisa dijadikan pundi-pundi pendapatan masyarakat. Pohon minyak kayu putih tumbuh di seluruh wilayah Taman Nasional Wastrum. Penyulingan minyak kayu putih sudah lama dilakukan masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok penyulingan di Kampung Wastrum, Rawa Biru, Sota, dan Kampung Yang Gandur. Koordinator kelompok penyulingan minyak kayu putih di Kampung Yang Gandur, Safrinus Sangra, mengungkapkan kelompoknya telah melakukan penyulingan lebih dari 20 tahun. Selama ini penyulingan minyak kayu putih dilakukan secara tradisional karena dalam kawasan Taman Nasional Wastrum memiliki aturan khusus yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Kekurangan alat penyulingan, ketersediaan air yang minim saat musim kemarau tidak membuat Safrianus Sangra dan kawan-kawan putus asa. Yang terpenting adalah pekerjaan penyulingan minyak kayu putih sebagai sumber kehidupan dan masa depan keluarga mereka dengan tidak mengabaikan kearifan lokal. Sekretaris Kampung Yang Gandur Jaiman mengatakan, permasalahan kekurangan alat penyulingan dan minimnya ketersediaan air saat musim kemarau bukanlah kendala yang berarti. Namun yang menjadi perhatian adalah sistem pemasaran yang masih mengalami hambatan dan perlu dicari solusi, mengingat Kampung Yang Gandur merupakan kampung yang banyak memproduksi minyak kayu putih dibandingkan kampung lainnya di distrik Sota.
1: Kalau peralatan, kita pertama dikasih bantuan dari Perindakop, terus dari situ kita minta bantuan lagi dari dinas sosial. Sekarang masyarakat masih bingung mau jualnya kemana. Ya kadang-kadang ada juga yang datang beli di kampung. Nah, kita jualnya per liternya 120 per liter. Nah sekarang ada beberapa kendala lagi termasuk di apa, rumah penyulingan. Ada yang rumahnya belum bagus.
2: Rumah produksi ya?
1: Ya rumah produksi minyak kayu putih belum bagus. Kalau peralatan ya mereka masih... ada juga yang membutuhkan ya. Karena kadang-kadang di satu alat itu ada yang sampai 3-4 kakak pagi. Jadi kalau ada bantuan peralatan ya kita tinggal atur saja bagaimana. Sudah kebanyakan rusak-rusak. Kalau harapan saya ya mungkin bisa lihat karena produksi paling terbanyak artinya Kampung Yang Gandur. Harapan saya kalau bisa ya mungkin pemerintah Kabupaten Merauke bisa cari jalan bagaimana supaya kita punya hasil minyak ini yang mungkin bisa dapat pasaran yang lebih bagus. Harga juga lebih bagus begitu. Selama ini balai taman kemarin sudah ada satu alat, tetapi alatnya dibuat tanpa koordinasi ke kita. Akhirnya alat itu tidak terpakai karena antara dia punya

0: ketilnya sama penutupnya tidak cocok. Ya harus penyelesaian dengan alat yang lama.
1: Pengelolaan sumber daya alam di dalam kawasan Taman Nasional Wasur, baik tumbuhan maupun perburuan, tidak sama dengan pengelolaan di luar Taman Nasional, karena ada aturan-aturan tertentu yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Dan pengelolaannya hanya bisa dilakukan oleh masyarakat adat yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Wasur Merauke. Kepala Balai Taman Nasional Wasur Merauke Yarman Kadir mengungkapkan, sebelum dibentuk dan ditetapkan sebagai Taman Nasional Wasur Merauke oleh pemerintah, sudah ada masyarakat lokal dari 4 suku yang sejak awal melakukan interaksi langsung dengan alam, seperti perburuan liar dan perladangan. Dikatakan Taman Nasional Wasur dibagi dalam 4 zona, yakni zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona khusus untuk mengakomodir masyarakat adat yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Wasur, termasuk dalam pengelolaan minyak kayu putih.
2: Sebelum Taman Nasional ini dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah atau ditetapkan oleh pemerintah, sebenarnya sudah ada masyarakat lokal yang ada di dalam kawasan. Kegiatan masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional ini sudah dari awalnya melakukan perburuan, perladangan. Paling-paling sekitar kegiatan-kegiatan pemanfaatan, apa mereka melakukan interaksi dengan alam secara langsung. Yang tadi saya sampaikan perburuan apa segala pemanfaatan langsung dari alam itu. Nah, jadi sekarang bagaimana sih sebenarnya Taman Nasional biar bisa mengikut sertakan masyarakat di dalam pengelolaan kawasan? Di sini kan ada beberapa zona yang kita buat sini. Pertama zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan. Zona pemanfaatan kita larikan kemana? Untuk wisata. Itu ada zona khusus. Zona khusus yang tadi mengakomodir bahwa ada kampung-kampung yang dalam kawasan, sehingga masyarakat itu bisa berkembang, bisa melakukan pembangunan di situ untuk sebagai pemukiman mereka, dan bisa juga melakukan pemanfaatan. Artinya pemanfaatan yang biasa mereka ke ya HHBK itu, salah satunya mungkin ya situ pemanfaatan minyak kayu putih itu.
1: Saudara, pemberdayaan masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Wasur Merauke menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan Taman Nasional Wasur. Dan ada hal yang menarik dari perjalanan kami di Kampung Yang Gandur dan Kampung Sota. Kebiasaan pengambilan daun minyak kayu putih dengan cara menebang mulai ditinggalkan dan beralih ke cara memetik. Hal ini sebagai bentuk kearifan lokal yang harus terus dijaga.

0: வரமுடைய மனப்பார்வை.
1: Kalau mau telepon berarti harus ke distrik.
2: Itu jalan kaki berapa lama?
1: Jalan kaki sekitar hampir 3-4 hari.
3: Dalam hutan belantara di selatan Papua, terdapat salah satu suku terasing bernama suku Korowai. Suku Korowai ditemukan keberadaannya sekitar 30 tahun yang lalu di wilayah pedalaman selatan Papua. Selama bertahun-tahun, suku Korowai hidup dalam kondisi terisolasi, jauh dari kehidupan modern, bahkan tidak mengenal adanya kehidupan masyarakat lain. Suku terasing ini hidup di atas rumah pohon dengan ketinggian bisa mencapai 30 hingga 50 meter dari permukaan tanah. Kehidupan mereka hanya mengandalkan alam dengan berburu dan meramu, dan jauh dari kata layak. Dari kisah suku terasing di atas pohon dan sampai pada kisah telepon genggamku berdering. Dan kami akan membawa Anda pendengar menemui masyarakat suku Korowai yang berada di sekitar Taman Nasional Wasur Merauke.
2: Iya pendengar, saat ini kami berada di Taman Nasional Wasur Merauke, di mana Taman Nasional ini merupakan salah satu wilayah yang ditempati sekitar puluhan masyarakat suku Korowai. Nah pendengar, satu-satunya wilayah yang ditempati suku Korowai di Merauke yakni di Taman Nasional Wasur, di mana akses menuju Taman Nasional ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor sekitar 30 menit dari pusat kota Merauke. Dan kami akan mencoba masuk lebih dalam. Dan selamat siang.
4: Iya, selamat siang.
2: Numpang tanya Pak, di sini rumah orang-orang dari suku Korowai di mana ya?
4: Oh, Bapak ke sekolah satu atap Wasur saja. Di sana ada asrama anak-anak dari suku Korowai. Ada banyak di sana.
2: Asramanya di mana ya?
4: Bapak jalan terus saja. Nanti ada jembatan di sebelah kiri. Langsung masuk saja.
2: Oke, terima kasih ya Pak.
4: Iya.
3: Suasana sejuk terasa ketika kami sampai di Taman Nasional Wasur. Jauh dari kebisingan kota dan jauh dari hiruk pikuk aktivitas warga. Hanya nampak hijau daun yang semakin memperindah pemandangan di sekitar wilayah ini. Setelah menempuh perjalanan selama setengah jam, sampailah kami di Taman Nasional Wasur, Merauke.
2: Apa kabar?
5: Ya, baik, Pak.
2: Di sini semua dari suku Korowai ya?
5: Iya, Pak. Kita dari suku Korowai, dari Kampung Banung, di Asmat sana.
3: Dan kami pun semakin penasaran dan makin mendekat.
5: Kita ke Merauke sini mau sekolah, karena di sini kan sekolahnya bagus, tuh.
3: Ketika kami menengok di sekitar halaman, nampak beberapa remaja saling berbincang. Ada yang sedang duduk, dan ada pula yang sedang berdiri sambil memegang telepon genggam di tangannya. Tidak nampak telepon genggam smartphone yang harganya jutaan rupiah. Dan hanya terlihat telepon genggam ukuran mini dan tentunya tidak memiliki layar sentuh.
5: Kalau kita punya kampung di Korowai, belum ada sekolah. Yang ada itu di ibu kota distrik dengan kabupaten saja. Makanya kita ke Merauke untuk sekolah. Dan di kampung juga belum ada puskesmas, jadi kita ke sini saja.
3: Di depan sebuah asrama yang telah usang, kami bertemu Ananias Yaluo, yang merupakan putra asli suku Korowai dari Kabupaten Asmat. Dan banyak mengetahui tentang kehidupan warganya, menceritakan sejak bertahun-tahun, suku Korowai hidup di atas pohon dan tidak mengenal kehidupan modern. Namun, seiring berjalannya waktu, suku Korowai mulai membuka diri dan mulai mengenal telepon genggam. Namun, telepon genggam bagi warga suku Korowai hanya digunakan sebatas mendengarkan musik karena tidak adanya jaringan seluler di kampung mereka.
2: Jadi kehidupan masyarakat suku Korowai di sana bagaimana?
5: Dulu suku Korowai itu tidak kenal HP, kita hidup di atas pohon-pohon, macam rumah pohon begitu. Tapi setelah pemerintah masuk, masyarakat Korowai dong mulai terbuka, kita mulai kenal HP, tapi HP itu kita pakai hanya untuk dengar lagu saja. Habis di kampung tidak ada sinyal, jadi tidak bisa telepon.
3: Bahkan, untuk mendapatkan jaringan telepon seluler, warga suku Korowai harus berjalan kaki sekitar 3 hingga 4 hari ke ibu kota distrik untuk dapat memperoleh jaringan seluler sehingga dapat mengetahui kabar keluarga mereka.
2: Jadi kalau masyarakat dulu sebelum ada sinyal itu, kalau mau telepon bagaimana?
5: Dulu kalau kita mau telepon itu, kita harus jalan kaki dulu dari kampung ke ibu kota distrik. Itu jalan kaki dari jalan kaki 3 sampai 4 hari baru kita bisa dapat sinyal HP begitu.
6: Jadi selama bertahun-tahun itu masyarakat Kurawa itu harus jalan kaki sampai 3-4 hari begitu ya kalau mau dapat sinyal HP.
5: Iya, karena memang cuma bisa jalan kaki. Sekalian kan kita jual hasil kebun atau hasil alam ke distrik atau langsung ke ibu kota kabupaten Asmato.
3: Kondisi masyarakat suku Korowai kini berbanding terbalik dengan kisah masa lalu mereka. Setelah pemerintah membangun BTS di Kampung Banung dan Mabul, Kabupaten Asmat, warga suku Korowai sudah dapat menikmati indahnya jaringan seluler dari atas rumah pohon.
6: Kalau sekarang bagaimana? Sudah bisa telepon langsung dari kampung ya?
5: Kalau sekarang sudah bisa telepon langsung dari kampung. Jadi sekarang sudah gampang. Dari sekampung di Banung sudah bisa telepon. Dari tahun lalu pemerintah sudah bangun tower di kampung. Jadi sekarang kita sudah bisa telepon keluarga, tanya-tanya kabar di kampung tuh. Kita sudah bisa telepon langsung dari atas rumah pohon di kampung sana.
6: Oh, jadi sekarang sudah bisa telepon langsung dari kampung Kerowa ya?
5: Iya, sudah ada tower di kita punya kampung.
3: Impian warga suku Korowai untuk melepas belenggu keterisolasian dan dapat mengikuti perkembangan komunikasi mendapatkan respon baik dari pemerintah. Hingga rasa keterisolasian mulai terkuak dengan adanya pembangunan BTS di Kampung Mabul dan Kampung Banum, Distrik Korowai, Kabupaten Asmat. Kepala Dinas Infokom Kabupaten Asmat, Jamaluddin, saat kami konfirmasi, terkait pembangunan BTS bagi warga suku Korowai memiliki jawaban sendiri.
7: Korowai tahun 2018 sudah dua BTS di sana, itu di Bandung sama Mabul. Tahun ini di Korowai itu ada lima
6: lagi dibangun.
7: Cuma kita lihat kondisi daerahnya dulu. Jangan sampai kita tidak bisa angkut material sampai ke sana.
6: Berarti masyarakat Korowai, masyarakat di atas pohon sudah bisa menikmati.
7: Oh, itu bisa telepon SMS di atas di Bandung sama Mabul.
6: Masyarakat atas pohon.
7: Iya, jadi masyarakat atas pohon itu sudah bisa SMS telepon di atas pohon.
3: Menurut Jamaluddin, dalam tahun 2019 ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali akan membangun 91 BTS di wilayah Kabupaten Asmat.
7: Tahun ini kita dari kementerian dapat bantuan 91 BTS di semua distrik sama ada beberapa kampung.
6: Kalau yang ada sekarang BTS berapa banyak?
7: Sudah ada kementerian itu 12, kementerian itu ada 5 sementara ini. Kita Asmat masuk daerah Merdeka Sinyal tahun 2020.
6: Masuk daerah apa?
7: Merdeka Sinyal.
6: Merdeka Sinyal.
3: Keinginan kuat Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui program Merdeka Sinyal bukanlah hal yang mustahil, bahkan telah terbukti suku terasing, suku Korowai di Kabupaten Asmat telah dapat menggunakan telepon genggam. Dan tentunya pemerintah tetap optimis program Merdeka Sinyal dapat terwujud seperti pernyataan Menteri Kominfo Rudi Antara.
8: 74 tahun kita sudah merdeka dari penjajahan. Namun kalau urusan sinyal kita belum merdeka. Yang tinggal di Jakarta itu bisa menikmati kecepatan 4G sampai dengan 7 megabit per second atau per detik. Namun saudara-saudara kita yang tinggal di Papua, Maluku, kalaupun ada, kecepatannya rata-rata masih 300 kilobit per detik. Namun mereka membayarnya lebih mahal daripada yang di Jakarta. Inilah yang saya sebutkan sesuatu hal yang tidak fair. Alhamdulillah dari mulai 2015 kami canangkan bahwa semua kabupaten di Indonesia harus terhubung dengan jaringan tulang punggung internet kecepatan tinggi. Pembangunan di timur, terutama di Papua, Papua Barat, ini insya Allah selesai pertengahan tahun ini. Itulah kalau nanti sudah terhubung, baru kita benar-benar merdeka secara sinyal.
3: Suku Korowai yang jauh dari jangkauan kita dan tinggal di atas rumah pohon dalam hutan belantara kini telah menikmati indahnya telepon genggam. Berkat perjuangan program Merdeka Sinyal, program ini patut diberikan apresiasi. Bukan hanya melepas belenggu keterisolasian, tetapi juga dari pernyataan Ananias Yaluo dari ujung timur tanah air.
5: Terima kasih pemerintah.
3: Pernyataan tegas, terima kasih pemerintah. Mengakhiri cerita kami dari suku terasing di wilayah ujung timur Nusantara.
9: Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini bentuknya menyerupai kendang dan terbuat dari kayu yang dilubangi tengahnya. Ada beberapa macam jenis alat musik tifa, seperti tifa jekir, tifa dasar, tifa potong, tifa jekir potong, dan tifa bass.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Sebenarnya saya ingin mencari bahan bakar yang untuk tarikan kendaraan kita lebih ringan. Waktu itu saya pernah sempat menggunakan Pertamax.
2: Penggunaan oktan di atas 90, yang kita gunakan, termasuk saya juga melakukan pencemaran udara.

0: Penggunaan bahan bakar kendaraan yang tidak ramah lingkungan berdampak terhadap meningkatnya polusi udara yang akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Menyikapi persoalan ini, PT Pertamina Persero meluncurkan program Langit Biru dengan mengkonversi BBM oktan rendah yang selama ini ditawarkan di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dengan BBM oktan di atas 90. Surya Putra Raharja, warga Sorong mengaku lebih memilih menggunakan Pertamax atau Pertalite untuk menjawab kebutuhan BBM. Selain turut membantu agar menurunkan emisi gas buang kendaraan, menggunakan BBM dengan oktan tinggi sangat baik untuk performa kendaraan.
1: Sebelumnya kan menggunakan bensin. Sebenarnya saya ingin mencari bahan bakar yang untuk tarikan kendaraan kita lebih ringan. Waktu itu saya pernah sempat menggunakan Pertamax, namun Pertamax kan hanya ada satu di kota Sorong, jadi agak susah mendapatkannya. Setelah itu muncul Pertalite, menjadi pilihan pertama untuk kita gunakan untuk di kendaraan.
0: Kendati disambut warga, namun bagi Teddy, ojek di kota Sorong, sedikit keberatan jika harus memakai Pertamax. Mengingat saat mencari penumpang berkeliling, tidak tentu akan mendapat penumpang. Karena perbandingan harga BBM Pertamax memberatkannya saat mengais rezeki sebagai ojek.
2: Nama saya Teddy, sebagai tukang ojek. Kalau tanggapan saya, kalau mau ditiadakannya Pertalite sama Premium, kayaknya bagi saya sendiri kalau sebagai tukang ojek ya agak keberatan karena kita lebih perlu harga yang murah. Terus apalagi kita sebagai tukang ojek harus kita mencari penumpang, jalan mondar-mandir untuk mencari penumpang. Jadi keberatan juga kalau bisa ya Pertamax bisa diturun harganya sedikit supaya kita sebagai tukang ojek juga bisa merasa aman dalam mencari rezeki untuk kita punya keluarga gitu. Ya mobil dan kenaikan juga sih, tidak juga sih, karena kalau kita mau kasih naik juga karena kondisi begini, kalau kita kasih naik ya otomatis juga penumpang juga kadangkala mereka tidak mau naik, jadi kita masih sesuaikan dengan harga lama karena punya kita, yang penting bisa kebutuhan keluarga kita aja.
0: Penggunaan bahan bakar kendaraan dengan oktan rendah akan berdampak buruk terhadap mutu lingkungan. Oleh karenanya, kata Mierta Dewangga, dosen teknik lingkungan Universitas Muhammadiyah Sorong, langkah tepat yang harus dilakukan yakni menyadarkan seluruh pengguna kendaraan bermotor agar mengganti dengan BBM beroktan tinggi.
3: Jadi sebenarnya kesadaran masyarakat itu memang penting. Jadi bagaimana kita memberi pengertian terhadap masyarakat. Pertama memang pengganti emisi itu adalah salah satu upaya kita untuk mengurangi polusi udara atau mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor tadi. Yang kedua itu memang ada salah satunya cara dengan pengujian emisi. Jadi apabila kendaraan bermotor itu ada namanya wajib pengujian emisi gas buang kendaraan. Terus yang ketiga, masyarakat bisa menanam tumbuhan-tumbuhan yang memang tinggal di sekitaran jalan besar, itu salah satunya juga mungkin mereka bisa menanam yang bisa mengikat emisi gas buang. Jadi ada tumbuhan, memang beberapa tumbuhan yang bisa mengikat gas buang emisi kendaraan tadi.
0: PT Pertamina Persero berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Satu langkah yang diambil yakni dengan menerapkan penjualan bahan bakar

0: minyak jenis Pertalite dan Pertamax di SPBU yang beroperasi di Sorong. Hal ini kata Imade Mega Adi Sanjaya, Sales Brand Manager Rayon 1 Papua Barat, dilakukan bertahap diawali dengan mengedukasi konsumen premium dengan mengganti menjadi Pertalite.
1: Oleh karena itu, Pertamina memiliki urgensi untuk memberikan edukasi kepada konsumen terkait dengan pentingnya memilih BBM yang ramah lingkungan dan sesuai standar internasional dan juga sesuai dengan spek kendaraan bermotor. Di sini salah satu langkah Pertamina adalah dengan mengadakan program Langit Biru, yaitu program sebuah promo yang akan dijalankan bertahap di beberapa wilayah Indonesia secara objektif dan utama untuk mengedukasi konsumen. Jadi kita akan melakukan edukasi konsumen, konsumen premium tepatnya Pak, untuk menggunakan produk Pertalite khusus dengan harga promosi atau harga hemat kepada konsumen. Nanti ini ada PLK namanya, Pak. Di mana PLK itu memiliki harga khusus berbeda dengan harga Pertalite biasa, Pak. Jadi di sini PLK ini adalah Pertalite khusus, Pak. Itu harganya ada harga promosi dari Pertamina yang nantinya per bulannya akan kita evaluasi harganya, Pak. Untuk yang program Langit Biru ini juga merupakan program pengurangan polusi udara yang akan dimulai di wilayah Kota Sorong.
0: Emisi kendaraan ini, tutur Julian Kelly Kambu, Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH Kota Sorong, menjadi masalah yang akan semakin tinggi. Jika tidak diselesaikan segera, akan menjadi bencana bagi semua pihak. Sehingga hadirnya program Langit Biru ini akan memberikan energi positif untuk menurunkan polusi udara di Tanah Malamoi.
2: Sehingga kita harus mengendalikan kota kita dengan udara yang bersih di dalam undang-undang.

memperkuat citra Jakarta sebagai kota global. Direktur Utama Transjakarta Welvision Yuza Selasa kemarin mengatakan, Open Dining of Jakarta dihadirkan untuk menciptakan pengalaman baru yang mendorong masyarakat memiliki lebih banyak cerita tentang Jakarta. Menurutnya, menikmati panorama kota sambil bersantap di bus tingkat diharapkan menjadi daya tarik wisata yang memperkuat identitas Jakarta menjelang peringatan 5 dekade Ibu Kota Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan mengevakuasi seekor orang hutan liar yang memasuki perkebunan warga di Desa Habau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabolang. Setelah upaya penggiringan ke habitat terdekat tidak berhasil, evakuasi dilakukan hari ini sebagai tindak lanjut laporan kemunculan satwa yang telah berada di sekitar kebun warga sejak 24 Juli kemarin. Kepala BKSDA Kalimantan Selatan Agus Ngurah Krisna mengatakan, langkah ini dilakukan bersama KPH Tabolang, KPH Balangan, Polsek Banua Lawas, perangkat desa dan masyarakat untuk mencegah konflik antara orang hutan dan warga. Hasil pemeriksaan menunjukkan orang hutan jantan dewasa berjenis pongo, P. geomus dalam kondisi sehat dan masih memiliki sifat liar. Satwa ini direkomendasikan untuk segera dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
1: Sing penting kelakon lan cukup gitu loh.
0: Iya benar. Mbak Purbandari, hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
1: Iya, ada ini sudah rawuh di studionya Pro 4 RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE, beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia sedekah bumi Made 2026.
0: Oh, oke. Okay. Judulnya ini Okolan ini.
1: Iya, tradisi Okolan.
0: Okolan ya.
1: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
0: Oke, okay, siap. Nah,
1: terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang. Ini di daerah Made, daerahnya Pak Joko ini.
0: Siap, kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya. Silahkan dulu nih Mbak Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silahkan Mbak Purbandari.
1: Oke, baik Mbak Nova, terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Alhamdulillah, sehat nggih Pak Joko?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya, alhamdulillah di Pro 4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo. Sakjane iku critane iki babate iku kaya apa sih Cak Joko dulunya?
2: Nggih. Matur suwun Mbak Purbarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI dimanapun berada. Kami termasuk bagian budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya. Artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan kan
1: saling mencelakai,
2: betul,
1: begitu ya. Tidak seperti itu.
2: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya, ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain, dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat, sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
1: Jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat, dilakukan dua orang, biasanya seperti itu. Nah, ini malah wujudnya wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng.

beradu badan. Lah seiringnya waktu ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80an ya. Okol ini dah bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi, kegiatan ini.

0: ini dijadikan macam
1: mengumpulkan
0: warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu.
1: Jerami.
0: Kan? Betul, dikumpulkan.
1: Jerami ditumpuk-tumpuk.
0: Ya, sampai tebalnya.
1: Biasanya tempatnya di mana, Pak Joko?
0: Kalau ngomong sedekah bumi, tempatnya di Punden.
1: Di Punden ya.
0: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
1: Keramat ya, paling sakral di desa itu.
0: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan.
1: Gamennya dikumpulkan.
0: Dikumpulkan. Di situlah hiburan
1: okolan
0: dimulai. Pesertanya bagaimana? Peserta yang hadir di situ secara spontanitas, gitu loh.
1: Biasanya pun peserta ini pun menikah wonten anak-anak, remaja atau orang tua, Pak Joko.
0: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini sampai sekarang okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya, cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
1: Alhamdulillah itu. Ibu-ibu barang melokolan.
0: Melokol, jenenge gelut. Baca gelut.
1: Gelut putri.
0: Betul, cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu tidak pakai copot baju,
1: ini
0: bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
1: Tradisi setempat. Nah, terus perkembangan ini pun sekarang ini malah sampai ibu-ibu ya, paribasannya wong witok-witok barang melo okolan. Nah, gelut. Okolan, gelut ya, gelut, gulat okolan. Nah, okolan. Ini biasanya durasinya ini ku pinten menit, Pak Joko?
0: Kalau durasi kurang lebih 5 menit berbar ini, itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
1: Oh, okay.
0: 2 ronde, karena apa? Karena lama-lama ya bahaya juga.
1: 2 Satu rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
0: 5 menit 2 ronde lah.
1: Sudah 2 ronde ya.
0: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh berarti dianggap draw.
1: Oh, tidak ada ronde sama-sama lagi. Kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
0: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit, ya berarti nanti
1: siapa yang menang? Siapa ya, menang, yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
0: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
1: Oh, yang menentukan ronde kedua selanjutnya.
0: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh ya berarti 1-0 gitu.
1: Terus gitu. Ada wasitnya nggih, Pak Joko?
0: Ada.
1: Wasitnya biasanya?
0: Satu orang, satu wasit. Jadi kayak apa ya?
1: Berarti pengamatnya ada 2.
0: Betul. Kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh. Yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago. Gunanya apa ya? Itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang ya pelandang wasitnya itu yang punya jago ya mereka gembira, bersyukur, kadang sampai dipanggul, dijunjung
1: saking senengnya.
0: Iya, saking seneng. Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya laki-laki.
1: Nggih. Terus kemudian sak menika, ngantos sak menika, apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain, Pak Joko?
0: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya untuk pemerintah kota ya pada presidennya agar bagaimana sih okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya karena yang saya tahu untuk saat ini okol itu masih tersirat masih ada di Surabaya Barat khususnya di wilayah kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
1: Sambikerep, Madit, ya, Pak Joko, Beringin. Terus Biyung, Menganti, sekitar menika nggih Surabaya Barat nggih.
0: Nah, itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh.
1: Iya.
0: Harapan kami di festival-festival budaya, okol ini
1: Ada.
0: Ada.
1: Ya. Gitu. Ya, supaya tetap juga semakin melekat ya, betul, di kehidupan betul, warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko. Gih. Kita rembuk sekarang siap, tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kulo temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur, yes, terus ono giro nih sebelum okolan betul, dimainkan itu ono tabuhan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu
0: ya,
1: apa? Sronen ya.
0: Oke,
1: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
0: Ah, kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di sekitar bumi, pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan itu para apa namanya?
1: Biyogo,
0: karawitan itu harus tahu betul gitu loh ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai misalkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
1: Enggak cocok iya. Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
0: serunenan, ya, eling-eling dan sebagainya itulah.
1: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya.
0: Betul.

0: Pasti gulat okol seperti
1: lintas
0: itu.
1: Lintas Sumatera gitu ya.
0: Lintas kebudayaan.
1: Lintas kebudayaan.
0: Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya, Pak.
1: Iya.
0: Mungkin juga ya.
1: Namanya aja barangkali yang berbeda ya. Iya, Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
0: Hampir sama.
1: Hampir ya. Sama. Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita, Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
0: Boleh, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961. Kalau di WA kita di 089-602-111-968.
1: Ulang lagi, pelan lagi, ya. Zat.
0: Pelan, Pak Sren. Di teleponnya Pro 4 RRI Surabaya.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party.
2: Garo
1: PC matamu bar dikopi uang iki. Gara-gara panipuri.
0: Iki lho ono leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke.
1: Bukan kuabe lho. Roh aku niki enak. Sing enak nyawang tengalmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Surabaya. Mbak Purbandari.
2: Nge.
1: Iya.
2: Ya, Mbak Nova.
1: Kita beri kesempatan yang mau gabung di telepon dari...

0: Iya.
1: Surat bayar impor gitu ya.
2: Oh iya, yang impor. Apa kabar yang sama Caca gitu ya?
0: Iya.
2: Ica mau nanya dong, Ponova.
0: Iya, silakan. Kalau mau masuk, udah pasti nanya dong.
2: Mau nanya. Apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
0: Oke.
2: Dan

0: fisik dan teknis-teknis yang apa ya, yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya? Enggak ada alat sebetulnya, enggak ada.
1: Ya dengan kekuatannya, dengan
0: kekuatan
1: ya,
0: dan teknisnya. Aja. Yeah. Kalau tidak punya teknis tertentu ya, meskipun badannya besar kuat, dengan yang badannya kecil kayaknya enggak menutup kemungkinan yang besar kalah.
1: Betul. Kalo bisa juga bisa ketika juga. teknik betul. Okolnya betul. Itu dia yang kecil sudah semakin menguasai
0: betul,
1: gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Nggih, itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Ning Ica untuk Mbak Ica.
0: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya. Tujuannya okol. Tujuannya okol sebetulnya apa ya? Mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain ya, okol ini gelut ini yang
1: permainan
0: lah. Ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen ada tumpuan jerami, lah itulah yang dibuat alas untuk kita beradu, bergulat gitu aja. Tujuannya ya

0: ini kan biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa suruhan ya, pokoknya setelah suruhan lah.
1: Oke. Okay.
2: Ya biasanya setelah panen raya, Mbok Nova. Oh. Kalau seperti contohnya di Made ini besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah disitulah ada akan ada gelaran permainan okol.
1: Oke. Okay.
2: Gitu.
1: Yeah. Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
0: Selalu. Ya,
2: selalu ada.
1: Oh, selalu Bu ada.
0: Mau ke Surabaya?
1: Oke. Okay.
0: Mau kalau pas, okol?
2: Iya, mau lihat okol.
1: Mau di okol apa mau okol nih?
0: Atau mau ikut gelut?
2: Ikut yang ibu-ibu. Nanti Pak Nova nanti sama saya.
1: Ya, kita mengamati aja dulu ya. Oke deh. Ya udah kita buka lagi pertanyaan. Ini dari ya, Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada? Sekalian belum, dijawab belum nanti ada. Dua. Belum ya? Belum Mbak ada. Pur ya. Oke, okay, silakan dijawab dulu.
2: Silakan,
1: Pak Jok.
0: Kalau ini kan dua ronde Bu Nova ya, ronde satu, ronde dua. Iya. Diumumkan di flyer, di brosur nggak ada.
1: Iya.
0: Dibentuk hadiahnya spontanitas di situ.
1: Oke.
0: Kadang Pak Lurah.
1: Iya benar-benar.
0: Pak pejabat

0: ide Pak Joko.
1: Iya. Jadi, rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu sebenarnya. Karena jare wong Surabaya ini gawe mijete gak cukup duitnya.
0: Oke, okay, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
2: Nah, ini. Ya, ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter, istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu? Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo?
0: Oke, okay. Sabar Pak Joko. Ini udah tersambung. Iya, ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang dengan Bang Tahir, Mukutare Penova yang cantik.
0: Oke, Bang Tahir silahkan. Dari Maluku Utara, Bang Tahir silahkan lanjut. Disapa dulu.
2: Di sini juga ada yang telepon ini.
3: Mas siapa? Bapur ya?
0: Siap. Ningpur sama Cak Joko.
2: Iya.
3: Oh, Ningpur sama Pak Joko ya? Ya.
0: Iya.
3: Iya. Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu punya bikin kepala, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat-alat penangkis gitu.
0: Yeah.
3: Nah, baru ini dengan apa musik tradisional itu.
0: Okay. Apa namanya apa kalau di Maluku?
3: Namanya dodengo. Dodengo kalau bahasa di sini bilang dodengo itu.
0: Oh, dodengo ya.
3: Itu biasa bermain di selesai sholat selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
0: Oke.
3: Okay. Itu hanya itu sih untuk meramaikan saja itu apa menikmati suasana Idul Fitri itu
0: selesai Lebaran itu. Pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
3: Enggak. Cuma sekedar bermain hiburan aja gitu.
0: Sekedar buat hiburan aja.
3: Iya, menikmati suasana apa Lebaran Idul Fitri gitu loh. Iya. Agar kita kumpul sambil bersilaturahmi satu sama yang lain gitu. Sekedar itu dari saya.
0: Okay,
3: terima kasih
0: banyak
3: sama Mbak Pur.
0: Yuk, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya.

0: Oke, silakan Ningpur mungkin ada ya, yang
1: ada
0: tersambung.
1: Ada masuk ini, ya. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
2: Sugeng siang, Mbak Pur Bandari.
1: Alhamdulillah, nggih.
2: Tetap arang kali Pak Joko.
3: Nggih.
2: Sugeng Cak Lasmono.
3: Cak Lasmono, sugeng siang. Iki
2: kula nek. Kok nopa di Jakarta ya?
0: Nggih. Ayo ngikutin.
2: Tiap siang saya mendengarkan.
0: Terima kasih, alhamdulillah.
2: Ya, tapi enggak tahu nomor teleponnya Jakarta.
1: Ya tadi setiap awal kan pasti di.
0: Iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
1: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
2: Niki pertanyaan niku. Nek okol niku klorumin ben Agustin niku diadakan okol niku apa?
1: Oh, Agustusan. Daerah pundi Pak Lasmono?
2: Nggih.
1: Daerah pundi?
2: Nggih, ten Surabaya mriki.
1: Lah nggih, daerahe njenengan teng Dono
2: pundi? Dono Rumen niku ya kula Kapasari mriki.
1: Oh, daerah Kapasari.
2: Nggih. Rumen niku ben Agustus wonten okol.
1: Oh, ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten.
2: Sak makin remaja pun kata medal saking kampung pun kata sing nikah to ya.
3: Ditingkatkan bali
2: Pak. Pun dirang jampak-jampak.
1: Nggih.
2: Tapi jan iki nggih sepi pemuda pun mboten enten.
1: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek.
2: Nggih. Jangan enggak, jangan gitu. Kami yang lami-lami pun buat enten.
1: Gee.
2: Pun pindah ke Rio, Rio.
1: Kata
2: tulen ini pun mudah ke Jambung, pindah.
1: Gee, ngatain mawon
2: gee.
1: Oh ngatain.
2: Tapi gini, penting yang galat cuma. Nama meja juga ni kasur.
1: Oh, meja juga ni bantalan, ya.
2: Gee. Tapi kalau mereka ni ten TikTok kan niku wonten okol yang luar-luar niku. Hmm. Kita sih enten niku.
1: Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngoten nggih Pak Lasmono.
2: Nggih.
1: Eman-eman niku tradisi kita nggih.
2: Ada kolokolan niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak Lasmono.
2: Matur nuwun.
3: Nggih,
2: rahayu.
1: Rahayu. Nggih, tampaknya Pak Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan di kampungnya dulu ada.
0: Ayo berasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
1: Gimana orang ketiga tuh maksudnya?
0: Cuma mendengarkan ceplak cemok gitu kan ye. Oh jadi okay, di kampungnya mantap. Ada. Akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
1: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya.
0: Okay.
1: Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan.
0: Oke. Okay. Gitu. Oh biasanya ada kalau

itu mempersilahkan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung, katakanlah 10 orang. Dari sekian 10 orang ini, mereka akan melihat

0: Pak Nova.
1: Iya.
0: Saling pilih dan saling enggak ada mengenal gitu loh Pak Nova.
1: Iya.
2: Betul. Jadi memang alami betul dan itu tidak tercatat, tidak ada
1: data. Tidak terprogram gitu.
0: Nah, iya.
1: Dan tidak ada pendaftaran sebelumnya gitu ya Pak Joko ya.
0: Juga yang penting enggak ada randonnya Mbak Nova.
1: Iya, enggak ada randonnya ya. Iya. Berarti enggak ada rekayasa gitu ya.
0: Betul.
2: Ada pelindung kepala, enggak ada pelindung badan, enggak ada.
1: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
2: Justru
1: rame.
2: Itu, kalau enggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
1: Oh, itu pria dan wanita Pak Joko?
2: Iya, ya tapi kalau pria sama pria, wanita
1: Iya. Iya, ada mak-mak yang mau babak belur gitu ya.
2: Ada, mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
1: Oh iya.
2: Mbak Nova ya.
1: Seru berarti kalau lihat mak-mak ya Nengpur ya.
2: Seru. Ya dibanting beneran gitu.
1: Astagfirullahaladzim. Jangan. Ah,
0: tapi bawahnya kan jerami Mbak Nova.
1: Oh,
0: jangan. Jadi
2: memang dibanting beneran.
1: Ya Allah.
2: Dibanting beneran.
1: Aduh, rusak dong kecantikan saya Pak Joko.

0: Gimana sih filosofinya okol dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat? Mbak Nova mungkin ada?
1: Belum ada yang tersambung. Ya silakan.
0: Ini dijawab dulu ya.
1: Ya.
0: Oke. Monggo Pak Joko.
2: Jadi tadi sudah sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, adat turun temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya. Ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinasti terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu, wilayah Gresik yang kuat, kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
0: polo pendem
2: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur, yaitu tadi spontanitas, ada warga itu sering berkelahi ya, kalau di Tegalan, di sawah itu berkelahi, beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Betul, itu aja.
0: Ya, jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya masing-masing.
2: Betul.
0: Dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada saat panen raya. Betul. Begitu Mbak
2: Nova. Ajang silaturahmi lah.
0: Ajang silaturahmi. Betul. Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
1: Iya, berarti bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya Pak Joko ya.
2: Dari musuh bukan.
1: Iya benar-benar.
0: Tapi justru berpesta panen.
2: Berpesta panen.
1: Iya, itu paling penting diingat ya Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, baik kalau begitu masih ada waktu mungkin buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya sudah adakah?
0: Nggak ada Mbak.

0: Kenapa?
1: Oh, enggak ada. Oke, ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi, Ibu Lina. Pak Joko, ada enggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
2: Ya.
3: Langsung kami jawab ya?
1: Iya, silakan Pak Joko.
3: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah enggak ada cedera. Yang paling ya
1: lebam-lebam lah ya.
3: Iya, lebam-lebam itu merah-merah.
1: Tapi itu benar-beneran dipukul pakai kayu, Pak Joko?
3: Bukan.
0: Enggak pakai kayu.
3: Enggak pakai alat.
1: Oh, enggak pakai alat.
3: Enggak pakai alat. Jadi begini.
1: Oh, saya kira tadi karena okolan itu kayu katanya. Oh, enggak ya?
3: Enggak. Jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, ya, alasnya jerami, mereka kalau yang laki-laki baju ini dicopot.
1: Iya.
3: Baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, pakai kalung dicopot, yang kukunya panjang harus dipotong.
1: Oke. Okay.
3: Nah, sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu agar mereka saling membanting satu sama lain.
1: Oke.
3: Cuma itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi harus dipotong karena takutnya
1: kena perut,
3: kena kulit ini bisa.
1: Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
3: Iya, memang gulat.
1: Oh, memang gulat.
3: Kalau di Jepang apa namanya sumo?
1: Sumo, iya benar-benar. Oh iya.
0: Jadi sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan
1: diri ya?
0: Diri.
1: Oke.
0: Supaya enggak kebanting. Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting karena apa? Saling apa? Istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh.
1: Gobekno. Oke. Oh, berarti enggak ada tendangan, enggak ada pukulan gitu ya. Saling menjatuhkan aja. Ya.
3: Gulat, saling menjatuhkan.
1: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
3: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama atau Provinsi Jawa Timur atau pemerintah pusat untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya. Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman, punah, akhirnya nanti negara-negara yang

Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Yo, Jamila, Sare Kang Jamila.

0: Satu masyarakat yang tiap-tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Menjadi berguna bagi sesama adalah keinginan setiap insan manusia yang dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, tempat ibadah hingga pertemanan. Tentu saja kita selalu ingin menjadi yang terbaik.

Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: kan tau itu tuh siapa tuh dia tuh.
1: Oh, oh iya iya tahu iya, iya, iya.
0: Kari.
1: Ji, terpoin.
2: Vi, kau terikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah.

0: termau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
1: Betul leh, saya setuju dengan kau.
2: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

0: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini bentuknya menyerupai kendang dan terbuat dari kayu yang dilubangi tengahnya. Ada beberapa macam jenis alat musik tifa, seperti tifa jekir, tifa dasar, tifa potong, tifa jekir potong, dan tifa bass.

0: Tak tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh iya iya tahu iya, iya, iya. Jadi
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan

0: Inang si Butet. Buka jo.
1: Aha, buka aku, he? Ngahu kau pope? Iduri mau mau? Saya mau tahu nak kau.

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat sana kompor, dia pe api memanyala bagi itu tara bahaya.
1: Be itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya?
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian, dan apabila ketika

Ya, sebelum kita bertugas ya, Bapak teman Sobat Budaya di malam hari ini ya. Kita akan mendengarkan, akan putarkan lagu Islami dan menantikan ajian maghrib. Ajian maghrib ini jam 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur.

يا ولد الفنان.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Loken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfak.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku Tuama.
7: Saya orang Batak.
8: Saya Umpai Wanda Maipai.
9: Ayah Lapiro Biaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompak, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil, Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Pro 4 Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

Ya, sebenarnya kita akan membaca skosimpo ya, bahasa budaya di malam hari ini ya. Ada konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran diperkirakan masih akan berlangsung selama berbulan-bulan. Hal ini juga tersebut disebabkan oleh kebuntuan dalam perundingan mengenai Selat Hormuz yang belum menghasilkan kesepakatan kencatan senjata permanen. Penilaian ini tersebut disampaikan sejumlah penjabat dan juga mantan pejabat dari Amerika Serikat, Iran dan juga Eropa. Penilaian ini tersebut disampaikan setelah kesepakatan damai sementara yang dicapai runtuh dilansir dari Financial Times tanggal 30 Juli 2026. Iran juga meyakinkan mampu bertahan menghadapi blokade laut Amerika Serikat. Teheran ini menilai Washington hengan melakukan eskalasi besar karena khawatir memicu lonjakan harga minyak serta membahayakan negara-negara Teluk. Untuk meski demikian, sebagian besar ya pihak memperkirakan konflik ini akan berlangsung pada intensitas yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Sementara itu juga pembahasan mengenai program nuklir dan juga iklim.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

0: Salam budaya, salam jumpa, sahabat budaya di Nusantara, di mana saja dong berada. Terima kasih dong masih tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Net. Untuk edisi kali ini, Lita coba mengangkat topik yang akan kita bahas, yaitu tentang dinamika hutan adat Papua dan tantangannya. Dan sahabat budaya se-Nusantara, saat ini sudah hadir bersama Lita di studio multipurpose RRI Manokwari. Dua narasumber yang luar biasa. Langsung saja boleh Lita perkenalkan untuk sahabat budaya dong semua. Kita punya narasumber yang pertama ada Kakak Profesor Dr. Antoni Unggirwalu S.Hut MST. Beliau merupakan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Papua. Dan narasumber yang kedua, ini Cendrawasih 12 Antene ini. Ada Kakak Reni Suruan S.Hut. Dengan profesi beliau sebagai aktivis lingkungan atau LSM Pioner Tanah Papua. Nah, sahabat budaya Senusantara, selama beberapa menit ke depan, Kakak Kitong Tiga akan bicara sedikit tentang bagaimana dinamika hutan adat Papua dan tantangan-tantangan yang terjadi. Ini mungkin menjadi salah satu topik yang mungkin sahabat budaya dorang sedikit bertanya-tanya. Masih adakah hutan adat di atas tanah Papua ini? Dan bagaimana kepemilikannya, bagaimana keberpihakan bagi masyarakat adat yang ada di tanah Papua untuk mengklaim dong punya hutan adat? Dan kira-kira ketika dorang mengklaim hutan adat itu, kira-kira lingkungan atau areal di mana hutan yang seharusnya menjadi dong punya milik, apakah ada tantangan-tantangan yang harus dorang hadapi untuk melihat hutan adat yang mungkin juga menjadi warisan orang tua, warisan nenek moyang yang menjadi keberpihakan dari salah satu suku atau masyarakat adat yang ada di atas tanah Papua. Lebih lanjut lagi akan kita perbincangkan atau kakak kita tiga cerita-cerita supaya bapak, mama, om, tante, bapak, adik, kakak dong semua yang ada di rumah, bahkan sahabat budaya yang ada di luar tanah Papua, teman-teman dorang semuanya bisa memahami hutan adat Papua dengan dinamika yang terjadi dan tantangan-tantangan yang terjadi di atas tanah Papua ini. Ini menjadi satu pertanyaan penting sekali. Tapi saya mau sapa dulu. Apa kabar kakak? Saya panggil kakak Antoni saja kan?
1: Boleh, satu saja.
0: Biasa nama rumah tuh panggil apa?
1: Sama, panggil kakak Antoni saja.
0: Antoni, oke. Ya. Apa kabar kakak Antoni?
1: Puji Tuhan, baik-baik kakak.
0: Luar biasa. Ini keluar dari senyumin. Kakak Reni sendiri, apa kabar Insos ini?
2: Kabar baik.
0: Oh, Showi Makasumasa. Boleh berkenan ya, hadir. Showy. Iya, jadi kakak tadi Lita sedikit singgung buat teman-teman sahabat budaya dorang bahwa kita akan melihat tentang bagaimana hutan adat yang ada di Papua dan tantangan-tantangan. Kalau kita bicara tentang hutan berarti itu alam ya. Itu alam, kemudian ada adat, suatu aturan yang dibuat oleh orang tua masa lampau sebelum mereka mengenal tata aturan mungkin agama. Sebelum agama masuk mengikat dan memberikan pemahaman tentang bagaimana Injil itu bekerja atau agama itu memberikan aturan-aturan untuk masyarakat adat. Sudah ada hukum adat yang mengatur mereka. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang hutan hutan adat Papua itu berarti ada masyarakat di dalam situ. Sebagai pelaku, pemilik yang berhak mengatur tentang bagian-bagian yang dorang boleh katakan itu menjadi keberpihakan mereka. Nah, Kakak Antoni, selaku kalau mau dibilang sini ini profesi terlalu luar biasa sekali nih. Iya, sahabat budaya, saya mau sampaikan juga beliau ini adalah guru besar ilmu kehutanan Unipa. Wah, tepuk tangan dulu boleh kak Pak?
1: Terima kasih.
0: Masih kelihatan muda sekali tapi sudah jadi guru besar, luar biasa, diberkati sekali. Nah, sahabat budaya, kalau kita kembali lagi dengan beliau profesi ini sudah luar biasa. Kita lanjut saja dengan pertanyaan sudah ya. Kakak Antoni, iya. Mungkin kakak kita tiga bincang-bincang saja tentang bagaimana dinamika hutan adat dan tantangan yang ada di tanah Papua. Mungkin kakak Antoni bisa sedikit menjelaskan untuk kita orang semua apa yang dimaksud dengan hutan adat. Karena seringkali hutan adat ini diartikan sebagai hutan milik masyarakat adat. Namun dalam konteks Papua, bagaimana Kak Antoni memaknai hutan adat sebagai ruang hidup, identitas, dan sumber daya masyarakat, khususnya mungkin yang ada di Tanah Papua. Silakan Kakak.
1: Terima kasih Kak Elita. Kalau bicara tentang hutan dan adat, ini dua wujud seperti keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya.
0: Iya.
1: Dan kalau mau jujur, secara de facto atau secara faktual, tanah Papua ini merupakan tanah yang tidak ada sejengkal pun yang tidak dimiliki oleh masyarakat asli.
0: Betul.
1: Dan kalau kita tahu bahwa secara pembagian wilayah adat, ada tujuh wilayah adat di Tanah
0: Papua.
1: Tujuh
0: wilayah adat di Tanah Papua.
1: Nah, tujuh wilayah adat ini tentunya itu menjadi landasan dasar bahwa masyarakat itu sudah hidup dengan
0: aturan-aturan
1: adat di sana. Jadi ini suatu fakta yang tidak bisa terpisahkan. Nah, ketika kita bicara tentang hutan adat ini menarik. Kenapa?

0: kemudian tanah adat itu bukan milik negara. Ya. Jadi sekarang negara sudah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, hukum adat yang ada di seluruh Nusantara, termasuk di tanah Papua,
1: ya,
0: bahwa tanah adat atau tanah adat itu bukan milik negara. Itu yang harus kita pegang dulu.
1: Ya.
0: Artinya bahwa negara sekarang memberikan rasa keadilan buat semua masyarakat, pemilik-pemilik hak ulayat di seluruh Nusantara, termasuk Papua.
1: Yep.
0: Dengan adanya MK35, kemudian melalui kebijakan yang terbaru misalnya dan perhutanan sosial, skema hutan adat, salah satunya itu membuka ruang yang sebenarnya hari ini masyarakat siapapun ingin mengajukan untuk mendapatkan pengakuan terhadap hutan adat. Itu sebenarnya substansinya.
1: Yep.
0: Tapi sayangnya memang hutan adat tidak segampang yang kita pikirkan. Dari 5 skema perhutanan sosial yang paling sulit dan paling lama memang hutan adat.
1: Itu dia proses ya, Kak.
0: Prosesnya
2: untuk persyaratan ya.
1: Iya, mungkin itu dia punya apa untuk kepemilikan atau keberpihakan terhadap hutan adat itu ya, Kak.
0: Secara administratif ini
1: administrasi.
0: Berat. Jadi sama seperti saya mau kasih gambaran yang gampang begini. Ini kalau kita ingin mendapatkan KTP, maka kita harus melengkapi syarat-syarat administratif.
1: Betul.
0: Syarat minimal misalnya umurnya harus 17 tahun ke atas.
1: Iya.
0: Kemudian dia harus mendapatkan, misalnya dulu kita ada surat pengantar dulu dari lurah, dari RT. Dan yang paling berat sebenarnya adalah ketika kita membuat KTP ini, harus buat satu surat lagi. Yang disebut dengan kartu keluarga.
1: Kartu keluarga.
0: Nah, kartu keluarga ini berat lagi nih. Jadi ada proses-proses. Okay. Jadi hutan adat ini sebenarnya cukup panjang.
1: Dia punya administrasi begitu.
0: Sangat panjang dan tidak butuh satu tahun. Kakak Reni ini sekarang lagi berusaha nih di Tamer dan sama teman-teman LSM atau KIOS yang lainnya. Salah satu yang berat misalnya harus ada perdanya. Perda siapa yang buat?
1: Ya,
0: harus teman-teman dari DPR.
1: Ya.
0: Kemudian harus ada tanda tangan dari Bapak Bupati terkait dengan nanti peta ataupun terkait dengan marganya. Kemudian itu juga harus dibuat peta-peta yang secara spesifik. Kemudian harus urus misalnya tadi namanya. Kemudian harus urus misalnya apa sih potensinya. Dan yang paling berat sebenarnya adalah kita orang Papua ini budayanya itu penutur, bukan penulis. Sehingga ketika ingin menggali budaya kita yang dimasukkan sebagai salah satu syarat minimal saya siapa,
1: betul.
0: Seperti ada tinggi, golongan darah, dan sebagainya, itu agak sulit kalau kita tidak kemudian membantu mengungkapkan, terutama akademisi teman-teman dari LSM, syarat ini menurut saya agak berat. Tapi yang pasti hari ini negara memberikan kepastian, siapapun boleh mendapatkan SK hutan adat, tapi tadi prosedural. Nah, ini Kakak Reni yang lebih banyak tahu.
1: Iya, mungkin Kakak Reni jelaskan sedikit juga terkait itu apa persyaratan yang panjang dan kalau tuh mau bilang sini berbelit-belit sekali Kak.
0: Sangat.
1: Ya. Terhadap hutan milik sendiri.
0: Ya.
1: Kalau mau dibilang hutan marga Kak.
0: Iya.
1: Kita punya hutan sendiri. Misalnya mungkin kita marga Krei punya.
0: Iya, betul.
1: Hutan begitu. Ya. Kita mau urus ya, padahal kita mau hutan, tapi urusnya setengah mati. Kakak Reni cerita dulu ini, kira-kira dia punya prosesnya bagaimana ini?
2: Memang apa yang menjadi tantangan seperti yang tadi Kakak Antoni bilang, itu lebih kepada perda. Jadi peraturan daerah yang kemudian biasanya tuh isinya lebih kepada tata cara pengakuan dari komunitas. Suatu komunitas ya. Misalnya kalau di Papua Barat ini kan sudah ada ya. Tetapi kemudian itu harus juga ada di setiap kabupaten,
1: satu
2: kabupaten. Jadi yang menjadi tantangan justru paling besar itu di perda itu, karena itu sangat politik sekali ya, ya Kak. Jadi perlu waktu yang lama juga bagaimana membangun kesepahaman antara
1: masyarakat adat,
2: pemerintah daerah seperti itu. Dan juga sebenarnya di internal masyarakat juga, karena di dalam menyusun profil komunitas adat itu biasa butuh waktu yang lama nih, karena kita berbicara terkait dengan kepemilikan ya. Biasanya kita harus menggali informasi yang batas wilayah barat ini di sebelah mana.
1: Itu harus ada pemetaan-pemetaan ya.
2: Iya betul, karena kita perlu pengakuan profil komunitas itu, kita harus tahu wilayah adatnya di mana, sejarahnya seperti apa, hukum adatnya apa, kelembagaan seperti itu. Jadi memang cukup prosesnya panjang gitu. Kita di pengalaman saya itu dari tahun 2018 itu bersama-sama dengan teman-teman. Itu dorong baru di tahun 2024 ini kita dapat pengakuan. Itu baru pengakuan wilayah adat.
1: Pengakuan wilayah
2: masyarakat dan wilayah adat. Jadi kita perlu pengakuan itu dulu baru kita bisa masuk mendorong skema hutan adat.
0: Ada sekitar 8 tahapan yang harus dilewati. Tadi yang pertama tuh pasti harus perda. Perda tuh
2: ya, payung memang harus ada.

0: Dan itu harus
1: betul.
0: ada di apa harus ada di satu wilayah yang kemudian di kabupaten atau kota ya. Dan itu harus melibatkan tadi. Kalau misalnya di situ teman-teman dewan tidak mempercepat, ya pasti tidak kan? Karena salah satu syarat pertama itu harus perda dulu. Kemudian kembali ke kalau Bapak Bupati atau Wali Kotanya punya konsen di situ, maka mereka juga akan menyusun terkait dengan misalnya tadi surat yang menyatakan bahwa ini marga ini harus melalui peraturan atau SK dari Bupati atau dan itu harus menjadi komitmen itu. Setelah itu harus buat macam peta. Peta ini kan masyarakat tadi tidak bisa buat peta.
1: Betul, betul.
0: Belum kemudian kita turun lagi, mereka harus kemudian surat pernyataan, kemudian harus bikin nama mungkin relatif ketua, mungkin bisa ketua, tapi profil yang tadi perlu kita gali. Nah, tantangannya menarik begini. Saya selalu bilang begini, kenapa hari ini banyak kita di Tanah Papua belum konsen? Karena memang informasi ini memang masih belum tuntas
1: disampaikan ke masyarakat.
0: Apakah akademisi salah satu? Ya memang betul, maka perlu sosialisasi. Teman-teman SKL yang membidangi perhutanan sosial, teman-teman LSM, Dinas Kehutanan, itu sebenarnya ujung tombak yang menyampaikan kepada
1: satu
0: masyarakat.
1: Satu komponen yang untuk menyampaikan ke masyarakat ya.
0: Harusnya mereka yang leader untuk menyampaikan.
1: Leader untuk masyarakat, betul.
0: Meskipun tadi harus dari masyarakatnya, tapi kan masyarakat tidak tahu.
1: Betul.
0: Saya mau buat KTP, saya tanya siapa?
1: Administrasi bagaimana? Dia cara bikin bagaimana? Kita kemana?
0: Kemana saya mau tanya? Nah ini yang menjadi tantangan terberat. Betul. Tapi juga, kita juga harus begini. Sebagai anak-anak adat, ini kan kalau kita selalu mengaku anak-anak adat.
1: Betul.
0: Harusnya punya konsen di situ. Saya anak adat, berarti saya sekarang ada ini peluang. Saya diberikan kesempatan, bahwa saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengakuan negara. Kenapa tidak gitu? Makanya saya kadang tadi tantangannya begini. Ini mungkin semacam trigger juga buat kita yang di Tanah Papua, termasuk mungkin dari gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas, sampai kepala kampung, kepala distrik, itu orang Papua. Tapi kita bicara tentang hutan adat, kenapa kemudian hilang senyap gitu? Nanti ketika ada momen politik baru semua mengaku adat.
1: Betul.
0: Tapi ketika momen hutan adat ini di ini perjuangan, ternyata tidak semua mengambil. Nah ini jadi tantangan berat buat kita secara internal yang ada di Tanah Papua, karena belum sepakat. Belum kita masuk tadi, Kak Reni bilang, masyarakat adat sendiri mau bicara tentang itu tadi, internal saya siapa, ini kadang-kadang perlu kita untuk duduk.
1: Pengakuan itu sendiri saja belum
0: Iya, ya macam contoh saya selalu dibuat tantangan, kenapa orang Biak itu sampai hari ini belum ada satupun yang membuat hukum adat, bukan adat mereka. Betul. Saya tanya diskusi banyak, satu telepon dari Belanda, oh tidak, itu saya pemilik di situ, oke. Karena belum selama belum ada marga yang sama-sama sepaham, ya pasti tidak ada. Itu salah satu contoh misalnya di Biak.
1: Kesepahaman dalam keluarga,
0: keluarga internal, ada, selama mereka belum paham, mereka belum sepakat dan kemudian mereka ingin menggagas itu, dia tidak pernah. Maka tadi saya bilang kenapa saya dalam diskusi misalnya contoh di Biak hari ini belum ada, meskipun Pak Ab sudah banyak memperjuangkan tapi karena internal di marga itu sendiri belum banyak paham belum. Ini jadi tantangan beratnya gitu. Kalau kita masuk internal, tadi kalau kita keluar eksternalnya itu,
2: saya tadi kebijakannya
0: yang sangat sangat panjang,
1: rumi, proses yang panjang.
0: Belum misalnya kesepakatan di misalnya dewan yang ini inisiatifnya keluar dari dewan juga, bupatinya, gubernurnya ataupun mungkin wali kotanya. Kalau mereka sudah punya kesepahaman, menurut saya hari ini bukan 7. Tujuh wilayah adat itu tinggal kali saja. Hari ini ada sekitar 350 suku yang ada di Tanah Papua. Belum masih ke marga. Dan kita punya hutan yang hari ini masih banyak dimiliki atau diambil oleh kata kasarnya negara masih meminjam. Tapi hari ini negara memberikan kesempatan. Ini tantangannya tapi melalui diskusi hari ini juga ingin membuka wawasan supaya mungkin Bapak Ibu yang ada di kampung-kampung yang ada di dusun-dusun bahwa sebenarnya ini kesempatan kita, kesempatan emas ini. Supaya mereka yang ada mungkin dengar hari ini bahwa negara sudah memberikan kesempatan. Kamu mau atau tidak loh? Diberikan kesempatan dan itu harus inisiatif orang yang ada di kampung, bukan teman-teman LSM yang datang kemudian. Tapi memang betul-betul tadi saya bilang, kalau saya anak adat, maka ini kesempatan saya untuk mendapatkan pengakuan. Begitu, Kak Kali.
2: Betul. Benar sekali yang Kak Antoni bilang, memang kita perlu membangun kesepahaman bersama dulu bahwa ini penting kah tidak. Kalau ini penting berarti kita semua bisa sama-sama untuk bekerja saling membantu begitu.
1: Ini dari Kak Kali tadi bilang, ini penting kah tidak. Nah, kata ini yang perlu diterjemahkan ke masyarakat yang ada. Pentingnya apa ini? Kakak, saya mau tanya untuk kakak dan dua. Ini kan menjadi pertanyaan, hutan adat ini penting kah tidak? Kalau penting, pentingnya untuk apa? Supaya masyarakat mereka dorong mungkin, Pak. Kok itu harus bikin peraturan, tong klaim, tong punya hutan adat. supaya begini-begini. Ini coba kakak dan jelaskan dulu kira-kira ini pentingnya untuk apa.
0: Kalau kakak Lita bilang begitu, saya nih, saya punya tulisan yang tahun 2021 saya tulis. Apakah hutan adat itu menjadi kebutuhan atau keinginan?
1: Nah itu dia.
0: Sebenarnya.
1: Kira-kira ini apa kakak?
0: Harus itu menjadi kebutuhan kita.
1: Itu menjadi kebutuhan
0: saya sebagai
1: kita.
0: Orang adat, saya sebagai pemilik negeri ini, itu harus kebutuhan
1: betul.
0: Saya.
1: Mm-hmm.
0: Dan untuk mendapat rekognisi pengakuan itu harus kita ini.
1: Betul.
0: Tapi
1: sekali.
0: Sayangnya, di level kebijakan, di pelaksanaan, masih lebih banyak keinginan. Ya nah, itu teman-teman punya keinginan, mari. Itu
1: betul, betul.
0: Bukan kebutuhan, padahal hari ini harus menjadi kebutuhan.
1: Iya, iya.
0: Pengakuan saya mendapatkan pengakuan sebagai anak adat, hutan adat, harusnya mulai kita sadarkan. Supaya teman-teman yang ada di kampung-kampung juga sadar, ini waktunya.
1: Ini saya tanya itu. Lagi, kakak bilang ini menjadi kebutuhan. Kebutuhan yang bagaimana? Menjadi kebutuhan itu kebutuhan yang bagaimana untuk masyarakat?
0: Misalnya begini, terus. Hari ini kakak Lita sebagai marga Cree.
1: Ya.
0: Tapi ketika hari ini negara sedang memberikan kesempatan, ataupun jangan negara, siapapun, saya kemudian punya, bahwa saya punya hutan ini ada loh. Saya akan berpikir untuk siapa anak cucu ke depan, saya punya tanah ini ada. Dan kenapa hari ini saya tidak berjuang untuk kemudian mendapatkan hak itu. Yang tinggal kita memenuhi prosedur, meskipun tadi panjang. Tapi kalau kita berpangku, kita sama-sama bergandeng tangan, why not? Marga Ogo ini sudah membuktikan. Dalam jangka waktu hampir 5 tahun saja, itu mendapat pengakuan. Dan ada orang-orang hebat di kampung.
1: Betul.
0: Saya mau kasih tahu ibu distrik itu orang yang hebat.
2: Wow. Perempuan
1: luar biasa.
2: Lagi.
0: Perempuan lagi. Jadi kakak Lita harus tahu bahwa itu perempuan yang di sisi adat, kadang-kadang mereka di bagian belakang. Tapi ketika ada hutan adat, mereka yang kemudian depan.
1: Nah,
0: coba kalau kita lihat, apakah itu kebutuhan atau keinginan? Harus menjadi kebutuhan kita.
1: Itu harus menjadi kebutuhan kita.
2: Ya.
1: Pada dasarnya untuk kita punya anak cucu nanti.
0: Iya.
2: Ya,
1: itu penting
2: itu
1: sekali.
2: Ya. Betul.
1: Apa yang terjadi kalau kita lagi lihat bahwa di topik itu dan tantangannya? Apa yang terjadi kalau ini hanya menjadi keinginan masyarakat adat? Tantangan apa yang nanti terjadi untuk generasi ini? Kakak Reni. Boleh ini langsung turun
0: lapangan. Yang paling banyak langsung di lapangan.
1: Paling tahan langsung berhadapan nih masyarakat. Kalau jadi kira-kira apa Kak Reni, silakan.
2: Lebih kepada bisa saja terjadi perampasan hak itu sendiri dalam pengelolaan.
1: Ya.
2: Karena masyarakat adat itu kita bisa bilang begini bahwa ya saya orang Biak misalnya dan saya tempat gitu. Tapi kemudian kita perlu untuk ada pengakuan kebijakan yang secara legal gitu mengakui bahwa ya Reni Suruan, kau punya wilayah adat di sini kan
1: dari kampung ini sampai ke kampung ini.
2: Kita kan bicara soal punya. Identitas ya. Kita identitas kita punya tempat. Kau punya tanah berarti kau memang punya identitas.
1: Kau punya hak di tempat itu.
2: Kau punya hak di situ untuk pengelolaan. Nah, tadi kalau seandainya hutan adat itu tidak menjadi hal yang penting misalnya, bisa saja terjadi perampasan itu. Yang kita rasa bahwa kita aman-aman saja, ternyata tidak gitu. Ternyata di mana-mana ya hutan itu adalah milik negara yang kemudian dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Nah, perkaranya adalah ketika kita tidak diakui dan itu dipakai untuk kesejahteraan orang lain misalnya dan bukan kita yang pemilik hak ulayat. Ya, tentunya itu menjadi sesuatu yang merugikan kita.
1: Iya, gitu. Berdampak juga untuk generasi. Betul. Misalnya mungkin ada perusahaan yang masuk.
0: Iya, salah satunya.
2: Ya. Itu identitas kita tuh akan hilang gitu. Dan untuk anak cucu ya pastinya. Mungkin tidak bisa menikmati apa yang hari ini kita nikmati. Jadi sebenarnya kalau hutan adat ini adalah skema perhutanan sosial pengelolaan oleh masyarakat adat yang paling relevan kita buat di Papua. Karena tadi salah satu persyaratan-persyaratan yang kemudian membuat kita tuh legal diakui keberadaan kita di atas tanah ini.
1: Ya. Apakah mungkin Kak Antoni mungkin penelitian terkait hal ini? Hal ini juga dibicarakan dalam mungkin musyawarah adat atau pertemuan-pertemuan adat, para-para adat mungkin. Apakah ini juga masuk dalam bagian itu, Kak Anton?
0: Kak Lita hari ini dengan program tentang budaya. Tapi kalau mau jujur, kita kembali ke kampung-kampung. Apakah mereka sekarang ada duduk bicara tentang tikar adat?
1: Nah, itu
0: apakah
1: dia.
0: Apakah mereka kemudian ada bicara? Yang paling banyak kita lihat itu ketika nanti ada masalah, perkawinan baru muncul. Padahal bicara tentang tanah, yang kemudian lebih banyak karena hutan ini, yang ada di tanah, kebutuhan hutan ini, itu kemudian menjadi ruang yang sempit hari ini. Jarang sekali kemudian.
1: Bahkan mungkin tidak ya, para-para adat sekali. Sekarang itu
0: sudah
1: tidak
0: jarang.
1: Tahu lagi orang.
0: Dan ketika hutan adat ini membuka kesempatan tadi bahwa ketika saya mau duduk, oh ini saya punya, marga ini punya. Mau duduk tidak mungkin duduk tiba-tiba, harus duduk bicara di tikar adat itu.
2: Itu proses.
0: Saya panggil, itu salah satu proses adat sebenarnya hari ini mulai hilang. Dengan adanya skema hutan adat ini kita panggil kembali semua. Keluarga-keluarga yang kemudian merasa bahwa adat itu menjadi penting, kita duduk dan bicara. Dan menurut saya adalah tadi tantangan dan juga tadi bahwa ketika hutan adat ini sudah legal, besok itu konflik itu akan kemudian kita cair. Sudah tahu siapa punya, marga siapa punya, batasnya di mana. Dan itu sudah suatu saat ke depan kita tidak akan berkali karena sudah jelas. Yang kemudian kenapa adat itu kemudian di hutan, namanya hutan adat.
1: Iya.
0: Hampir 90% kita punya tanah Papua ini hutan.
1: Iya.
0: Itu yang pasti. Itu menjadi tadi Reni bilang, itu identitas.
1: Iya.
0: Tapi jangan gua ada entitas di dalamnya yang terkait dengan adat.
1: Apa itu kakak?
0: Contoh misalnya, hari ini kakak masih bisa bahasa?
1: Sejarang.
0: Nah, di hutan identitas entitas itu ada.
1: Ada.
0: Cendrawasih orang Biak pakai bahasa bilang apa?
1: Yeah.
0: Orang Serui bilang apa? Mm-hmm. Dia kalau hilang barang hilang. Mm-hmm. Pohon-pohon di dalam sana.
1: Ada penambahan-penambahan adat.
0: Semua penambahan-penambahan. Kalau satu pembahas saya selalu menantang saya punya mahasiswa. Terus, kamu anak-anak ke hutan, pertama anak-anak Papua. Hutan hilang, kamu hilang.
1: Ya. Keterkaitannya itu.
0: Identitas
1: hilang.
0: Bahasanya sudah tidak disebutkan. Anak-anak sudah hari tidak menyebutkan dengan bahasa daerah. Tapi kemudian budaya-budaya yang dalam hutan itu kemudian hilang. Tergerus karena tadi. Pengancaman, pembangunan.
1: Yeah.
0: Yang membuat itu kemudian identitas-identitas itu hilang.
1: Yeah.
0: Ini saatnya. Makanya tadi saya bilang, apakah ini semua hari ini jadi keinginan saja? Harus menjadi kebutuhan.
1: Betul.
0: Sebelum besok hilang. Kakak Lita, kakak Reni sudah tidak tahu bahasa. Hutan itu menyimpan banyak sejuta bahasa di dalam secara langsung.
1: Betul.
0: Belum terkait misalnya tempat yang kita keramatkan.
1: Betul.
0: Tempat yang kemudian dulu siap orang tua di sini. Marga itu
1: berasal dari mungkin
0: hutan. Iya.
1: Mungkin itu marga dari pohon ini.
0: Pohon ini, hewan ini, gunung ini.
1: Dong bilang tete moyang dari sini, moyang dari sini. Kalau hal itu sudah hilang berarti identitas sini juga dan identitas hilang semua.
0: Makanya tadi saya bilang kenapa harus hari ini anak-anak Papua itu kemudian mulai membangun konstruksi berpikir bahwa ini bukan biasa-biasa saja.
1: Ya.
0: Dan kalau kita kembali bahwa memang di kampung banyak yang belum tahu. Nah selalu dibilang, kita di Papua ini selalu SDM rendah. Tapi kita kesempatan kuliah, kok tidak kuliah bebas salah satunya tadi. Kok kembali kok tidak apa-apa di kampung. Apalagi menyambungkan bahwa hari ini dibutuhkan anak-anak Papua, anak-anak muda yang kemudian mengambil inisiatif.
1: Ya.
0: Sebab orang tua dong lah, sudah ketemu suhu tua ini. Kalau bidaya kita masih tahu, tapi yang ngurus administrasi ini siapa?
1: Iya.
0: Yang melengkapi semua formalitas-formalitas ini siapa? Jangan orang luar. Harusnya kita.

0: sih. Tadi
1: Betul.
0: seperti yang kita bilang untuk masa depan itu.
1: Ya.
0: Nah, kalau seandainya skema hutan adat itu kan artinya bahwa masyarakat adat itu akan benar-benar mengelola hutannya sendiri.
1: Ya.
0: Dia akan apa?
1: Jadi pelaku
0: Ya.
1: penikmat
0: Ya,
1: sendiri dari
0: dia
1: hasil
0: yang
1: yang ada.
0: akan memanfaatkan dan mengatur.
1: Mengatur,
0: Gitu.
1: ya, betul.
0: Artinya bahwa ketika pemerintah daerah misalnya kemudian mau mengelola, mengakses wilayah itu,
1: Ya.
0: ya mereka harus tanya sama dia gitu, sama masyarakat adat ini. Ibaratnya kalau rumah itu saya yang punya rumah,
1: Ya, saya yang
0: kotanya
1: ngatur.
0: dulu, ya saya yang ngatur
1: Ya,
0: kan.
1: betul.
0: Saya bisa kasih kok kamar yang depan itu tidak bisa karena di situ ada kita pakai misalnya itu kita
1: Ya.
0: jaga. Nah sebenarnya hal itu sama gitu dengan hutan adat yang
1: Ya.
0: kemudian akan menjadi pengelolaan yang memang berbasis langsung dari masyarakat adat pemilik gitu. Jadi bagian dari memproteksi sebenarnya dan masyarakat cukup antusias untuk kemudian mendukung. Nah justru yang menjadi apa tantangan itu tadi
1: Administrasi.
0: administrasi tadi. Nah, karena memang harus perda, harus ada
1: Ya.
0: payung hukum yang kemudian mengatur itu semua. Jadi prosesnya juga semakin lama. Tetapi kalau membangun kesepahaman di masyarakat itu kita lebih lebih mudah sebenarnya.
1: Ya.
0: Cuma memang karena batas itu biasanya besar ya. Kemudian kita juga harus apa memakan waktu karena harus mendatangkan semua gitu. Masyarakat adat itu kemudian akan menyepakati lewat berita acara terkait dengan kesepakatan tata batas. Jadi proses yang tadi seperti Pak Antoni bilang semua duduk dan mari tong bicara
1: Berbicara.
0: soal kita punya
1: Pernah ada
0: adat ini.
1: konflik kah tidak waktu atur bareng-bareng
0: Ya,
1: para-para adat pernah terjadi?
0: pasti
1: Ini pasti,
0: ada.
1: oh itu Bapak bilang sapu tempat sampai di sini,
0: Iya,
1: pasti
0: pasti
1: mungkin.
0: ada karena tadi
1: Iya.
0: bilang budaya apa kata tutur ya.
1: Iya, ya, bahasa
0: Artinya karena
1: tutur.
0: tidak ada tulisan ya,
1: Iya,
0: jadi
1: bukti.
0: kemudian
1: Sebagai bukti.
0: ya, jadi kemudian tuh kita memang harus mencari orang-orang yang memang paham sekali. Biasanya kita panggil tuh orang-orang tua
1: Betul,
0: yang
1: yang tahu
0: betul-betul di
1: batas-batas
0: perhutanan.
1: pembagian lewat bahasa tutur tadi
0: Iya,
1: yang Kak
0: karena
1: Antoni bilang itu.
0: dan itu saya juga sempat ini. Jadi
1: Mengalami hal itu.
0: iya, jadi kita waktu itu pemetaan wilayah adat di Fakfak. Nah, itu mereka kan kasih tahu nih ya, Kakak, waktu kita ambil data. Oke, okay, nanti batas ini nanti ketemu batu. Terus tapi itu mereka tidak pernah pergi itu. Jadi kan mereka tidak pernah jalan, itu hanya informasi yang
1: Dari orang
0: disampaikan
1: tua
0: gitu
1: ke
0: dari
1: orang
0: orang
1: tua,
0: tua.
1: betul.
0: Dan akhirnya kita pemetaan detail yang kita harus turun ke lapangan. Satu sampai kita kan ikut dari data itu ya,
1: Data
0: sosial yang
1: tutup.
0: kita ambil itu ya. Oke, kita jalan nanti ada batas ini kali. Lewat dari kali ini kita akan ketemu batu ini. Betulan,
1: Pusing.
0: kita sampai jalan tuh sampai saya dapat, ih, ini betul ya
1: Betul
0: ada
1: itu
0: batu ini.
1: ada
0: Ada ini,
1: batu.
0: saya tanya sama ini ya, mama sudah pernah jalan, mama bilang, ah, tidak, itu cerita dari ini. Ya
1: Wow.
0: ampun, bisa bisa ada
1: Detail.
0: dan bisa sesuai gitu ya.
1: Luar.
0: Kita
1: Pemahaman seperti begini Kak Antoni sebagai peneliti menggambarkannya kira-kira penyampaian informasi bahasa tutur ini
0: iya.
1: punya makna kekuatan seperti apa nih Kak Antoni? Sampai tanpa dikasih
0: Betul.
1: tunjuk, Marco
0: Betul.
1: datang, tapi
0: Hah?
1: lewat orang tua
0: Lewat
1: bicara
0: itu
1: saja.
0: ternyata, iya.
1: Akhirnya sebagai penggiat datang, oh, betul batu ini ada.
0: Iya.
1: Ini Kak Antoni kira-kira menggambarkan bagaimana ini?
2: Itu budaya kita di Papua.
1: Budaya.
2: Bahwa ketika saya percaya saya punya turunan, saya punya keluarga, saya akan menyampaikan informasi itu. Cerita di batas ini kami punya. Lewat sini, lihat ini. Kemudian informasi-informasi yang lainnya itu disampaikan. Nah, jadi kalau mereka selalu bersama berinteraksi, informasi itu selalu ada.
1: Nah,
2: tapi ketika mereka pergi sekolah,
1: ya.
2: keluar kampung,
1: Ya.
2: maka kemudian itu hilang.
1: Informasi ini putus
2: Ya.
1: langsung.
2: Putus di situ. Makanya kenapa tadi kita penutur yang kadang-kadang lupa untuk menulis informasi ini. Itu pun kalau orang tuanya masih hidup.
1: Ya.
2: Dan itu menjadi tantangan. Tapi kalau kita mau hari ini penting untuk kemudian menarasikan, mendeskripsikan, menulis kembali, maka ini waktunya anak-anak muda, orang-orang tua yang di kampung juga sadar bahwa ya harus ngomong, sampaikan ke anak-anak muda. Meskipun kita di Papua, ada yang boleh cerita karena tidak boleh.
0: Ya,
2: Itu juga harus kita
1: sensitif
2: harus
1: lah.
2: lihat
1: Iya,
2: dengan
1: ada
2: makna secara ya.
1: batasan-batasan adat
2: Teman-teman
1: karena
2: antropolog sudah banyak menggali kita,
1: betul.
2: teman-teman penggiat kadang-kadang di lapangan.
0: Ya.
2: Kadang-kadang kita harus jujur mengatakan itu. Dan itu kata jujur ini menjadi penting.
1: Iya.
2: Tadi Kak Alita bilang begini, apakah pernah jadi konflik?
1: Iya.
2: Saya pernah melakukan bersama teman-teman di Sorong Selatan. Jadi satu wilayah yang mau di... Kemudian ada tujuh marga yang mau datang. Nah, saya tahu bahwa dari tutur bahasa mereka, dari ini ada sesuatu yang wrong, ada sesuatu yang salah.
1: Ada miss di situ
2: Di
1: ya.
2: situ ya. Bicara tentang tanah ini, bicara tentang kejujuran.
1: Ya.
2: Ya, pas 100 abad ini, satu abad ini,
1: Iya.
2: 100 tahun ini,
1: Betul.
2: sebenarnya harus menjadi momentum.
1: Iya.
2: Saya cuma mungkin dari ini teman-teman ataupun saudara-saudara yang di kampung-kampung, ketika nanti ada pemetaan teman-teman yang lakukan, tolong

0: bicara jujur.
1: Yeah.
0: Sebab karena ini bicara tentang kejujuran itu akan membuat kita punya proses berjalan lebih baik.
1: Yeah.
0: Saya kembali ke Sorong Selatan. Ada 7 marga yang mengaku pemilik.
1: Mm-mm.
0: Mereka putar sana putar. Saya cuma kata kunci, ada 2 kata kunci begini. Tahu adat?
1: Mm-mm.
0: Saya tahu karena saya pemilik. Tahu bahasa? Telah tahu. Anda bukan orang adat.
1: Yeah.
0: Itu salah satu indikator.
1: Mm-mm.
0: Yang kedua, tahu tentang sejarah-sejarah ini? Bicara begini putar, oh ini sudah tidak betul ini.
1: Sudah tidak betul ini.
0: Mm-mm. Saya bilang begini, ada 2 cara pendekatan saya melakukan. Bicara tentang jujur. 1, bicara dari syarat adat, bicara hari ini jujur. Kok bicara salah berarti kau turun rakyat.
1: Ya, orang bilang kau makan tanah berbicara.
0: Ya.
1: Itu terjadi di para, Pak itu memang betul
0: ya. Dan itu para adat itu sebagai hari pertama.
1: Sebagai,
0: di Wodama ya, saya sudah mengambil data di situ karena mereka
1: lakukan.
0: Betul, betul. Ya. Answanma tahun ya. 2000 itu pernah dilakukan.
1: Iya, dilakukan para adat di Miei kalau tidak salah ya.
0: Dan hari itu dan banyak yang tadi. Saya tidak mau lanjut, tapi intinya bahwa ketika jujur,
1: keturunan baik-baik saja.
0: Yang kedua, bicara tentang agama.
1: Ya.
0: Kau takut Tuhan toh, kau bicara jujur.
1: Ya.
0: Sebab ketika kau tidak bicara, ada konsekuensi.
1: Mm.
0: Nah ketika itu mereka mulai berseru. Saya ini ipar yang datang ke sini. Sudah bicara dari tadi masih di rumah pas. Bicaralah jujur supaya kita sama-sama. Supaya itu tidak akan menimbulkan konflik.
1: Betul.
0: Yang pasti kita ini yang keluarga besar, pasti ipar tidak boleh, kau tidak dapat bagian.
1: Betul, betul, betul.
0: Mari bicara jujur.
1: Iya.
0: Kadang-kadang di kampung ini, mungkin orang-orang luar ini, mungkin tali pusat tanam di Papua, jadi
1: iya.
0: Lihat muka tuh setahun orang ini dia jujur atau tidak. Tapi yang lain itu datang dulu karena petugas, informasi disampaikan.
1: Iya.
0: Makanya saya ingat, momentum 1 abad ini, pendidikan dan juga bicara tentang tadi.
1: Iya.
0: Bahwa barang siapa bekerja dengan jujur. Setia dan jujur.
2: Jujur di tanah ini.
0: Orang kampung kan dengar juga.
1: Iya.
0: Orang adat juga kan bicara juga, mari.
1: Dan itu memang nubuatan yang betul-betul terjadi sangat, di atas negeri ini ya. Kalau tidak bicara jujur berarti sudah aulepu. Intinya begitu.
0: Aulepu, tapi kemudian kita tidak
1: lihat,
0: akan terus bergerak maju, tapi akan mundur terus.
1: Iya, akan mundur. Dan generasi ini yang menghadapi hal-hal itu ya. Itu. Termasuk juga dalam dia punya tantangan.
0: Ya, itu salah
1: dinamika-dinamika yang terjadi.
0: Dinamika hari ini yang kita mau sampaikan bahwa ketika kita tidak care, kita tidak memperhatikan baik anak muda, generasi berikutnya akan tanggung. Jika kita hari ini terlambat, jangan katakan kenapa hari ini kalian tidak mau. Meskipun memang prosesnya panjang, tapi tidak ada terlambat kita mencoba. Karena ini saya punya loh.
1: Betul.
0: Saya tinggal mungkin kotak, saya mau naik pesawat, ya harus buat KTP. Sudah berusaha untuk buat lah. Masa tidak bisa?
1: Betul, betul, betul.
0: Itu simpelnya, meskipun hari ini orang bilang sulit. Tapi bagi saya bukan sulit. Bukti bahwa
2: tempat lain bisa.
0: Tempat bisa. Dan saya harus kecut satu yang ada di Ogone, Ibu Distrik. Ibu Ogone.
1: Ya.
0: Itu luar biasa. Dia memainkan 3 peran penting. Satu sebagai perempuan adat.
1: Ya.
0: Yang kedua sebagai pemerintah daerah.
1: Ya.
0: Tapi dia juga bermain dari sisi gereja sebagai perempuan yang kemudian terlibat dalam
1: artinya
0: organisasi keagamaan.
1: Keagamaan.
0: Kalau misalnya semua stakeholder ini dimainkan secara bersama-sama, saya rasa saat ini bukan 7. Banyak
1: bisa kok. Semua di semua sangat, kabupaten ada beberapa sangat. Marga yang punya.
0: Mungkin suatu saat mungkin kakak juga harus mungkin panggil ibu distrik untuk bisa giat menyampaikan.
1: Ya, betul, betul. Ini penting sekali karena terkait dengan identitas itu tadi kakak ya.
2: Benar.
1: Terkait dengan identitas. Kalau kita bicara terkait dengan identitas ini kakak, pemerintah memberikan hak sepenuhnya untuk masyarakat adat. Mereka mengurus semua, melihat skema pemetaan adat untuk hutan adat. Keterkaitannya dengan OTSUS bagaimana nih kakak?
0: Nanti kakak lain tambah. Saya melihat begini. Salah satu yang paling berat itu menyangkut pendanaan.
1: Ya.
0: Kok bicara papar adat, kok harus siapkan konsumsi. Kok panggil orang dari sana, transportasi. Kok mau pergi jalan untuk ukur tanah ini, hutan ini, kok harus punya bekal makanan dan minuman. OTSUS itu salah satu harusnya digunakan.
1: Kebijakan di dalam itu kakak.
0: Harusnya. Dan teman-teman yang misalnya tadi di anggota dewan, terutama misalnya anggota dewan ada fraksi OTSUS.
1: Ya.
0: Di mana suaramu, di mana hatimu, di mana gerakanmu.
1: Betul, betul.
0: Harusnya itu kemudian dipakai.
1: Ini jadi program kerja mereka harusnya.
0: Jangan lupa, ada dana kampung.
1: Betul.
0: Yang cukup besar. Kok anak adat, kok kepala kampung, masa kok tidak bisa gunakan? Jangan suruh orang lain. Masa kau ke rumah sendiri baru orang lain datang.
1: Datang ngatur ke rumah.
0: Sementara ada uang di kau kampung.
1: Betul.
0: Yang bisa digunakan. Pemerintah sudah memberikan kesempatan.
1: Mm-hmm.
0: Dana kampung itu bisa digunakan untuk pemetaan partisipatif. Para-para adat. Ketemu untuk bicara tentang tanah hutan. Sudah ada. Nah pertanyaannya. Sudah ada atau tidak? Memang ada tapi masih kecil. Itu jadi permasalahan kata kita. Dan menurut saya mungkin dari diskusi-diskusi kita obrolan ini menjadi menarik. membuka wawasan dan telinga-telinga selama ini tertutup, hati yang masih mengeras.
1: Bahkan yang tidak tahu, menjadi tahu. Betapa pentingnya ini skema hutan adat. Kakak ini mungkin tambahkan sedikit terkait hal itu.
2: Kalau saya mungkin peran yang penting juga sebenarnya yang dari OCHUS ini ya, lembaga
1: lembaga masyarakat penting ini untuk MRP. Mengambil keputusan.
2: MRP itu kemudian menjadi salah satu lembaga yang punya peluang besar bicara bicara terkait dengan hak-hak dari keberpihakan hak-hak masyarakat adat melalui kebijakan, harusnya MRP juga memainkan peran di situ. Mereka juga lembaga yang kemudian punya apa? Punya kapasitas, mereka juga punya apa? Ya anggaran, kemudian bisa mendukung. Nah, saya rasa tadi kalau membangun kesepahaman itu bersama dan semua merasa bahwa hal itu penting, itu akan lebih mudah. Begitu kita tidak bicara lagi tantangannya adalah kebijakan, tidak. Justru kita sudah bersama-sama dengan masyarakat adat itu sudah lebih maju gitu ya.
1: Betul, betul. Karena memang kalau kita bicara tentang hutan, selain tadi keberpihakan untuk masyarakat adat, fungsi hutan yang lain kan termasuk dalam apabila kita tidak jaga, kita punya hutan tadi kakak bilang secara adat mungkin kita punya identitas dengan apa tadi tuh kakak Tony hilangnya entitas hilang ketika kau tebang satu pohon, pohon itu dia punya nama dalam bahasa hilang kau tidak tahu dan itu juga mungkin berpengaruh terhadap perubahan iklim global ya. Sebagai dosen Fakultas Kehutanan mungkin keterkaitannya ke situ.
0: Dulu orang tua bilang di kepala air itu tempat pamali. Orang tidak boleh ganggu. Tapi hari ini banyak anak-anak muda tertawa dan pergi tebang. Akhirnya berpengaruh apa? Kali kabur, air hilang,
1: banjir.
0: Salah satu. Terlepas dari pemanasan global, global yang sekarang hari ini. Kemudian hari ini juga ketika semakin banyak hutan-hutan dibuka, diramba atas pembangunan, kemudian kegiatan pertambangan, kegiatan kelapa sawit,
2: perizinan-perizinan.
0: Ya tadi, hutan ini kan paru-paru dunia yang hari ini memberikan udara yang segar.
1: Betul.
0: Manokwari ini sekarang masih bersyukur karena Gunung Meja.
1: Kalau tidak ada, Papua secara utuh menyumbang berapa persen ke paru-paru dunia.
0: Dan hari ini cukup besar kontribusinya. Kalau kita bilang sekarang tutupan hutan, 30% Indonesia masih di Papua.
1: Indonesia masih dari Papua sih.
0: Memberikan kontribusi.
1: Kontribusi oksigen terbesar di dunia ya kak.
0: Masih ada beberapa yang tempat. Tapi minimal bahwa Papua Indonesia juga salah satu tempat termasuk Indonesia memberikan kontribusi terhadap tadi. Oksigen yang terutama untuk mencegah terjadi pemanasan. Jadi kalau misalnya tadi, anak-anak ada jaga dia hutan, tidak perlu lagi dia sudah memberikan sumbangsi terhadap tadi. Pemanasan global ini akan tercegah, dapat mengurangi tadi pemanasan. Kalau kita jaga kita punya hutan-hutan, anak-anak kemudian tanpa sadar, tanpa harus belajar pendidikan yang lebih tinggi, memahami ini, tapi kontribusi itu sudah ada. Dan kalau misalnya kita kemudian semakin sadar lagi, memberikan pemahaman yang semakin mendalam lagi, maka tadi mereka tidak akan merusak mereka punya hutan, mereka akan menjaga. Dan juga mungkin sudah merubah mindset bahwa saya kalau jaga hutan apa? Karena sekarang keren ada sudah ada ini dari kegiatan itu sudah ada pendanaan yang sekarang dilakukan ini teman-teman. Kau jaga hutan, selain hutan jaga kau, ada pendana.
1: Iya, betul. Terus bagaimana dengan sistem perkebunan berpindah nih masyarakat adat, kakak Tony? Sedangkan kita menjaga supaya hutan tuh jangan ditebang. Tapi ada tradisi dari masyarakat adat, tradisi dari orang tua dulu, sistem berpindah kebun ini. Jadi mungkin di sini dong bikin kebun sampai panen, sudah. Itu sudah otomatis kan potong-potong pohon segala macam. Panen selesai, pindah ke sebelah. Ini bagaimana nih kakak? Apakah ini masuk dalam tradisi masyarakat yang memang positif?

0: hutan sudah tidak mampu memulihkan dan otomatis yeah. proporsi hutan semakin kecil. Jadi kalau kecil. Tadi kembali ke pertanyaan Kak Kelita bahwa bagaimana dengan mereka yang hari ini berkebun? Menurut saya selama mereka masih melakukan itu untuk kebutuhan sehari-hari, no problem.
1: Tidak jadi mas.
0: Yang kedua, mereka juga pasti akan melihat kalau di mana yang bisa dibuka dan tidak, dan siklus mereka dan tidak terlalu, memang ada tapi tidak terlalu sebesar dari kalau kita lihat dari tutupan pembukaan lahan, misalnya dari skala besar misalnya tadi, termasuk pembuatan jalan, HPH, kelapa sawit, migas, dan proyek-proyek strategis nasional lainnya lagi.
1: Betul.
0: Karena tadi ruang identitas, ruang aktivitas masyarakat adat itu ada di hutan. Dan kalau hari ini hilang, tadi kembali identitas hilang. Nah, tadi sumbangan terhadap dunia, sumbangan terhadap masyarakat itu sendiri, sumbangan terhadap misalnya keanekaragaman hayati.
2: Ya, hilang itu.
0: Kalau kita tidak ini, dia akan hilang.
1: Akan hilang.
0: Siapa lagi yang menjaga lagi kalau bukan kita hari ini untuk kemudian memikirkan sama-sama. Tapi bukan hanya semacam narasi, kemudian kita ngomong sih, tapi harus ada action point-nya di lapangan. Anak-anak muda, orang tua sama-sama sepakat. Teman-teman yang ada di kampung, pemerintah kampung, adat, termasuk pihak keagamaan.
1: Betul.
0: Gereja, kemudian teman-teman yang di masjid, teman-teman yang ada di apa pemuda, tokoh masyarakat, itu harus mengambil bagian. Bersama-sama tadi pengambil kebijakan misalnya bupati, teman-teman yang ada misalnya
1: anggota dewan. Betul.
0: Nah kalau hari ini kita sudah
1: majelis MRP.
0: MRP, DPNA, kemudian lembaga-lembaga kultur masyarakat yang ada. Kenapa kita tidak mau berjuang bersama-sama? Kapan lagi kita mau berjuang kalau misalnya sekarang ada skema yang pas? Dan itu untuk kita punya anak turunan yang akan datang. Ini jadi penting. Meskipun hari ini orang bilang, aduh berat sekali. Sudah pengurus berdiri sendiri saya. Sudah nanti saya. Menurut saya ini momentum yang penting. Apalagi dengan saya tadi peristiwa dengan pendidikan sudah membuka cakrawala kita orang Papua. Kenapa kita kemudian tidak membuka kesempatan yang sama untuk mari
1: kembali melihat apa yang jadi kau pemilih yang nanti bisa kau jaga untuk kau punya generasi. Kakak Ren ini pasti kakak dong turun lapangan langsung memberikan penjelasan dengan batasan pemahaman masyarakat di lapangan tuh kira-kira pengalamannya seperti bagaimana.
2: Memang kalau dengan masyarakat kita perlu strategi-strategi juga di dalam memberikan pemahaman, pendekatannya pasti berbeda. Karena memang masyarakat kan ini juga terbatas ya dari pendidikan, terus juga bahasa juga nih kadang.
1: Bahasa
2: kita belum bahasa Indonesia tapi kadang
1: cara berkomunikasi ini juga ini penting sekali.
2: Jadi kemudian memang di dalam membangun kesepahaman masyarakat itu kita memang perlu melihat tadi. Jadi salah satu mungkin strateginya adalah memang pelibatan masyarakat yang bisa jadi ada translator lagi, ada penerjemah antara kita punya kita
1: perlu ada penutur Indonesia, lagi
2: yang kemudian dia bisa memberikan pemahaman itu ke masyarakat adat. Dan memang kita perlu pendekatan dengan memakai contoh-contoh yang memang sederhana dan dekat dengan masyarakat gitu ya. Misalnya saja kita berbicara terkait dengan perubahan iklim. Nah, itu tuh kalau kita bicara perubahan iklim, mama tahu itu apa? Juga bingung itu barang apa. Tapi kemudian kalau kita tanya mama dulu di sini ada air kan, ini kan sungai ya, gitu. Air bagus. Ya dulu di sini tuh air itu deras seperti itu, tapi sekarang ini sudah. Nah, jadi kemudian memang ada pendekatan-pendekatan yang perlu kita pakai untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat itu yang lebih kontekstual dan dekat dengan masyarakat.
1: Oh, ini luar biasa sekali. Ini seperti tadi kakak

0: di Jayapura dan beberapa tempat. Memang kalau mau jujur, dari diskusi-diskusi yang kita sering ke lapangan melihat informasi terkait dengan tadi persyaratan, mekanisme, itu sebagian besar masyarakat kita di Papua belum paham. Karena tadi itu di ruang-ruang yang relatif tidak dalam posisi masyarakat yang kemudian. Karena itu bicara tentang administratif, aturan-aturan, kewajiban-kewajiban, norma, standar yang harus dipenuhi itu yang kemudian. Itu menjadi salah satu kendala terbesar. Tapi ketika hari ini, misalnya tadi, sudah ada perdasusnya, perdanya, undang-undangnya, dan kemudian akademisi, teman-teman LSM sudah banyak. Dan termasuk anak-anak Papua, anak-anak negeri ini sudah mulai memahami itu, ataupun mungkin juga dalam proses untuk memahami itu. Maka menurut saya sudah harus kita kemudian sama-sama untuk berpikir langkah strategis apa yang kemudian bisa mempercepat. Memang akan sulit karena tadi harus dibangun dari masyarakat. Ini sulit kan. Saya
1: kepeduliannya mereka
0: peduli terhadap saya punya tanah, hutan atau tidak. Karena hari ini kan mereka lebih banyak bicara tentang asal hutan terus kalau saya urus ini saya makan apa. Padahal ini menjadi tabungan masa depan untuk kan ketika kita tadi menjaga dan memelihara hutan. Kita manfaatkan hari ini, ya kita manfaatkan. Tapi jangan lupa bahwa ada kesempatan untuk kemudian melegalkan. Supaya pengakuan itu kenapa tidak menjadi bagian. Nah, ruang diskusi, sosialisasi menjadi penting. Karena memang belum semua memahami. Harus memang kita turun ke lapangan untuk mengingatkan. Tapi ini menjadi sebenarnya tugas penting dari negara. Terutama pemerintah daerah. Harusnya mereka. Tadi pertanyaan kenapa Manokwari tidak? Ini menarik. Manokwari ini kota pertama, kemudian kabupaten yang kemudian memekarkan banyak kabupaten. Tapi kenapa Manokwari?
1: Tidak ada hutan adat.
0: Tidak ada hutan adatnya. Ini
1: sedangkan itu, orang asli ada. Orang asli Manokwari ada. Nah, tapi kenapa hutan adat mereka tidak? Ini jadi pertanyaan ini. Kenapa bisa ini?
0: Jangan-jangan mereka punya hutan adat sudah tidak ada.
1: Ah, itu dia.
2: Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
2: Karena soalnya kita harus membuktikan. Bisa kita harus membuktikan bahwa kita punya keberadaan itu ada. Hutannya ada dan masyarakat adatnya ada. Jadi bukan masyarakat ini ya, campuran gitu. Itu tetap harus masyarakat.
1: Tapi masyarakat adat asli.
0: Iya, harusnya Manokwari ini.
1: Sehingga orang tahu di mana dong punya hak-hak batasan-batasan tadi. Iya, identitas tadi.
2: Iya.
1: Iya, sebagai anak Manokwari tapi tidak ada klaim hutan adat ini. Ini menjadi pertanyaan. Padahal suku asli ada, tetapi mereka kehilangan bukan kehilangan ya. Belum ada hutan adat. Ini menggambarkan identitas yang seperti bagaimana nih, kata Ton?
0: Artinya bahwa memang ini perlu ada semacam sosialisasi, tapi juga semacam gerakan untuk menyadarkan.
1: Kesadaran diri
0: teman-teman
1: sendiri.
0: Teman-teman yang ada di Arfak ini bahwa Bapak Gubernur ini sudah sangat care Perda nomor 9 atau 8 itu terkait masyarakat hukum adat di Papua Barat. Itu sudah ada ruang yang di. Tapi apakah kemudian masyarakat-masyarakat yang ada di kampung-kampung ini mau untuk berjuang. Nah, itu harusnya kesadaran itu muncul. Memang kesadaran itu muncul kalau misalnya dari eksternalnya lebih baik mengingatkan sosialisasi. Hey, ini loh kampung hutan adat. Karena kadang-kadang mereka buat lupa, kadang-kadang memang tidak tahu. Karena merasa bahwa ini hutan kami punya, tidak perlu kami urus juga.
1: Ini sudah jadi milik kami sendiri.
0: Ini milik kami sendiri. Tapi mereka tidak sadar bahwa ada skema yang sebenarnya membuka ruang untuk itu.
1: Betul.
0: Dan itu harusnya ruang gerak yang sama. Tapi juga menurut saya begini, karena sosialisasi ini banyak teman-teman yang tidak paham hutan adat, apalagi skema perhutanan sosial. Tapi kemudian mereka nimbrung nih dan memberikan pemahaman yang salah. Dan hari ini memang jujur kita lagi protes nih, yang dipilih banyak hutan desa. Nah, hutan desa dan hutan negara itu sesuatu yang berbeda jauh.
1: Iya, beda dengan hutan adat.
0: Hutan adat itu jelas milik masyarakat yang tidak ada batas waktu ketika dia sudah kelola. Sementara hutan desa itu secara tipologi pengertian sejak dulu itu sudah diklaim hutan negara yang diberikan kepada masyarakat. Nah, kadang-kadang ini
1: berarti
0: banyak
1: itu
0: orang
1: ada yang batasan itu ya kalau yang
0: jelas.
1: Itu
0: jelas.
2: Ada batasan dan
0: dia berada pada ruang misalnya tadi hutan fungsi hutan produksi dan hutan lindung. Tapi itu milik negara.
1: Diatur negara lagi. Jadi negara mau bikin apa suka-suka negara.
0: Tapi kembali yang tadi saya bilang, di tanah ini

0: luasan. Karena ada 13 juta hektar yang negara mau bagi kepada masyarakat untuk mengelola hutan, termasuk hutan adat. Tapi sayangnya di antara semua 5 skema ini, hutan desa yang paling cepat. Tidak hanya satu tahun. Nah ini kadang-kadang kita tidak bisa salahkan juga, karena teman-teman dikejar target sebagai bagian di kinerja mereka. Tapi tadi saya bilang, tadi bicara tentang keinginan dan kebutuhan. Hari ini aja keinginan saya sebagai kejar target. Tapi bukan kebutuhan kita loh. Saya ingin mendapatkan pengakuan. Saya punya. Kenapa saya tidak? Dan saya bermimpi bahwa ini satu saat saya punya cucu yang kelola sudah.
1: Betul.
0: Hari ini saya berusaha untuk saya dapat KTP, SK-nya.
1: Saya
0: pegang. Ini jaminan buat semua. Kalau kita membangun konstruksi berpikir seperti itu, menurut saya lebih relevan hari ini. Tapi karena tidak bangun pemahaman, kekarian ini sudah berusaha dan teman-teman. Karena saya berdarah-darah untuk menyampaikan bahwa sebenarnya sudah kita sepakat dan ada. Tapi tadi tidak segampang yang saya ngomong. Internal juga masih bermasalah, belum kesepahaman, belum disepakati. Nah ini juga bisa menimbulkan konflik di bawah. Kita paksa hutan ada, tapi masalah mereka belum internal, belum selesai. Jadi masalah besar jadi. Tadi kita kembali ke misalnya Arfak. Apakah teman-teman Arfak misalnya yang ada di seputaran Manokwari yang masih punya hutan,
1: mereka berusaha untuk mengakui kepemilikan mereka atau tidak?
0: Apakah mereka mau inisiatif atau tidak? Atau memang sudah senyaman hari ini? Sudah tidak perlu lagi. Apalagi misalnya
1: sudah Bapak Bupati, desa.
0: Bapak Gubernur, ini semua kami punya. Tidak perlu lagi. Bisa jadi trigger, itu saya selalu bilang. Siapa lagi yang kemudian mau melihat kali kita punya hutan dan adat ini kalau bukan hari kita sama-sama bergandengan tangan, termasuk teman-teman yang ada di Manokwari Raya ini.
1: Betul.
0: Ya meskipun salah satu contoh sudah ada, itu bagian dari Arfak juga teman-teman Ogone, itu bagian dari masyarakat Arfak.
1: Betul.
0: Tapi yang tadi bahwa Manokwari sendiri sebagai tempat itu belum ada.
1: Kenapa bisa begitu ya? Kakak ini mungkin
0: pemahaman yang dari lama di sini kemudian melihat.
1: Kenapa nih Manokwari sendiri tidak ada hutan adat nih Kak Karen?
2: Yang pertama memang kalau kita bicara inisiatif dari masyarakat adat itu sendiri ya. Karena sebenarnya ini kan kalau kita bicara barang ini tuh bukan dari torang gitu ya.
1: Dari yang punya.
2: Harus dari yang punya gitu. Saya tidak mungkin paksa kakak bikin sudah kan tidak mungkin. Tapi kalau kakak sendiri yang merasa bahwa itu penting. Kemudian kita bisa mendokumentasikan kita punya identitas itu dan kemudian dituangkan dalam sebuah kebijakan dari pengakuan. Jadi saya rasa kembali lagi ke kita. Makanya tadi Pak Antoni bilang sosialisasi, apa itu penting gitu. Karena kalau kita bicara skema perhutanan sosial, saya selalu bilang bahwa masyarakat itu selalu jadi subjek. Mereka yang harus menentukan skema apa yang paling cocok untuk pengelolaan dong punya wilayah. Nah makanya kenapa kita selalu bilang bahwa hutan adat itu adalah skema yang paling relevan kita pakai di tanah Papua. Karena kita kalau bicara hutan desa misalnya ya, ada orang yang ada beberapa misalnya komunitas yang dia tinggal di dalam kampung itu tapi dia bukan punya wilayah. Sementara skema hutan desa itu berarti dia harus mengelola
1: hasil yang ada di kampung itu.
2: Dan bahkan sebenarnya itu juga ada batasnya.
1: Ya.
2: Karena mereka itu kan dilihat seperti ini, satu orang itu mampu mengelola berapa luasan. Tidak mungkin saya satu orang satu hektar misalnya. Dan kita perlu juga bersama-sama dengan masyarakat itu memilih sebenarnya potensi apa yang mereka mau untuk kelola. Sehingga kita itu tidak akan berdarah-darah lagi setelah kita punya skema perhutanan sosial kita pilih, terus kita bawa sesuatu yang dari istilahnya kayak introduksi dari luar, akhirnya kita nggak akan lama di dalam pendampingan, mereka di dalam pengelolaan.
1: Bahkan
2: itu
1: mungkin terjadi konflik antar keluarga.
2: Tapi kemudian kalau itu semua berangkat dari subjeknya ini, masyarakat adatnya ini, maka semua tuh bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapan. Artinya kan bahwa tantangannya setelah skema ini tuh bagaimana mereka bisa tetap berkelanjutan mengelola dia punya wilayah adat ataupun skema dari perhutanan sosial yang dipilih.
1: Wow, luar biasa sekali. Bahkan mungkin nanti kita punya waktu satu jam ini tidak cukup. Karena ini hal baru yang tidak diketahui oleh semua orang Papua. Mungkin segelintir saja yang memahami dengan mekanisme atau hal-hal yang tadi kakak bilang itu, bahwa ada kesadaran diri sendiri, bahkan mungkin kesadaran itu muncul lewat penyampaian yang benar dan baik, sehingga masyarakat itu melihat bahwa ini hak kami yang harus kami petakan, terjadi skema hutan adat tadi yang kakak bilang. Nah, di akhir kita punya perbincangan ini kakak tadi, ini jadi satu PR juga nih. Contoh kasus tadi ya, Manokwari sendiri tidak ada hutan adat. Dengan kita punya topik yang malam ini kita bahas, yaitu dinamika hutan adat Papua dan tantangannya.

0: Mungkin di akhir perbincangan ini, Kakak Antoni, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Papua, tentang keberpihakan, tentang pemanfaatan, tentang pentingnya hutan adat bagi masyarakat adat yang ada di tanah Papua ini ke depan seperti apa. Atau mungkin Kakak Antoni bisa sedikit memberikan pemahaman supaya saya juga yang tadi buta-buta juga saya bisa
1: Ya.
0: mengerti. Ya mungkin saya ke Numfor sana saya bisa langsung.
1: Iya.
2: Itu penting itu.
0: Iya, ini kayaknya saya harus pulang ke Numfor juga bikin hutan adat ini.
2: Harus itu.
0: Ya, Kakak Tani silakan.
2: Ku jaga hutan, hutan jaga ku.
0: Ya, aku jaga hutan jaga ku luar biasa.
2: Ku jaga hutan, ku punya identitas tetap ada.
0: Wow.
2: Jadi kalau hari ini kita sebagai anak-anak yang ada di tanah Papua, yang sudah menikmati kemurahan Tuhan, Tuhan kasih hutan tanah ini bebas.
0: Betul.
2: Kalau kita lihat bahwa sebagai orang percaya, Tuhan bilang ada dua fungsi manusia. Kau mengusahakan, tapi kau bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara. Ketika kita tahu bahwa itu penting, maka hari ini hutan adat salah satu skema yang dari sekian banyak skema model yang bisa saja kita pilih. Tapi kalau hari ini kita sama-sama bergandengan tangan, kita sama-sama membangun pemahaman yang sama, oh itu menjadi kebutuhan saya hari ini.
0: Ya.
2: Maka menurut saya, kita sudah mengamankan 100-200 tahun ke depan, kita punya apa yang Tuhan titip buat kita. Surga kecil yang ada di...
0: Yang jatuh ke bumi.
2: Ke bumi ini, itu ada di hutan di tanah Papua.
0: Wow. Yes.
2: Bukan hanya tadi kayunya, satwanya. Semua yang ada, biodiversitas yang ada, tapi termasuk identitas-identitas yang melekat di hutan itu, itu sesuatu yang tidak bisa kita ukur dengan uang.
0: Betul.
2: Karena masyarakat hari ini bicara lebih banyak uang. Kok bangga kah tidak dengan kau hutan? Kalau kau terbangga, dipertanyakan, jangan-jangan kau bukan orang adat.
0: Nah,
2: jangan-jangan bukan kau jangan-jangan bukan kau hutan.
0: Iya.
2: Siapa kau tidak? Kalau saya punya hutan, saya punya, saya jaga.
0: Betul.
2: Saya
0: betul.
2: Rumah saya jaga, tidak boleh orang masuk.
0: Ya.
2: Jangan-jangan bukan kau punya.
0: Nah, betul.
2: Itu jadi teratur. Tapi kalau kita hari ini punya punya kesadaran bahwa saya punya orang tua, punya saya punya leluhur yang sudah, maka saya harus kemudian jaga itu. Itu saya punya hutan jaga saya.
0: Ya.
2: Saya juga harus jaga hutan.
0: Ya.
2: Itu mungkin.
0: Wow.
2: Dari saya.
0: Kak Ren, silakan Kak Ren.
1: Ya, kalau dari saya, kita kalau bicara terkait hutan ini bukan soal tanah atau pohon saja, tetapi kita bicara soal identitas, harga diri, dan juga masa depan. Begitu. Jadi saya sangat berharap sekali sebenarnya kemudian kita semua bisa sepaham dan sepaham di dalam melihat bahwa memproteksi apa yang ada sekarang ini terkait dengan kita punya alam ini untuk kita punya masa depan yang lebih baik. Artinya seperti Pak siapa? Bilang kalau kita tidak meninggalkan, kita jangan Pak Domingus ya, kita tidak
2: jangan
1: boleh meninggalkan air mata,
2: gitu, tapi mata air.
0: Tinggalkanlah mata air.
2: Untuk.
1: Jadi kita perlu sekali untuk membangun kesepahaman bersama dari masyarakat adat, pemerintah daerah, dan semua stakeholder yang kemudian merasa bahwa hari ini kita memproteksi sesuatu yang penting untuk kita untuk masa depan.
0: Luar biasa. Sahabat budaya di mana saja dong berada, kita punya perbincangan yang hangat sekali. Waktu satu jam sepertinya tidak cukup. Kalau kita bicara tentang hutan adat yang ada di Papua dan juga keberpihakan dan juga kepemilikan atas diri sendiri. Tadi Kakak Antoni sedikit memberikan suatu kata yang singkat pada dan jelas. Kau jaga hutan, hutan jaga kau. Kau jaga hutan berarti kau punya identitas dengan kau punya etitas jelas. Dari Kakak Reni ada pesan yang tertitip dari Bapak DM.
1: Yeah.
0: Bapak Gubernur, bahwa jangan tinggalkan mata air bagi generasi, jangan tinggalkan air mata bagi generasimu, tapi tinggalkanlah mata air bagi generasi yang akan datang. Sahabat budaya di mana saja dorang berada, kalau kita bicara tentang hutan, bukan kita bicara tentang sesuatu yang menjadi milik orang lain, tetapi itu menjadi identitas kita. Kita bicara tentang kita punya identitas. Tadi Kakak Dendo sudah sampaikan. Kalau kau rasa bahwa kau punya identitas sebagai anak Papua yang berkulit hitam rambut keriting, berarti kau punya identitas sebagai anak adat yang menjaga surga kecil yang jatuh ke bumi ini dengan baik. Agar generasi ke generasi yang akan datang dan tetap mempunyai hak untuk membangun negeri ini sebagai Tuhan di atas negeri sendiri untuk mendapatkan kebaikan dari alam dan juga tanah ini untuk memberkati banyak orang. Sahabat budaya, kalau kau sayang tanah Papua, berarti kau harus jaga hutan dengan baik. Karena di dalam hutan itu ada kau punya identitas yang bisa menunjukkan kau punya jati diri sebagai anak negeri di atas tanah Papua. Terima kasih sekali lagi untuk kita punya narasumber, kedua narasumber, hormat diberi kakakku, Profesor Dr. Antoni Unggirwalu Eshut MSc, Guru Besar Fakultas Kehutanan Unipa. Terima kasih kakak berkenan hadir. Ini kita harus bicara lebih banyak lagi. Semoga di momen-momen berikutnya kita akan bicara lagi. Juga untuk, saya mau bilang ini cendrawasih yang masih kuat sekali terbang dari satu dahan ke dahan yang lain untuk terus bersuara bahwa hutan adat menjadi identitas Anda, jadi harus terus dijaga. Yeah. Bin Syowi, Syowi maka sumasa. Tetap semangat, yeah. Kakak Reni Suruhan Eshut sebagai aktivis lingkungan LSM Pionir Tanah Papua, yeah, terus bergerak untuk memperjuangkan hak-hak adat bagi orang asli Papua, yeah, terutama bagaimana skema adat ini menjadi milik orang Papua, yeah, menjadi milik masyarakat adat supaya dong punya identitas itu tetap terjaga, yeah, sampai di generasi yang akan datang. Yeah, sahabat budaya, terima kasih banyak sudah satu jam lebih bersama Lita dalam obrolan budaya RRNet. Kita akan jumpa lagi di obrolan budaya RRNet berikutnya tentunya dengan topik-topik menarik dan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dari Timur Indonesia, Kota Injil Manokwari, saya Yulita Kresi yang bertugas, salam budaya dan sampai jumpa.

0: Dek, adek.
1: Iya, Ma.
0: Bisa tolong Mama?
1: Tolong apa sih, Ma?
0: Habis main, tolong mainannya dirapiin ya.
1: Nanti aja, filmnya lagi seru nih.
0: Atau mungkin mainannya nggak dipakai lagi ya? Biar gampang, Mama sumbangin ke yang lain.
1: Enggak, Ma. Masih dipakai.
0: Kalau gitu, bisa dirapiin dulu dong.
1: Iya. Mama ini dikit-dikit disumbangin. Males.
0: Loh, Mama kan udah pernah bilang, kalau mau beli mainan, harus tanggung jawab. Habis main, mainannya dirapiin. Terus, mainannya juga dijaga. Adek pernah janji kan sama Mama?
1: Iya, Mama cerewet.
0: Adek.
1: Apa?
0: Sini, duduk dekat Mama yuk.
1: Adek masih rapiin mainan nih.
0: Sini sebentar.
1: Mama ini banyak maunya.
0: Mama mau cerita, cerita seru. Mau denger nggak?
1: Lebih seru dari film Ultraman itu?
0: Iya.
1: Masa?
0: Iya, mau denger.
1: Boleh deh.
0: Sini, duduk deket Mama.
1: Cerita apa sih?
0: Judul ceritanya Lagolo.
1: Hah? Kok judulnya aneh?
0: Ini cerita dari kampung nenek di Dompu sana. Mama pernah diceritain juga loh sama nenek.
1: Kampung nenek?
0: Iya. Mau Mama ceritain?
1: Ya deh.
0: Di sebuah desa, di Dompu sana, hiduplah sepasang suami istri yang kaya raya. Tapi mereka belum punya anak. Mereka terus berdoa kepada Tuhan supaya mereka diberikan seorang anak. Sampai akhirnya, doa mereka terkabul. Dan lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Lagolo.
2: Terima kasih ya Allah, karena kami memiliki seorang anak.
3: Iya Bu, anak ini adalah bapak bernama Lagolo Bu.
2: Lagolo?
3: Iya.
2: Kenapa Pak?
3: Terkandung maksud agar setelah besar, dengan bersenjatakan golur atau golok, ia dapat membuka lahan baru sehingga kebun kita bertambah banyak Bu.
2: Insya Allah Pak.
3: Iya.
1: Terus?
0: Nah, setelah dirawat dan disayang, Lagolo pun tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat dan kuat. Tapi sayang.
1: Sayang kenapa, Ma?
0: Lagolo ini sangat malas.
1: Malas?
0: Iya, malas sekali. Kerjanya main, makan, main, makan, terus begitu. Dan ini membuat orang tua Lagolo sedih dan kecewa.
3: Lagolo semakin hari semakin malas saja, Bu.
2: Iya, Pak. Ibu juga bingung. Bagaimana lagi cara mengajar anak itu?
3: Anak itu selalu membuat kita malu, Bu, dengan sifat pemalasnya. Bapak sangat kecewa, Bu.
2: Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak?
3: Apa mungkin kita tinggalkan saja, Bu, Lagolo di hutan atau di mana saja? Aku sudah tidak sanggup melihat kelakuannya yang memalukan itu, Bu.
2: Maksud Bapak, Lagolo dibuang?
1: Dibuang, Ma?
0: Iya, orang tua Lagolo sudah lelah, sayang. Dengan sikap Lagolo yang malas, nakal, dan tidak mau dengar kata orang tua. Selalu membuat orang tuanya malu di desa.
1: Tapi masa dibuang, Ma? Kan kasihan Lagolonya.
0: Orang tua Lagolo sudah putus asa, sayang. Mereka tidak punya cara lain lagi untuk mengajarkan Lagolo. Mungkin dengan tinggal sendiri, Lagolo bisa lebih baik.

0: Lagu lu, bangun nak, bangun.
1: Mati, Ma.
2: Dengar Mama dulu. Ayah Lagolo berpikir kalau anaknya telah meninggal. Dan dia pun meninggalkan Lagolo di dalam hutan.
0: Bu, bu, ibu.
3: Ada apa, Pak? Apa Lagolo tidak mengikutimu pulang?
0: Lagolo sudah meninggal, Bu.
3: Hah? Bagaimana bisa, Pak?
2: Ayah Lagolo menceritakan kejadian di hutan tadi. Mendengar cerita suaminya, Ibu Lagolo merasa sangat bersalah. Mereka pun menyiapkan acara untuk mendoakan Lagolo. Tapi tiba-tiba...
4: Ada acara apa, Ibu? Wah, banyak sekali makanannya.
0: Lagolo?
5: Lagolo hidup lagi, Mah?
2: Iya, ternyata Lagolo cuma pingsan saja dan berhasil kembali pulang ke rumahnya.
5: Oh, terus, Mah?
2: Awalnya, orang tua Lagolo senang Lagolo kembali dengan selamat dan berharap Lagolo bisa berubah setelah kejadian di hutan. Tapi Lagolo malah semakin nakal dan malas. Ini membuat orang tua Lagolo semakin marah.
0: Anak itu bukannya berubah, Bu. Malah semakin menjadi-jadi. Kalau begini, bisa-bisa keluarga kita semakin hancur, Bu.
3: Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak?
0: Aku tidak bisa tinggal diam, Bu. Sudah, kita buang saja anak itu. Biar dia tahu bagaimana hidup sendiri.
5: Dibuang lagi?
2: Iya.
5: Lagolo nakal banget ya, Ma?
2: Kalau menurut cerita nenek sih gitu.
5: Terus, Lagolo selamat lagi ya, Ma?
2: Dengar dulu cerita Mama. Orang tua Lagolo menyiapkan semuanya. Mulai dari makanan yang banyak untuk bekal Lagolo dan sebuah ponda, yaitu labu air yang sudah kering. Nah, ponda ini bisa menimbulkan suara huh, seperti orang yang menjawab panggilan kalau ditiup atau tertiup angin.
5: Buat apa, Ma?
2: Ponda ini disiapkan untuk menipu Lagolo kalau-kalau Lagolo mencari ayahnya.
5: Oh, terus?
2: 7 hari, 7 malam mereka berjalan jauh ke dalam hutan. Akhirnya mereka sampai di sebuah pohon dengan buah yang sangat banyak. Karena merasa lapar, Lagolo segera memanjat untuk memetik dan memakan buah itu. Sesekali Lagolo memanggil ayahnya. Dan ayahnya menjawab dengan meniup ponda tadi. Mendengar ayahnya, Lagolo merasa aman. Dia terus memetik dan makan semua buah di pohon itu. Sampai akhirnya dia turun dan tidak menemukan ayahnya lagi.
6: Pak, Bapak, di mana Bapak ya? Aneh, di mana Bapak ya? Baru saja aku memanggilnya. Ya sepertinya Bapak menjawab panggilanku. Tapi Bapak di mana ya? Bapak? Bapak? Nah, itu suara Bapak. Bapak? Bapak? Di mana kau? Suara itu... Hah, apa ini? Jadi suara tadi adalah suara labu kering ini. Artinya Bapak...
2: Akhirnya, Lagolo sadar kalau sebenarnya ayahnya sengaja meninggalkannya di dalam hutan.
5: Pasti Lagolo sedih ya, Ma?
2: Iya, Lagolo sadar kalau orang tuanya tidak mau bersama dia lagi karena sikapnya yang malas dan nakal tadi.
5: Terus, Lagolo nggak bisa pulang dong?
2: Iya, Lagolo mencoba mencari rumahnya, tapi nggak ketemu-ketemu. Karena menyerah, akhirnya Lagolo pergi mengembara di dalam hutan. Sampai suatu hari, dia bertemu dengan pengembara lain bernama Langepe dan Labongo.
6: Jadi, kalian dibuang juga oleh orang tua kalian?
7: Iya.
8: Nasib kita sama.
7: Ini salah kita juga, karena selalu malas dan mengecewakan orang tua kita.
8: Iya.
6: Kita harus membuktikan kalau kita bisa berubah. Kalau tidak, bagaimana kita bisa bertahan di hutan ini?
7: Kau benar, Lagolo.
2: Akhirnya mereka bertiga menjadi sahabat dan Lagolo diangkat sebagai ketua.
5: Ketua apa, Ma?
2: Ketua kelompok.
5: Oh.
2: Terus mereka bertiga belajar untuk tetap hidup di dalam hutan sambil mencari jalan pulang ke desa mereka masing-masing. Di hutan banyak binatang buas.

0: Harimau mah.
1: Iya, harimau, beruang, buaya, dan ini membuat Lagolo dan teman-temannya harus berlari dan bersembunyi. Belum lagi.

0: para binatang cara bertahan. Kalau tidak, kita bisa mati di hutan ini.
1: Akhirnya, Lagolo dan kedua temannya mencari para rusa, kerbau, dan monyet untuk diajari cara berlari, memanjat, dan bertahan, supaya mereka bisa hidup dan keluar dari hutan itu.
2: Rusa, kerbau, monyet mau ngajarin, Ma?
1: Mau dong. Ketiga anak itu belajar dengan rajin, sampai mereka hebat, dan akhirnya berhasil keluar dari hutan tadi.
2: Wah, mereka bisa pulang dong, Ma?
1: Belum, sayang. Waktu mereka keluar dari hutan, mereka sampai di sebuah desa. Di sana, mereka melihat banyak orang yang ikut dalam lomba yang diadakan di istana.
2: Lomba apa, Ma?
1: Lomba.

0: dan membanggakan orang tuanya. Seru kan ceritanya?
1: Iya, Mas, seru. Ma.
0: Iya.
1: Kalau adik males, Mama juga mau buang adik ya?
0: Gimana ya?
1: Jangan ya, Ma. Adik rapiin mainannya sekarang.
0: Benar.
1: Iya, Ma. Tunggu ya.
2: Oke.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini bentuknya menyerupai kendang dan terbuat dari kayu yang dilubangi tengahnya. Ada beberapa macam jenis alat musik tifa, seperti tifa cekir, tifa dasar, tifa potong, tifa cekir potong,

0: Drama legenda RRI Jakarta mempersembahkan Mira Singa Betina dari Marunda. Naskah karya Estu Irena. Episode pertama.
1: Emangnya nape? Kok lu nanya gitu?
2: Iya, ayah kan pengen punya anak laki-laki, Nyai.
3: Aduh, Nyai.

0: anak ayah perempuan, Nyai.
1: Iya, perempuan. Emangnya nape? Kok lu nanya gitu?
0: Iya, ayah kan pengin punya anak laki-laki, Nyai.
1: Ya Allah, lu ngomong kayak gitu. Bukannya lu bersyukur dikasih anak sama Allah. Mau dia perempuan kek, mau dia lelaki kek, lu harus bersyukur. Allah dah kasih keturunan sama lu. Yang kagak punya keturunan aja ade, tetap aja orang itu bersyukur.

0: Di Merunda ini kagak aman. Banyak perampok, penjahat. Cuma ayah di sini yang ngeberantas penjahat di Merunda ini. Kalau ayah mati, siapa yang bakal gantiin ayah, Nyai?
1: Masya Allah, cuma gara-gara mau nurunin ilmu, lu kagak bersyukur sama Allah. Minta ampun sana lu sama Allah, bodong.
0: Iya.
1: Sekarang lu tengok tuh bini ame anak lu di dalam sono, cepet tengok.
0: Iya.
2: Bang, anak kita cakep ya bang ye?
0: Iya, cakep banget dah.
2: Kayak abang mukanya.
0: Ya kayak lu lah. Itu kan perempuan, masa kayak ayah ntar bencau.
2: Ya, mau kayak siapa kek. Yang penting kita kudu siapin name buat anak kita bang.
0: Gimana kalau kita name itu anak Mire?
2: Apa artinya Mire bang?
0: Mire itu mendekati merah. Merah itu lambang keberanian. Nah, kalau dia udah gede, dia bakalan jadi

0: Drama legenda RRI Jakarta mempersembahkan Mira Singa Betina dari Marunda, episode ketiga. Naskah karya Estu Irena.
1: Gua kagak peduli. Sini uangnya.
2: Jangan bang, jangan diambil bang uangnya bang. Ya Allah.
3: Hei cucu kuburan, berani-beraninya lu ya sama orang kecil ya.

0: Pada kisah yang lalu, Mira kecil sangat menguasai ilmu silat. Bang Bodong sangat gembira melihat itu. Dan pada akhirnya, Bang Bodong menurunkan ilmunya kepada anaknya, Mira.
1: Mira, ini jurus ular makan buaya. Ayo, tangkis jurus ini, Mira.
2: Luar biasa anaknya Bang Bodong. Jago banget tuh anak. Bisa nangkis serangan-serangan babenya. Gue yakin Mira bakal jadi pendekar di kampung ini kayak babenya. Syukur deh, akhirnya ada yang ngewarisin ilmu Bang Bodong, jagoan di Marunde ini.
1: Aduh Mira, babe capek. Aduh capek Mira, babe capek.
3: Ah, masa segitu aja capek, Be?
1: Lu emang hebat, Mira. Hebat dah. Lu bisa ngegibas semua serangan-serangan babe. Lu bisa ngegocek babe. Nih, babe lu jadi ngos-ngosan gini kecapean. Aduh.
3: Masa babe kalah ame anak kecil?
1: Ya, jelas lah. Jelas kalah lah. Lu kan tenaganya masih kuat. Babe kan udah tua. Jadi cepet capek.
3: Kalau babe capek, Mira latihan kuda aja ya, Be.
1: Hah? Emang lo bisa naik kuda, Mire?
3: Bisa, Be. Nih, lihat ya. Ayo panggil dulu kudanya. Last minute, kesini. Last minute, kesini. Bawa aku keliling kebon ini.

0: sakit banget.
1: Satu jurus aja lu ya. Lu udah KO lu ya. Cepet gak lu? Balikin duit rampokan lu ke pedagang itu.
0: Iya. Ini. Nih gua balikin duitnya ya. Iya.
1: Sana, cepet pergi lu. Sebelum golok ini lebas tangan lu. Cepet.
0: Jangan, Neng. Jangan potong tangan ayo. Ampun.
1: Kali ini gue maafin. Kalau nanti ketahuan lagi lu ngerampas duit orang kecil, gue bakalan bacok tangan lu.
0: Iya. Maafin aja ya. Kagak lagi dah gue gini.
1: Soalnya lo, cepat pergi.
0: Iya. Gue pergi.
2: Neng, terima kasih udah nolongin ayah. Kalau kagak ada Neng, rampok itu udah bawa uangnya yang cuma segini-gininya.
1: Ya udah nyak, nyak kudu hati-hati ya. Lain kali ajak deh anaknya biar ada temennya.
2: Iya Neng, kalau kagak salah Neng Mira ya, anaknya Bang Bodong itu.
1: Iya nyak.
2: Ya Allah, lu udah gede aja Mira. Nyampe kagak kenalin lu. Lu kayak babe lu ya, suka nolong orang. Nyak doain lu selamat dunia akhirat ya Mira.
1: Amin, makasih nyak.

para pelaku. Annabella sebagai Mira kecil. Suartini sebagai Mira dewasa. Suyuti sebagai Bang Bodong. Hugo sebagai perampok. Dan Jogi Kasada sebagai Nyak pedagang. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Sutradara Estu Irena. Dan

0: Megahertz, Suara Empat, Suara Budaya Manokwari.
1: Sebenarnya saya ingin mencari bahan bakar yang untuk tarikan kendaraan kita lebih ringan. Waktu itu saya pernah sempat menggunakan Pertamax.
2: Penggunaan oktan di atas 90, yang kita gunakan, termasuk saya juga melakukan pencemaran udara.

0: Penggunaan bahan bakar kendaraan yang tidak ramah lingkungan berdampak terhadap meningkatnya polusi udara yang akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Menyikapi persoalan ini, PT Pertamina Persero meluncurkan program Langit Biru dengan mengkonversi BBM oktan rendah yang selama ini ditawarkan di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dengan BBM oktan di atas 90. Surya Putra Raharja, warga Sorong mengaku lebih memilih menggunakan Pertamax atau Pertalite untuk menjawab kebutuhan BBM. Selain turut membantu agar menurunkan emisi gas buang kendaraan, menggunakan BBM dengan oktan tinggi sangat baik untuk performa kendaraan.
1: Sebelumnya kan menggunakan bensin. Sebenarnya saya ingin mencari bahan bakar yang untuk tarikan kendaraan kita lebih ringan. Waktu itu saya pernah sempat menggunakan Pertamax, namun Pertamax kan hanya ada satu di kota Sorong, jadi agak susah mendapatkannya. Setelah itu muncul Pertalite, menjadi pilihan pertama untuk kita gunakan untuk di kendaraan.
0: Kendati disambut warga, namun bagi Teddy, ojek di kota Sorong, sedikit keberatan jika harus memakai Pertamax. Mengingat saat mencari penumpang berkeliling, tidak tentu akan mendapat penumpang. Karena perbandingan harga BBM Pertamax memberatkannya saat mengais rezeki sebagai ojek.
2: Nama saya Teddy, sebagai tukang ojek. Kalau tanggapan saya, kalau mau ditiadakannya Pertalite sama premium, kayaknya bagi saya sendiri kalau sebagai tukang ojek ya agak keberatan karena kita lebih perlu harga yang murah. Terus apalagi kita sebagai tukang ojek harus kita mencari penumpang, jalan mondar-mandir untuk mencari penumpang. Jadi keberatan juga kalau bisa ya Pertamax bisa diturun harganya sedikit supaya kita sebagai tukang ojek juga bisa merasa aman dalam mencari rezeki untuk kita punya keluarga gitu. Ya mobil dan kenaikan juga sih, tidak juga sih, karena kalau kita mau kasih naik juga karena kondisi begini, kalau kita kasih naik ya otomatis juga penumpang juga kadangkala mereka tidak mau naik, jadi kita masih sesuaikan dengan harga lama karena punya kita, yang penting bisa kebutuhan keluarga kita aja.
0: Penggunaan bahan bakar kendaraan dengan oktan rendah akan berdampak buruk terhadap mutu lingkungan. Oleh karenanya, kata Mierta Dewangga, dosen teknik lingkungan Universitas Muhammadiyah Sorong, langkah tepat yang harus dilakukan yakni menyadarkan seluruh pengguna kendaraan bermotor agar mengganti dengan BBM beroktan tinggi.
3: Jadi sebenarnya kesadaran masyarakat itu memang penting. Jadi bagaimana kita memberi pengertian terhadap masyarakat. Pertama memang pengganti emisi itu adalah salah satu upaya kita untuk mengurangi polusi udara atau mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor tadi. Yang kedua itu memang ada salah satunya cara dengan pengujian emisi. Jadi

jalankan bertahap di beberapa wilayah Indonesia secara objektif dan utama untuk mengedukasi konsumen. Jadi kita akan melakukan edukasi konsumen, konsumen premium tepatnya Pak, untuk menggunakan produk Pertalite khusus dengan harga promosi atau harga Hemat kepada konsumen. Nanti ini

0: dinas, semua pejabat masih menggunakan itu. Nah, kita harus menggunakan OKTA di atas 90 dan mungkin dengan kebijakan baru ya. Kita mulai dari kepala daerah dan kepala dinas semua. Yang mobil plat merah semua mungkin wajib menggunakan Pertalite demi kesehatan kita, karena kita tidak menghirup karbon, kita menghirup oksigen. Warga kota, manusia tidak pernah hirup karbon. Kalau hirup karbon masuk ke paru-paru, paru-paru hancur, matilah dia.
1: Diberlakukannya program Langit Biru PLB di Tanah Malamoi menjadi kepedulian terhadap mutu udara di Tanah Malamoi. PLB ini sekaligus sebagai energizing you bagi seluruh pengendara kendaraan bermotor sehingga udara bersih bebas polusi yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya.

0: Tanah Papua. Papua. Sesungguhnya Papua adalah hamparan savana peradaban manusia yang luas dan selalu mengundang para peneliti yang penasaran. Alam yang eksotis, budaya nan beragam, bahasa yang berbeda di setiap suku, termasuk adat istiadatnya. Semuanya telah terakumulasi lama dan menjadi suatu kesepakatan budi pekerti, sopan santun dalam interaksinya. Kesepakatan-kesepakatan budi pekerti ini telah terjalin bersama perjalanan waktu dan menjadi bagian adat istiadatnya. Terkadang dan malah seringkali, hal ini lambat laun tumbuh dalam masyarakat adat sebagai suatu lembaga kepercayaan di lingkungan masyarakat adat. Ekspresi kepercayaan yang melembaga ini diwujudkan oleh masyarakat adat Papua dalam bentuk rasa hormatnya kepada roh-roh leluhur, alam semesta beserta seluruh ekosistemnya. Papua memang merupakan pustaka peradaban di muka bumi kita. Provinsi yang dihuni sekitar 24 suku ini secara geografis berada di bagian kepala buru dari Pulau Papua. Wilayahnya sangat luas, sumber daya alamnya kaya, pemandangan laut memukau para wisatawan manca. Di antara suku-suku yang menghuni wilayah Kepala Burung, Provinsi Papua Barat, salah satunya suku Moi.
1: Dulu kami orang adat, sebelum ada agama ya, sebelum ada agama, kami sudah tahu bahwa Tuhan itu ada.
0: Untuk singgah di pemukiman mereka, perjalanan bisa diawali dari Kota Sorong menuju ke Tambrau berjarak lebih kurang 48 km. Dapat ditempuh sekitar 2 jam perjalanan menggunakan angkutan kota.
2: Itu dari Belanda sudah.
0: Betapa malunya jika dalam anggota kelompok adat disebut sebagai anggota yang tak tahu adat. Adat memang merupakan kesepakatan yang ditaati dan dijalani sebagai perilaku pergaulan. Jika anggota adat ini tidak mau menjalankan atau menerima norma yang telah tertanam dalam adat, bisa saja anggota adat ini tersingkir dari lingkungan adat. Untuk mempertahankan norma dan ritual kepercayaan adat, suku Moi mempunyai sistem pendidikan adat dan dianggap sangat sakral. Pendidikan adat ini disebut kambik. Peserta didik dipilih oleh masyarakat adat dan hanya diikuti oleh anak laki-laki atau nedla. Dalam menebang pepohonan di hutan, masyarakat adat Moi melakukannya dengan sangat selektif. Dan kebiasaan ini diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Seperti dalam memotong bambu ini, besar lingkar bambu benar-benar dipilih sesuai kebutuhan. Dalam suatu perhelatan pernikahan dalam adat Moi, diawali dengan persiapan-persiapan. Persiapan yang penting adalah pengambilan air suci yang dipimpin oleh tokoh adat, dibantu dengan anak laki-laki sebagai cara untuk mewariskan adat istiadat. Pengambilan air suci ini dilakukan di suatu tempat, di hutan. Air ditampung dalam bambu yang diukir dengan cara khas.
1: Ya, bisis.
0: Untuk kelengkapan upacara juga dipetik daun-daun. Setelah seluruhnya selesai, tetua adat dengan mengetuk-ngetukan parangnya, memohon izin dan mengucap terima kasih kepada roh leluhur yang menjaga lingkungan hutan, bahwa telah mengambil air suci yang akan digunakan untuk suatu perhelatan pernikahan antara marga Kalami dan Magablo.
3: Ya,

0: Dalam perhelatan pernikahan, terdapat acara ritual penanaman pohon sebagai penanda. Jika pohon ini tumbuh dengan subur, dipercayai bahwa kelangsungan rumah tangga mereka akan berkembang subur.
1: Belum balik, Pe. Paman ke bangkalan uman, mobil uman yang ini. Paman yang kawan ini. Tut madang ke bangkalan, Pe. Paman siap. Dibalik, Pe. Tuk matutu aja.
0: Sagu merupakan makanan pokok. Memproduksi sagu sebenarnya sederhana saja. Serat-serat yang mengandung tepung sagu ini disiram air. Ditiris, dibiarkan sejenak, maka tepung sagu akan mengendap. Endapan inilah sagu yang siap dimasak. Dalam melakukan hubungan kekerabatan lewat hubungan pernikahan, hubungan ini oleh suku Moy disebut simin. Acara diawali memandikan pengantin yang dilakukan oleh saudara terdekatnya. Pengantin perempuan dibimbing saudara dekatnya ke belakang rumah. Dengan air yang tersedia, muka pengantin dibasuh oleh kerabat dekatnya. Setelah dilakukan acara ini, sang pengantin kembali ke rumah, dan prosesi berikutnya adalah mengganti pakaian pengantin dengan kain sarung. Sementara pengantin pria ditempatkan di bilik suci, menyatu dengan kain-kain dan benda lainnya yang digunakan untuk mas kawin. Kerabat-kerabat berdatangan membawa kain sarung dan perhiasan-perhiasan. Dengan sukacita mereka memasang gelang-gelang, mengalungkan kain timor. Dan tak ketinggalan membuat mahkota yang dihiasi bunga-bunga. Setelah semua siap, saatnya gong dibunyikan. Salah satu gong yang ditabuh terdapat ornamen naga. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Jika gong ini telah ditabuh, maka gong ini harus tetap bertaluk sampai pada pembicaraan tentang mas kawin disetujui kedua belah pihak. Pembicaraan mas kawin ini biasanya sangat lama, bahkan sampai keesokan harinya. Ibu-ibu yang hadir mendendangkan mantra yang isinya tentang asal-usul dari dua keluarga ini yang sedang menyelenggarakan acara pernikahan. Pengantin perempuan didampingi oleh seorang anak perempuan yang berpakaian mirip dengan pengantin yang disebut Dayang. Dayang ini akan mendampingi pengantin hingga pernikahan telah dianggap sah. Bunyi gong yang ditabuh terdengar hingga kediaman pengantin pria. Ini dipahami oleh pihak pria bahwa pengantin perempuan sudah siap untuk disambangi. Beberapa perempuan dewasa sebagai utusan keluarga Magablo berkain sarung dan berkalung manik-manik bersama menuju ke tempat tinggal pengantin perempuan. Mereka disambut dengan antusias penuh keakraban. Utusan ini memeriksa kesiapan pengantin perempuan. Seluruh perhiasan dan pakaian yang dikenakan pengantin dinilainya. Ini berkenaan dengan bahwa seorang gadis dari suku Moy harus dinilai tinggi, sehingga penawaran mas kawin selalu ditawarkan setinggi-tingginya.
2: Sinchem. mai ce.

0: yan na may di may yan na ay lam kam sila kam lam sa wag magin.
1: Utusan pun kembali untuk membicarakan jumlah mas kawin. Menjelang senja, utusan pengantin perempuan yang bertandang ke pihak pengantin laki-laki untuk menilai mas kawin yang akan diterima oleh pihak perempuan. Untuk bertandang ini, mereka mempersiapkan hantaran seperangkat sirih pinang kapur dan tembakau. Begitu pula pihak pria juga mempersiapkan sepiring sirih pinang kapur dan tembakau ke pihak tamu. Cara ini adalah sebagai bentuk saling menghormati. Acara makan sirih pinang pun dimulai sambil bersenda gurau. Selanjutnya, acara yang penting adalah penghitungan mas kawin. Menghitung mas kawin adalah bagian pokok, jadi tidaknya sebuah pernikahan. Acara ini sangat lama. Dalam memilah dan memilih mas kawin berupa kain, terutama kain timur, kadangkala terjadi perdebatan yang sengit. Jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi dini hari. Penerangan yang terbuat dari getah damar tetap menyala. Gong pun tetap ditabuh. Beberapa utusan dari keluarga pengantin perempuan bersiap bertandang ke pihak pengantin laki-laki. Malam telah larut. Perdebatan berpindah ke bilik suci. Disinilah kain adat Timor yang bernilai tinggi diperdebatkan nilainya. Disaksikan oleh tetua adat dan juga pengantin pria.
2: Cukup atau tidak?
1: Dan apabila dirasa belum sesuai, maka perdebatan akan berlangsung terus. Sarung Timor menjadi mas kawin paling bergengsi. Makin banyak keluarga memiliki sarung Timor, status sosial mereka pun makin tinggi. Terutama sarung Timor peninggalan zaman dulu. Matahari telah terbit kembali, namun perhitungan kain masih berlangsung terus. Apabila perhitungan mas kawin ini selesai, maka tahapan acara berikutnya bisa dilanjutkan. Jam 10 pagi, perhitungan belum selesai dan pihak pengantin perempuan tetap menunggu sambil gong tetap ditabuh. Setelah perhitungan selesai, mas kawin dapat dipenuhi oleh pihak pria dan pihak perempuan menerima mas kawin. kain-kain begitu banyak dimasukkan ke dalam noken untuk dibawa ke rumah pihak perempuan. Setelah seluruh mas kawin dibawa, maka utusan keluarga pengantin laki-laki bersiap menjemput pengantin perempuan untuk dibawa ke rumah keluarga Magablo. Dalam penjemputan ini, benda-benda yang dikeramatkan oleh keluarga Magablo ikut dibawa dan beserta semangkok air suci. Air suci yang diambil dari sungai di hutan diserah terimakan ke pihak pengantin laki-laki. Dan air suci yang dibawa oleh pihak laki-laki dipercikan ke dada dan punggung pengantin perempuan sebanyak 4 kali sambil dibacakan mantra-mantra.
0: Dime, tita kobgame, tita selau me.
1: Selanjutnya pengantin perempuan sudah siap untuk dibawa ke rumah keluarga pengantin laki-laki dengan cara digendong oleh saudara dekat pengantin perempuan. Begitu juga Dayang. Iring-iringan ini terdiri dari air suci dalam bambu yang akan dibuat memasak pepeda. Seluruh perangkat dapur yang telah disiapkan dihantarkan ke rumah keluarga laki-laki. Bunyi gong juga berhenti di sini. Sekitar 18 jam gong itu berbunyi. Sesampai di rumah keluarga pengantin laki-laki, pengantin perempuan didudukan di alas tikar sambil menunggu pengantin laki-laki keluar dari bilik suci. Sebatang rokok yang dibalut secara tradisi disiapkan dan dinyalakan oleh pihak perempuan.
2: Ya, ini sukses ya. Ya, benar sih.
1: Setelah dihisap oleh pengantin perempuan, disodorkan ke pengantin laki-laki. Oleh pengantin laki-laki, rokok adat itu diberikan kepada saksi-saksi, baik saksi dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pepeda pun dipersiapkan. Berikutnya pepeda dan ikan kuah kuning dihantarkan. Kedua pengantin memegang sumpit dan secara bersamaan memutar sumpit sebanyak 4 kali.
0: Satu. Ali.
1: Masing-masing mengambil pepeda dan dimasukkan ke dalam kuah kuning.
0: Tepuk tangan.
1: Dan tepuk tangan sebagai tanda bahwa pernikahan mereka telah resmi dilakukan di hadapan hukum adat. Selanjutnya pepeda dan kuah kuning dinikmati oleh para saksi. Acara pernikahan adat ini diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh pendeta gereja.
3: Kami berdoa dan kami mohon biarlah Tuhan terus memberkati keluarga Magablo, khususnya pengantin laki-laki dan juga pengantin perempuan dari anak kami, saudari kekasih kami dari marga Kalami, sehingga apa yang diikat, yang dipersatukan dengan roko dan papeda yang baru selesai ini menjadi contoh, buka mata kami selaku orang-orang Papua. Tuhan punya maksud bagi kami manusia, semua dapat berlangsung dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.

simbol bahwa keluarga calon istri mampu atau terpandang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sanfar atau gelang siput dan sarak atau gelang perak yang dipakai di kedua tangannya agar terlihat lebih baik bila dipandang, dan selain itu menambah kewibawaan sebagai perempuan biak sejati.

Proses arahkan calon wanita atau calon pengantin dibawa ke rumah mempelai calon suami. Si calon istri berjalan bersama. Ya, bersama bibi atau mebin atau istri dari saudara laki-laki dan didampingi oleh paman. Barisan arak-arakan dibagi atas dua kelompok, di mana kelompok pertama terdiri dari wakil-wakil keret atau klan. Si gadis mendapatkan bagian dari harta mas kawin dan fan-fan atau bahan makanan yang diberikan oleh karet si pemuda atau calon suami. Kelompok pertama ini membawa serta harta benda berupa piring porselin, sarak atau gelang perak, sanfar atau uang yang digunakan untuk mansu atau membayar kembali apa yang diperoleh pemuda. Mansu ini latar belakang oleh unsur prestasi dan prestasi sehingga mereka akan

asu atau membayar fanfan bahan makanan 2 kali lipat dari fanfan yang diberikan sebelumnya. Malahan ada anggota keluarga karet asal si gadis yang membawa harta lebih dari harta ini. Munsu atau membayar oleh pihak calon suami membawa kelebihan harta lebih dari harta ini. Barisan memasuki rumah si pemuda sehingga pihak si karet atau klan si pemuda memindahkan mereka dari pintu memberi sanfar atau uang dan piring. Kemudian calon istri dibawa ke dalam. Dipersilahkan duduk di atas tikar yang telah dipersiapkan bersama kedua wanita yang mendampinginya. Dan hiasan sanfar atau uang yang berada di seluruh tubuhnya dibuka oleh Rofiebinnya.

0: Sungai, sehingga kami di Sanggar Kesenian Naski, yang jelas kami fokus kembali untuk mengangkat ini dengan tolak ukur kami melatih anak-anak yang di bawah usia supaya mereka betul-betul mencintai ini dan menjadi apa jati diri mereka. Dengan demikian mereka terbawa sampai dengan dewasa, mereka mencintai war ini. Yang jelas untuk sekarang ini, untuk war ini, terus terang untuk pemuda-pemudi itu sudah banyak yang lupa dan tidak tahu. Terutama lagu-lagu war yang harus dinyanyikan, tapi juga dalam berbahasa Biak saja sudah susah. Nah, itu yang kami dari Sanggar Kesenian Naski dalam urian tugas tapi juga program kerja kami berusaha untuk kembali mengangkat bahasa Biak yang adalah budaya tapi juga apa bahasa ibu dari kami. Seterusnya kami mulai mengembangkan lagu-lagu war yang sebenarnya yang tadi saya bilang bahwa sudah mulai hilang dan punah ini. Jadi mungkin perkembangan terakhir di sanggar kami seperti itu.
1: Selanjutnya dalam tradisi war dilakukan pengukuhan war, Wafwoker, dibentuk dari kata dasar wofer yang berarti mengukuhkan. Jadi kata Wafwoker mengukuhkan dari Waryaker, di mana calon suami istri dikukuhkan menjadi istri sah secara adat. Berikutnya, paman mengambil tembakau, lalu dibakar. Dihisap tanpa mengeluarkan asapnya. Asap itu dibiarkan di dalam rongga mulut, sehingga paman sebagai pimpinan upacara mendekati kedua pengantin yang sementara saling berjabat tangan. Kedua pemuda itu digenggam erat-erat kedua tangannya, kemudian tunduk sambil menghembuskan asap tembakau ke dalam genggaman tangan kedua calon suami istri. Dalam suasana ruangan yang diliputi aroma tembakau, suara nyaring mengucapkan doa atau formula tradisional terkenal yang berbunyi, Ya Wofer, Mube imbe swababo insama musawar yayemu ma mufrur fium kawasa besie won obriores, yang artinya saya kukuhkan kalian berdua sebagai suami istri, hendaknya kamu saling mencintai dan ramah bagi orang lain. Perahu yang berlayar di laut, panggillah dan beri mohon kepadanya. Musafir yang berjalan, panggillah dan berilah makan kepadanya. Demikian maka penguasa langit, Mansren, Manggundi, dan penguasa-penguasa bumi menyaksikan dan menjadi ruang gembira. Karena perbuatan baik itulah yang dikehendaki.

0: Selesai mengucapkan doa dan mantra, maka selesai pula upacara pengukuhan atau War Wafker, yang merupakan puncak dari War Farbabuk atau upacara perkawinan. Namun tidak berarti selesainya keramaian, tetapi keramaian ini berlanjut sepanjang hari hingga malam. Mereka meramaikan dengan menari dan menyanyi nyanyian adat tradisional Biak yang dikenal dengan istilah war. Keramaian itu disertakan dengan kedua belah pihak dan kedua suami istri ikut meramaikan dalam nyanyian kegembiraan.
1: Makna daripada pegang tangan itu adalah sudah setuju dan ikatan itu tidak boleh pisah sampai maut yang memisahkan. Harus saya menggunakan rokok itu karena rokok itu jadi dalam satu ikatan ya. Rokok itu digulung dalam satu ikatan. Satu ikatan itu tidak boleh pisah dan menyatakan bahwa itulah kebersamaan orang Biak. Setelah pengukuhan lalu mulai acara pesta sudah mulai dilaksanakan dengan lagu-lagu. Jadi pihak perempuan punya orang-orang itu, pihak laki-laki kasih makan, kasih minum. Pesta itu jalan sampai semalam tumpuk, sampai pagi.
0: Nah, pemirsa, berikut duduk calon pengantin dan pemimpin atau pendamping upacara pengukuhan. Paman pengantin laki-laki, kemudian pengantin laki-laki, berikutnya adalah bibi pengantin laki-laki, diikuti bibi pengantin perempuan, kemudian pengantin perempuan, dan paman pengantin perempuan. Sedangkan urutan pemindahan batang rokok tembakau yang dihisap dari pimpinan dan pendamping upacara pengukuhan perkawinan, Wafwoker,

menutup tradisi WOR, diakhiri doa, mantra, dan selesai pula upacara Yakyaker, pengukuhan atau WOR Wafwofer, yang merupakan puncak dari WOR Farbakbuk atau upacara perkawinan. Namun tidak berarti selesainya keramaian, tetapi keramaian ini berlanjut sepanjang hari hingga malam. Mereka meramaikan dengan menari dan menyanyi-nyanyian adat tradisional Biak. Kesemuanya ini dikenal dengan istilah WOR. Keramaian itu disertakan dengan kedua belah pihak dan kedua suami istri ikut meramaikan dalam nyanyian kegembiraan. Di akhir acara ini biasa diramaikan dengan tarian yang sudah menjadi bagian dari kebudayaan mereka, yaitu Yosim Pancar.

Tanah Papua. Papua. Sesungguhnya Papua adalah hamparan savana peradaban manusia yang luas dan selalu mengundang para peneliti yang penasaran.

0: Papua. Wilayahnya sangat luas. Sumber daya alamnya kaya. Pemandangan laut memukau para wisatawan manca. Di antara suku-suku yang menghuni wilayah Kepala Burung, Provinsi Papua Barat, salah satunya suku Moi.
1: Dulu tekan orang ada, sebelum ada agama ya, sebelum ada agama, kami sudah tahu bahwa Tuhan itu ada.
0: Untuk singgah di pemukiman mereka, perjalanan bisa diawali dari kota Sorong menuju ke Tambrau berjarak lebih kurang 48 km. Dapat ditempuh sekitar 2 jam perjalanan menggunakan angkutan kota.
2: Itu dari Belanda sudah.
0: Betapa malunya jika dalam anggota kelompok adat disebut sebagai

0: ada, dan hanya diikuti oleh anak laki-laki atau Nedla. Dalam menebang pepohonan di hutan, masyarakat adat Moi melakukannya dengan sangat selektif. Dan kebiasaan ini diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Seperti dalam memotong bambu ini, besar lingkar bambu benar-benar dipilih sesuai kebutuhan. Dalam suatu perhelatan pernikahan dalam adat Moi, diawali dengan persiapan-persiapan. Persiapan yang penting adalah pengambilan air suci yang dipimpin oleh tokoh adat, dibantu dengan anak laki-laki sebagai cara untuk mewariskan adat istiadat. Pengambilan air suci ini dilakukan di suatu tempat, di hutan. Air ditampung dalam bambu yang diukir dengan cara khas. Untuk kelengkapan upacara, juga dipetik daun-daun. Setelah seluruhnya selesai, tetua adat dengan mengetuk-ngetukan parangnya memohon izin dan mengucap terima kasih kepada roh leluhur yang menjaga lingkungan hutan bahwa telah mengambil air suci yang akan digunakan untuk suatu perhelatan pernikahan antara marga Kalami dan Magablo. Getah damar yang telah kering juga merupakan hal yang penting. Getah damar ini digunakan untuk penerangan. Penerangan ini akan tetap menyala tatkala upacara berlangsung semalam suntuk. Untuk kepentingan konsumsi, dipersiapkan oleh pihak keluarga perempuan, disiapkan sagu dan ikan laut. Kesemuanya dimasak oleh pihak perempuan. Dalam perhelatan pernikahan, terdapat acara ritual penanaman pohon sebagai penanda. Jika pohon ini tumbuh dengan subur, dipercayai bahwa kelangsungan rumah tangga mereka akan berkembang subur.
1: Dua malam ke? Paman ke bangkalan uman, mobil uman yang ni. Paman yang gangkan ini. Tut mada yang kebang ke? Paman siap. Dua malam ke? Tuk matutu ya.
0: Sagu merupakan makanan pokok. Memproduksi sagu sebenarnya sederhana saja. Serat-serat yang mengandung tepung sagu ini disiram air. Ditiris, dibiarkan sejenak, maka tepung sagu akan mengendap. Endapan inilah sagu yang siap dimasak. Dalam melakukan hubungan kekerabatan lewat hubungan pernikahan, hubungan ini oleh suku Moi disebut Simin. Acara diawali memandikan pengantin yang dilakukan oleh saudara terdekatnya. Pengantin perempuan dibimbing saudara dekatnya ke belakang rumah. Dengan air yang tersedia, muka pengantin dibasuh oleh kerabat dekatnya. Setelah dilakukan acara ini, sang pengantin kembali ke rumah, dan prosesi berikutnya adalah mengganti pakaian pengantin dengan kain sarung. Sementara pengantin pria ditempatkan di bilik suci, menyatu dengan kain-kain dan benda lainnya yang digunakan untuk mas kawin. Kerabat-kerabat berdatangan membawa kain sarung dan perhiasan

0: perhiasan. Dengan sukacita mereka memasang gelang-gelang, mengalungkan kain timor. Dan tak ketinggalan membuat mahkota yang dihiasi bunga-bunga. Setelah semua siap, saatnya gong dibunyikan. Salah satu gong yang ditabuh terdapat ornamen naga. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Jika gong ini telah ditabuh, maka gong ini harus tetap bertalung sampai pada pembicaraan tentang mas kawin disetujui kedua belah pihak. Pembicaraan mas kawin ini biasanya sangat lama, bahkan sampai keesokan harinya. Ibu-ibu yang hadir mendendangkan mantra yang isinya tentang asal-usul dari dua keluarga ini yang sedang menyelenggarakan acara pernikahan. Pengantin perempuan didampingi oleh seorang anak perempuan yang berpakaian mirip dengan pengantin yang disebut Dayang. Dayang ini akan mendampingi pengantin hingga pernikahan telah dianggap sah. Bunyi gong yang ditabuh terdengar hingga kediaman pengantin pria. Ini dipahami oleh pihak pria bahwa pengantin perempuan sudah siap untuk disambangi. Beberapa perempuan dewasa sebagai utusan keluarga Magablo berkain sarung dan berkalung manik-manik bersama menuju ke tempat tinggal pengantin perempuan. Mereka disambut dengan antusias penuh keakraban. Utusan ini memeriksa kesiapan pengantin perempuan. Seluruh perhiasan dan pakaian yang dikenakan pengantin dinilainya. Ini berkenaan dengan bahwa seorang gadis dari suku Moi harus dinilai tinggi, sehingga penawaran mas kawin selalu ditawarkan setinggi-tingginya.
1: Sincem.
0: Utusan pun kembali untuk membicarakan jumlah mas kawin. Menjelang senja, utusan pengantin perempuan yang bertandang ke pihak pengantin laki-laki untuk menilai mas kawin yang akan diterima oleh pihak perempuan. Untuk bertandang ini, mereka mempersiapkan hantaran seperangkat sirih pinang kapur dan tembakau. Begitu pula pihak pria, juga mempersiapkan sepiring sirih pinang kapur dan tembakau ke pihak tamu. Cara ini adalah sebagai bentuk saling menghormati. Acara makan sirih pinang pun dimulai sambil bersendagurau. Selanjutnya acara yang penting adalah penghitungan mas kawin. Menghitung mas kawin adalah bagian pokok jadi tidaknya sebuah pernikahan. Acara ini sangat lama. Dalam memilah dan memilih mas kawin berupa kain, terutama kain timor, kadangkala terjadi perdebatan yang sengit. Jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi dini hari. Penerangan yang terbuat dari getah damar tetap menyala. Gong pun tetap ditabuh. Beberapa utusan dari keluarga pengantin perempuan bersiap bertandang ke pihak pengantin laki-laki. Malam telah larut. Perdebatan berpindah ke bilik suci. Disinilah kain adat Timor yang bernilai tinggi diperdebatkan nilainya. Disaksikan oleh tetua adat dan juga pengantin pria.
1: Cukup atau tidak?
0: Dan apabila dirasa belum sesuai, maka perdebatan akan berlangsung terus. Sarung Timor menjadi mas kawin paling bergengsi. Makin banyak keluarga memiliki sarung Timor, status sosial mereka pun makin tinggi. Terutama sarung Timor peninggalan zaman dulu. Matahari telah terbit kembali, namun perhitungan kain masih berlangsung terus. Apabila perhitungan mas kawin ini selesai, maka tahapan acara berikutnya bisa dilanjutkan. Jam 10 pagi, perhitungan belum selesai dan pihak pengantin perempuan tetap menunggu sambil gong tetap ditabuh. Setelah perhitungan selesai, mas kawin dapat dipenuhi oleh pihak pria dan pihak perempuan menerima mas kawin. Kain-kain begitu banyak dimasukkan ke dalam noken untuk dibawa ke rumah pihak perempuan. Setelah seluruh mas kawin dibawa, maka utusan keluarga pengantin laki-laki bersiap menjemput pengantin perempuan untuk dibawa ke rumah keluarga Magablo. Dalam penjemputan ini, benda-benda yang dikeramatkan oleh keluarga Magablo ikut dibawa dan beserta semangkok air suci. Air suci yang diambil dari sungai di hutan diserah terimakan ke pihak pengantin laki-laki. Dan air suci yang dibawa oleh pihak laki-laki dipercikan ke dada dan punggung pengantin perempuan sebanyak 4 kali sambil dibacakan mantra-mantra.
2: Dime, tita kob kami, tita selau me.
0: Selanjutnya pengantin perempuan sudah siap untuk dibawa ke rumah keluarga pengantin laki-laki dengan cara digendong oleh saudara dekat pengantin perempuan. Begitu juga Dayang. Iring-iringan ini terdiri dari air suci dalam bambu yang akan dibuat memasak pepeda. Seluruh perangkat dapur yang telah disiapkan dihantarkan ke rumah keluarga laki-laki. Bunyi gong juga berhenti di sini. Sekitar 18 jam gong itu berbunyi. Sesampai di rumah keluarga pengantin laki-laki, pengantin perempuan didudukan di alas tikar sambil menunggu pengantin laki-laki keluar dari bilik suci. Sebatang rokok yang dibalut secara tradisi disiapkan dan dinyalakan oleh pihak perempuan.
1: Ya, ini saya. Ya, ya boleh saya.
0: Setelah dihisap oleh pengantin perempuan, disodorkan ke pengantin laki-laki. Oleh pengantin laki-laki, rokok adat itu diberikan kepada saksi-saksi, baik saksi dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pepeda pun dipersiapkan. Berikutnya pepeda dan ikan kuah kuning dihantarkan. Kedua pengantin memegang sumpit dan secara bersamaan memutar sumpit sebanyak 4 kali.
2: Ali.
0: Masing-masing mengambil pepeda dan dimasukkan ke dalam kuah kuning.
2: Tepuk tangan.
0: Dan tepuk tangan sebagai tanda bahwa pernikahan mereka telah resmi dilakukan di hadapan hukum adat. Selanjutnya pepeda dan kuah kuning dinikmati oleh para saksi. Acara pernikahan adat ini diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh pendeta gereja.
3: Kami berdoa dan kami mohon biarlah Tuhan terus memberkati keluarga Magablo, khususnya pengantin laki-laki dan juga pengantin perempuan dari anak kami, saudari kekasih kami dari marga Kalami. Sehingga apa yang diikat, yang dipersatukan dengan roko dan papeda yang baru selesai ini menjadi contoh buka mata kami selaku orang-orang Papua. Tuhan punya maksud bagi kami manusia. Semua dapat berlangsung dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betul.

Saudara sebangsa di tanah air di mana bom berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menyiarkan acara siaran untuk Anda pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Kami mengundur diri dari ruang dengar dengan satu harapan besok pagi jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 96,7 MHz dan studio kami yang bertugas saya Nita, operator Joshua. Kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat dan timalah salam nasional kita. Sekali dunia tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Di mana saja berada, inilah program Empat Radio Republik Indonesia Manokwari kembali menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 96.7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam nasional, tetap sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Mendengar di mana pun Anda berada, berjumpa kembali bersama kita Budaya Perempuan Suara Budaya Manahoko Ari. Sekali lagi kita mengucapkan selamat pagi untuk sahabat budaya yang sudah bergabung bersama kami, dan juga untuk semua yang pagi ini sedang mensyukuri rahmat.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfak.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua ma.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wanda mai pa.
9: Ayah Lapi Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompak, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
11: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Pro 4 Suara Budaya Manokwari.
12: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: itu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: namanya gak khusyuk.
1: Apa sih yang lucu?
0: Itu namanya gak khusyuk. Kalau khusyuk pasti gak mendengarkan itu semua, tapi hanya tertuju kepada

0: kalau ditelepon sama teman, Karya panggil-panggil juga gak denger.
1: Iya ya.
0: Kita kan juga sedang telepon dengan Allah.
1: Oh, itu komunikasi.
0: Tepat. Duh, pinternya.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo loh.

0: Ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pagi, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi,

0: Sahabat budaya, Kota Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat memiliki pesona wisata yang sangat beraneka ragam, unik dan juga menarik, baik wisata bahari, wisata alam dan wisata sejarah. Seperti yang disampaikan mantan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari, Dr. Andes Rulan Sarwong, MSI.
1: Saya melihat bahwa potensi wisata di Kabupaten Manokwari ini memang cukup menjanjikan dan cukup kita banggakan karena Manokwari punya potensi yang cukup begitu, potensi wisata yang begitu banyak dan potensi ini belum diolah secara baik di dalam manajemen pariwisata ke depan ini karena masih ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang kita hadapi di lapangan. Nah, antara lain anggaran yang tersedia dari kabupaten maupun di luar itu juga termasuk

0: sejarah, peninggalan-peninggalan sejarah, kota sejarah, dijuluki sebagai kota sejarah, kota peradaban, dan masuknya Injil di tanah Papua ini, dan kota sejarah juga, bekas-bekas peninggalan sejarah itu ada. Nah, seperti wisata religius seperti Otto Gessler itu masih ada, dan juga sejarah Perang Dunia Kedua ini yang masih begitu banyak, yang sudah kami data dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pariwisata tahun lalu sebelum OPD ini berganti.
1: Sejumlah potensi wisata yang ada di Manokwari bisa sahabat budaya jumpai di beberapa distrik atau kecamatan di Kota Manokwari. Di antaranya, Hutan Hujan Tropis Imumbri. Sahabat budaya, Kampung Imumbri terletak jauh di dalam lereng-lereng Pegunungan Arfak. Namun, untuk mencapai daerah ini harus menempuh 8 jam perjalanan dengan disuguhi pemandangan alam hutan hujan tropis yang masih sangat asli. Hutan Kampung Imumbri merupakan tempat pengamatan satwa liar, diantaranya kanguru pohon kelabu, kanguru pohon veglok, burung pintar, paruh sabit hitam, kupu-kupu sayap burung, dan lain-lain. Berikutnya ada Pantai Pasir Putih. Hamparan pasir putih bersanding beningnya air laut menjadikan Pantai Pasir Putih sebagai objek wisata terpopuler di Kota Manokwari. Dengan pemandangan Pulau Mansinam dan Gunung Arfak yang menjulang tinggi, bagi para pecinta snorkeling, sahabat budaya dapat menikmati spot snorkeling di ujung barat Pantai Pasir Putih. Selain Pasir Putih juga, ada Pantai Bakaro yang dikenal sebagai tempat pemanggilan ikan, dan ada lagi, yaitu Pantai Abasi dengan deburan ombaknya yang sangat cocok bagi pencinta selancar air. Sahabat budaya, selanjutnya ada Pulau Mansinam, Pulau Lemon, dan juga Pulau Raimuti. Dikenal sebagai lokasi pendaratan Injil pertama kali di tanah Papua oleh para misionaris Carl William Otto dan juga John Gottlob Geisler pada tanggal 5 Februari 1855, Pulau Mansinam sangat terkenal dengan situs sejarah religi dan juga peninggalan Perang Dunia Kedua dan beberapa bangkai kapal di laut Pulau Mansinam. Dan juga patung Yesus setinggi 30 meter dengan posisi memandang ke Kota Manokwari dan memberkati kota ini. Sahabat budaya, di depan Pulau Mansinam kita dapat memandang langsung ke Pulau Lemon dengan pantai berpasir putih dan juga alam bawah lautnya yang kaya akan terumbu karang dan juga berbagai jenis ikan. Bahkan tak jauh dari Arfai terdapat Pulau Raimuti yang ukurannya lebih kecil dari Pulau Lemon dengan berbagai jenis spesies ikan yang selalu menjadi lokasi snorkeling bagi wisatawan mancanegara. Nah, sahabat budaya, masih banyak lagi tempat wisata lainnya yang sangat menarik untuk dikunjungi di Kota Manokwari. Seperti wisata alam Gunung Meja, Telaga Wasti, Danau Kabori, Pantai Maruni, Pantai Anggrisi, Pantai Nuni, Pulau Kaki, Pantai Amban, Pantai Petrus Kaviar, Pantai Asai, wisata alam Kampung Siobri, wisata alam Kampung Kuau, serta situs sejarah Perang Dunia Kedua berupa bunker-bunker yang masih ada di Kota Manokwari sampai sekarang. Dan juga sahabat budaya, masih banyak lagi situs sejarah, religi, dan juga pesona wisata yang dapat sahabat budaya jumpai di Kota Manokwari. Semua berkat Tuhan ini akan terpelihara dengan baik ketika para generasi dapat melestarikannya.
0: Ke depan saya mau harapkan kepada para generasi kita, anak-anak Papua sebagai anak bangsa di negeri ini, mari kami melihat bahwa potensi wisata ini kita cukup banyak. Kita menjaga dan kita lestarikan alam kita ini. Karena dengan melestarikan alam kita ini, saya kira dia akan mengundang para wisata lokal maupun mancanegara yang akan datang ke tempat ini. Dan kita perlu siap menerima ini. Karena kalau kita anak-anak Papua asli sendiri tidak siap dalam mengelola pariwisata ini ke depan, nanti kita akan tertinggal dan kita akan jadi penonton di negeri kita sendiri. Dan kita ini kaya, alam akan kaya. Kembali kepada kita anak-anak Papua sendiri. Ya, ini yang ke depan

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh.

0: nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
1: Wih, adik, keluar kan pergi mancing kah?
2: Yuk kakak, ikan besar-besar ini nih, sampai udang juga nih banyak-banyak gini.
3: Betul kakak, tentara tibu kakak.
1: Ayo kamu sebuah kakak lagi nih.
2: Ah,

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah.

matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.